Music 101,5 Dahlia FM Bandung Gayang Sik Asik. Semakin asik semakin juara. Interval kedua sudah waktunya Idoi Katulampa siap meramal wargi Dahlia pagi hari ini. Kira-kira zodiak wargi Dahlia yang sudah masuk di WhatsApp-nya apa nih pagi hari ini? Oh, menirasap aku Aries katanya Doi. Oh, siap. Aries pagi hari ini, apakah zodiak atau ramalan kamu yang berzodiak Aries seperti Astriani memberikan kabar yang baik atau tidak? Ini rentang lahirnya kurang lebih di tanggal 21 Maret sampai 19 April ya. Jadi buat yang berzodiak Aries ya, salah satunya Teh Astriani yang sudah bergoyang via WhatsApp Aries ini ya, untuk kesehatan terakhir di minggu ini energi kamu nih ya, Teh Astriani sedang membara. Menyerasap. Siap untuk menghadapi tantangan baru. Nyese, ngepelnya, ngomekan kenteng ya. Geus kitu ieu ngaaspal jalan Teh Astrianinya. Ini waktu yang tepat loh ya. Jangan sampai ditinggalkan dan dilupakan ya. Karena kesehatan kamu di minggu ini sedang luar biasa nih, bagus nih ya. Pokoknya jangan lewatan kesempatan ini ya Teh Astriani ya. Untuk percintaannya, kalau Teh Astriani ini, dia memiliki pasangan. Ya bener kan? Nah, kalau misalkan memang yang single, gak akan aku bahas dulu. Karena yang sedang aku bahas ini sedang memiliki atau sudah berpasangan ya. Aries yang berpasangan ini akan merasakan kehangatan dan gairah yang kembali menyala bagaikan termos cai anu karek dihaneutkeun ya. Begitu hangat dan menyala Teh Astriani ya. Entah ada apa di balik semua itu ya. Itu adalah momen ideal untuk merencanakan kencan romantis. Silakan Teh Astriani pilih tempat kencan yang cocok Teh Astriani ya. Entah itu ke mana, ke Taman Lansia mungkin ya. Entah itu ke Taman Lalu Lintas mungkin Teh Astriani ya. Segera rencanakan Teh Astriani ya. Dan juga untuk karir Teh Astriani, di ranah karir untuk Aries pagi hari ini adalah ya, akan menemukan banyak peluang untuk bersinar. Jadi planning-planning yang baru akan muncul Teh Astriani ya. Menurut zodiak untuk minggu ini, jangan sampai terabaikan planning-planning karir ya yang akan segera ada di hadapan Teh Astriani, mungkin begitu ya. Segeralah dieksekusi ya. Entah eta dagang cireng, entah eta dagang pulsa nya, ngan ulah ngadagangkeun batur pamali ya, ai didinya nya. Ai keuangan aku mah idai, keuangan aya nya. Teh Astriani dan juga Aries untuk finansialnya cukup stabil minggu ini ya. Aries nih keuangannya stabil gitu ya. Tidak ada gonjang-ganjing sana-sini ya. Pokoknya di minggu ini ya, perlu juga pertimbangan untuk meninjau kembali anggaran kamu Astriani dan para Aries. Tapi memangnya Aries masuk alus wae. Hasil jodiakna teu ngarti aku mah. Alus wae gitu tanya jodiakna teh gitu. Tapi kadang kalau ngomongin tentang karakter Aries si wargi Dahlia, bikin geleng-geleng kepala, apalagi dalam percintaannya wargi Dahlia ya, tidak akan bisa ditebak wargi Dahlia, bukan main. Nanti kita ramalin lagi wargi Dahlia, siapin WhatsApp-nya nanti aku telepon. Prung.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
5: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Dokter Ginalia mau diramal lagi. Aku coba mau telepon aja ya. Kira-kira yang punya ramalan bagus ya, ramalan bagus, gak tahu ada yang mau bagus mau enggak juga ya, ini mah ya yang menentukan bukan aku, Virgo Dahlia ya. Gustinya macam-macam ya. Kalau untuk Virgo juga aku menjadi penasaran, Virgo Dahlia ya, Virgo apa? Ada enggak sih di sini Virgo Dahlia yang Virgo W-nya? Coba ya. Aku mau apa namanya? Mau menanyakan zodiak yang belum pernah aku tanyakan sebelumnya ya. Emang ada zodiak lain? Ada ya. Yang jarang-jarang aku dengar gitu ya. Halo, gue Dain Dahlia.
1: Dain Dahlia, idoy.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh, prung ah, go ya.
0: Ramalin aku dong gitu.
1: Ramalin aku dong.
0: Ini dengan siapa?
1: Dengan Butita Samoja.
0: Di Samoja ini zodiaknya apa, hey?
1: Leo.
0: Leo. Oh, Leo tuh. Ini kan jarang banget Virgo Dahlia punya zodiak Leo.
1: Butita sendiri ya?
0: Bertujuh. Iya, sadar.
1: Bertujuh. Ya. Sugante sorangan.
0: Gusti ya meni geus nonton TikTok. Nah, kan tadi
1: iya, geus nonton TikTok mah meni gitu.
0: Gocin buat siapa gocin?
1: Gocin aja spesialnya buat Aidoy sendiri.
0: Terima kasih. Semua. Thank you Panteng Radio. Iya.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Prung ah go goya.
0: Asik. Leo Virgo Dahlia ya. Ya, kita lihat zodiak Leo di pagi hari ini, apakah zodiaknya menyatakan sesuatu yang sangat indah alias ramalan yang baik ya. Kita lihat dulu ya Virgo Dahlia untuk kesehatan di minggu ini. Teh Tita Leo ya, minggu ini nih dalam hal kesehatannya ya luar biasa, memiliki kepercayaan diri yang energi aktif juga, dalam artian ya kesehatan para Leo ini lagi sedang baik-baik saja. Tapi untuk cintanya ya kalau untuk yang kapal aja dulu ya. Untuk yang kapal atau berpasangan adalah ini suatu yang luar biasa, waktu untuk menyalakan kembali percikan asmara. Ini untuk yang kapal ya. Dan siapkan atau rencanakan kejutan romantis ya, atau habiskan waktu berkualitas ya sayang ya, penuh tawa gitu lah ya, dan kegembiraan ya. Terserah ya, cetita erek nabeh si sa si IRB gitu ya, atau erek nabeh si Danu, bebas. Ya, yang penting mah kalian bisa ketawa para Leo ya. Pokoknya berkualitas dan penuh tawa ya. Tabeh wae eta budak dua tabehnya. Untuk yang single atau lajang ya. Untuk Anda yang single, Anda kemana dong Anda ya? Ini seseorang sesuatu apa ya bahasanya ya. Pokoknya kalian ini menarik perhatian banyak orang gitu loh ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk bersosialisasi ya. Bertemu dengan seseorang ya, siapa tahu dia jodohmu. Oh my God. Nah ini yang paling penting ya untuk karir dan keuangan. Tapi kita ke karir dulu ya. Kalau keuangan kadang suka deg-degan ya gak sih? Untuk karir si Leo ini ya, menemukan banyak kesempatan yang atau untuk memimpin dan inspirasi. Juga ide-idenya ini banyak diterima ya. Diterima di tengah masyarakat. Bener ya. Leo tuh begitu loh. Untuk keuangannya, terkhusus nih Leo nih ya, kondisi finansialnya ini terlihat menjanjikan loh minggu ini. Gak tahu ada apa nih ya, dengan potensi peningkatan pendapatan yang luar biasa dan keuntungan dari investasi kalian ya. Entahkah cetita ini jualan comroh, atau cetita ini dagang kain, atau cetita ini CEO ya. Siap-siap aja ya, peluang minggu ini keuntungan dari investasi kamu nih meningkat. Zodiak siapa lagi ya? Bentar. Dai, aku 23 April apa? Bunda Patih, ini asa juga ujian akunya aku udah neangan hela. 23 April kayak diteangan atau Ini yang sudah tahu dulu zodiaknya. Tadi mana ya? Aku tuh udah nandain dah. Libra! Bu Enjoy Libra. Sugatnya Bu Enjoy mah boga zodiak. Bu Enjoy gini kan boga zodiak, air didinya ya. Sugatnya boga zodiak ya. Libra cenah ida gagabah ya, kieu-kieu oge boga zodiak. Oh, atuh kelanya. Kalau Libra ya, minggu ini nih adalah tentang keseimbangan dan harmoni dalam hubungan Anda alias Bu Enjoy ya, dalam hal kesehatan lo ya. Jadi ya begitu. Intinya apa namanya, menyeimbangkan kesehatan kamu ya Bu Enjoy dengan harmonisasi yang luar biasa dalam minggu ini ya. Jangan sampai tidak seimbang sehingga nanti malah jadi drop. Jangan ya. Asa konsultasi jeung dokter penyakit dalam ya. Bu Enjoy, kayak Ibu Enjoy geus berpasangan can. Berpasangan merenya Bu Enjoy-nya kelanya orang teangan anu kapal. Bagi Libra yang berpasangan nih ya, Bu Enjoy dan wargi Dahlia lain yang zodiak sama, ini adalah waktu yang tepat ya untuk memperkuat ikatan melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Jadi Bu Enjoy kudu jujur ke kabogoh, erek meuli panci kalakan nu datangna ka teh ulahnya. Bu Enjoy. Ale, ya dirinya teh. Erek meuli beas datangna burger. Ale, dirinya teh ieu, ya. Engke ku pasangan ditingali. Naon cenah erek dia mah ambung atuh jujur hoream kitu tah. Untuk karirnya. Untuk ranah karir nih ya, untuk Libra. Ini luar biasa ya. Sesuatu atau kemampuan kalian para Libra nih untuk melihat berbagai sudut pandang yang sangat dihargai ya. Maksudnya apa dengan hal-hal itu ya, kalian ini membutuhkan kerjasama tim yang kompak. Jadi ulah gawe sorangan Bu Enjoy ya, seling apa namanya, harus selalu berkomunikasi dengan tim ya. Tim Bu Enjoy sawe buarpan gitu teh. Buarpan jeung Sadi jeung Teh Nado tahnya. Kudu perkuat tim ya. Ai keuangan aku mah ih, keuangannya bagus enggak ya untuk para Libra ini, Libra kan. Hindari ya, hindari pengeluaran yang gak penting. Dan untuk membeli barang-barang mewah ya, hindari sementara ini ya. Dengekeun Bu Enjoy ya. Ulah saeutik-eutik belanja, ulah saeutik-eutik belanja. Sedang Bu Enjoy makan biasa belanja sepatuna nu mewah wargi Dahlia. Sepatu kaca teh geningannya. Hati-hati jangan terlalu boros Bu Enjoy. Pokoknya penuh pertimbangan tah Bu Enjoy-nya, pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa harus dibanyak dipikirkan. Untuk meninjau kembali investasi Bu Enjoy dan para Libra ya. Jadi jangan boros begitu, oke? Okay? Yang lain siapa lagi? Siap kalau begitu nanti diramal. Prung ah. Go go go. Kayang. Go,

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Pantang terus.
6: Godain Dahlia.
7: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

101,5 FM Bandung yang asik-asik kita baca lagi jadi yang zodiak yang luar biasa pagi hari ini Pisces. Jadi dai Bunda yang Pisces nanya alias Pisces ya. Zodiak Pisces ya untuk hari ini. Kela, ya sabarnya. Ini rentang lahirnya bulan Februari tanggal 19 sampai dengan 20 Maret ya. Untuk minggu ini kesehatannya intinya baik-baik saja wargi Dahlia ya. Dan juga untuk percintaannya bagi Pisces ini masih sendiri. Buat yang sudah pasangan ya, ini khususnya buat pasangan ya. Juga Bunda yang senya menemukan kebahagiaan alias akan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan yang intim dan penuh kasih sayang. Banyakkan luangkan waktu kalian berdua ya. Pokoknya sering jalan-jalan, bersosialisasi nya ulapa baeut-baeut wae nya dalam karir. Gimana nih Pisces ini akan menemukan sesuatu aset yang berharga. Atau dalam hal ini Pisces ini sedang beruntung ya. Semangat terus ya, jalani terus karirnya, jangan mudah lelah, oke? Untuk keuangannya gimana? Untuk keuangannya Pisces ini membutuhkan perhatian ekstra ya untuk minggu ini nih ya. Ada kemungkinan pengeluaran tak terduga. Hah, kira-kira naon ya keuangan yang tidak terduga itu ya. Lihat saja di minggu ini nanti ya, Bunda Yangse. Ya, pokoknya hindari sesuatu yang bisa dibikin ini tuh nggak penting gitu. Alias ini nggak perlu diambil deh gitu ya. Ini nggak perlu dibeli deh gitu ya. Alias ulah boros begitulah ya. Nanti kalau masih ada waktu aku bacain lagi wargi Dahlia. Satu langkah dulu di depan perungah. Go go go. Kayak

kasih Wargi Dahlia, terima kasih banyak sudah pantengin dari tadi ya. Thank you yang sudah bergoyang digodain Dahlia edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Maafin enggak bisa kegoyang semuanya. OBP yang bertugas juga terima kasih. MD kita Kang Diwan terima kasih. Idonya pamit saya selalu panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah. Go go go. Goyang selamat pagi.

Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,5 Dahlia FM, Bandung goyang sik asik. Semakin asik semakin juara perungah. Goyang. Hello warga Dahlia, hari Minggu 24 Mei 2026. Euforia masih berlanjut warga Dahlia, konvoy masih berlanjut ya. Hati-hati di jalan warga Dahlia, apalagi kalau bawa anak kecil ya. Tolong aku mau menghimbau warga Dahlia semuanya, yang anak kecil tuh kan kadang-kadang di tengah-tengah suka diberdiriin warga Dahlia, terus bawa bendera gitu ya, bendera Persi, benderanya melebihi kapasitas anaknya, gede gitu ya warga Dahlia. Aduh, takut jatuh aku mah.

aman yang nyaman, hati-hati di jalan ya wargi Dahlia. Hidup Persib. Terus udah gitu wargi Dahlia, jangan lupa pakai helm ya, itu untuk keselamatan diri sendiri ya. Kalau misalnya wargi Dahlia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ikutan konvoy, wargi Dahlia hanya di dalam hati saja. Karena harus bertugas atau ada sesuatu hal yang wargi Dahlia, aku mah pengen di rumah saja lah. Dimanapun wargi Dahlia berada, ini Ayang Minul yang siap ngegoyang wargi Dahlia semua di Diva Diva Dangdut Dahlia dengan langgam dangdut yang asik sangat luar biasa. Diva Diva datangnya dari Fethi Vera, cucu Cahyati, divonya dari Ebing Mesti. Ini wargi Dahlia sama Johnny Iskandar. Kalau begitu mari kita mulai.

nyampe subuh warga Dahlia. Enak kan sih sampai di konvoy jenaduh. Walaupun mata ini berat karena resep warga Dahlia, akhirnya jadi gak masalah tuh. Kayak si Danu sama Iman, gaya konvoy. Emang resep bola didinya. Kayak resep bala-bala didinya main bola. Sok atuh ya, hati-hati mau konvoy-konvoy warga Dahlia ya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Terus udah gitu saling menjaga keselamatan masing-masing. Terus udah gitu saling menghormati sesama pengguna jalan ya warga Dahlia ya. Jangan egoisan ya. Terus juga yang bawa ini nih bendera. Aduh tolong ya, benderanya gede-gede gitu ya, dikibar-kibarin di motor gitu. Hati-hati bisa kena orang ya warga Dahlia ya. Ayolah kepada cinta bobotoh, pasti bobotoh mah baik-baik semuanya. Ya kan misterius. Good morning, selamat pagi. Terima kasih banyak goyangan WA di 0811221015 ya. Ada Tante Ciao juga, apa kabar Tante? Hatur nuhun Tante Ciao di Karapitan, Tante Yati Jamu. Kaciwide, aduh geus kabayang.

permata biru hadir ayang Peti Pere cucu mantul cucu Cahyati enteng Dahlia brung goyang ada Mr. Robin Sofyan di Kerkam. Waalaikumsalam pokoknya mah hidup Persib yo yo Mama Lilis waalaikumsalam Cidewey pun bergoyang ngegogo buat semua wargi Dahlia buat keluarga di rumah super goyang.

di rumah aja. Mau istirahat, mau mempersiapkan buat besok. Airbank ngasih foto spesial sekali ya. Anda ya, lain tersebola di dinyate. Orang mau ikut-ikut.

Teh Cucu Cibuntu juga konvoy. Wow, gaya. Eh, hebat. Iya, mending ngarasi foto ya ke konvoy ya. Bismillah, Sabtu Persib juara, Minggu konvoy, Senin MBG, Selasa takbiran, Rebo lebaran, Kamisnya teh Jumat sare. Bukan nama

terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya. Mie ayam alen Cinangka Ujung Barung juga hadir ngegoyang buat semua wargi Dahlia. Aduh aduh aduh aduh aduh. Ya udah deh wargi Dahlia ya. Hey,

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: SMS, WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Rumpah.

pergi Dahlia. Mabuk kendaraan, aduh. Apalagi buat warga Dahlia semuanya jauh-jauh pergi ke Bandung gitu. Sampai warga Dahlia nginep penginapan di kota Bandung. Aduh, luar biasa sekali ya. Konvoy pagi hari ini. Oh iya, good morning, selamat pagi ayang nyapa buat polisi lalu lintas yang lagi berjaga sekarang ya, mengamankan konvoy Persib, kemenangan Persib. Selamat bertugas Bapak, sehat-sehat selalu ya. Begitupun warga Dahlia ya. Sekarang sudah rame banget warga Dahlia. Dan para pemain Persib itu tadi pas lihat tuh masih di Jalan Banda kalau gak salah ya. Nanti akan bertemu di mana sih, Asia Afrikanya eta? Pokoknya mah rame banget ya. Bandung luar biasa, Bandung biru warga Dahlia ya. Mama Zidan si Krici Widen ikutan konvoy ke Bandung. Bunda Imut nyampe rumah jam berapa? Aku semalam pulang jam 12 ke rumah kejebak macet di Pasopati. Ya udah ikut macet-macetan dulu ayah. Yang penting Bunda selamat sampai rumah ya Bun ya. Teh Santi Kopo juga, halo good morning, selamat pagi Teh Inja. Teh Inja di Binong Jati barengan keluarga tercinta ya. Yang pagi hari ini akan mengadakan syukuran 4 bulanan si Teteh. Teteh sing sehat ya. Ada Anda Gopin juga, Cibadam hadir bergoyang pagi hari ini. Ketemu sama Anda bahasa kemarin ya, sehat selalu ya. Ai Sugi juga ya, yang sudah beli lagi, apa namanya teh? Sabun aku, hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Yang ketiga kalinya, Bunda Imut hari ini katanya mau beli ya.

Iya ya, yang apa namanya teh? Ternyata banyak tragedi warga Dahlia semalam teh ya, pengeroyokan antar sesama boboto gitu ya. Terus juga nih jangan sampai deh warga Dahlia ya, ayolah tertib aman nyaman ya. Emino, Robin di Kerkop, iya kan tadi udah digoyangkan sama aku, nggak bisa lah Robin ya. Kita lagi menikmati langgam-langgam Diva di Podangdut Dahlia dari Diva Dipa kita ya. Jadi tolong disimak kita lagi acara apa, kita lagi acara Diva di Podangdut Dahlia. Dan para divanya ada Cucu Cahyati, tadi tadi ada Peti Pera wargi Dahlia ya. Dan divonya tuh tadi tuh ada terakhir nanti ada Alam, ada Joni Iskandar, ada Ebi wargi Dahlia. Pananang Hidayat, good morning, selamat pagi Pananang. Keikutan konvoy, ha di rumah saja ya.

RCB ini. Cukup sekian dan terima kasih Dedi Fadi Budang Dahlia di pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena Ayang bakalan ngegoyang wargi Dahlia di Top Dangdut Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, prung. Ah, go, go, go, go ya. Peace.

sudah terkumpul nyawa ini bagi Dahlia. Yang tadi berpencar sekarang sudah terkumpul. Mari kita konsentrasi. Karena cat langgang sudah tersedia buat wargi Dahlia semuanya, tinggal dipuihin sama Ayang Minol. Begitu ya. Kita flashback dulu deh wargi Dahlia ya.

lagunya, apakah masih terpang-pang nyata, apakah masih ada di Top Dangdut Dahlia ya? Karena kalau sudah formasi 10 rawan wargi Dahlia. Kalau tidak bertahan, ya terhempas wargi Dahlia ya. Di formasi 9 minggu lalu kita punya Wika Salim Kopi Pahit ya. Ini juga Rada Hariwang khawatir.

Dahlia karena minggu lalu menjawarai menjadi jawaranya di Top Dangdut Dahlia. Dan runner up ada Superma dengan Lelah Wargi Dahlia di Top Dangdut Dahlia minggu lalu. Ya suara kawaskia Gusti nama Agung kemarin jajarowokan ting ya.

0: Australia, siapakah penghuni jawara di minggu ini? Kalau begitu, kita mulai saja. Ini dia Top Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.

bertengger di formasi 9 loh Wargi Dahlia. Awalnya sih Wargi Dahlia ini Langgam kan pernah ada ya, dulu tuh ada gitu ya, tapi masih keluarga Bahar lah ya Wargi Dahlia, tapi gak tahu siapa gitu ya. Nah awalnya sih be aja, kalau aku sih be aja gitu ya. Terus kata music director Dahlia, ini Langgam naik lagi loh, viral katanya. Hah, cek saya. Akhirnya menyukai Langgam ini ketika si Gemoy berkonten lah dengan Langgam ini Wargi Dahlia, yang disamakan dengan toren air Wargi Dahlia. Dan tahu gak sih

0: hashtagnya media sosial Dahlia ya, baik di TikTok, di IG, di YouTube Wargi Dahlia ya. Coba lihat aja sendiri berapa yang nonton Wargi Dahlia. Aku nggak mau sombong, lihat aja sendiri ya. Dan akhirnya aku pun Wargi Dahlia jadi pengen tahu banget gitu ya. Akhirnya aku searching lah ya. Dan dapatlah di salah satu artikel yang aku dapat di liputan6.com ya. Ternyata ya, Langgam Gak Apa-Apa itu viral, saking viralnya cenanya. Lirik Langgam ini sampai dibikin konten sejumlah pesohor ternyata ya. Aku baru tahu loh Wargi Dahlia ya. Dari Betran, Dewi Persik, selegram Ryuka Bunga hingga Lisa Mariana. Malahan Ryuka Bunga itu misalnya bikin kontennya soal nasib MC dan juri lomba cerdas cermat yang menyalahkan artikulasi peserta, itu langsung dirujak netizen se-Indonesia kan. Udah tahu kan yang itu yang viral itu Wargi Dahlia ya. Aduh ya Allah, tahu gak sih Wargi Dahlia ini Langgam tuh hasil karya dari kakaknya Anisa Bahar yaitu Eko Bahar ya. Dan aransemen musiknya dipoles oleh Aju Ileo. Lirik Langgamnya mengisahkan derita perempuan yang dimanfaatkan lalu dihianati pasangan saat terpuruk gitu ya. Pasangan tuh datang minta pertolongan Wargi Dahlia. Saat kondisi membaik, perempuan ini malah dicampakkan. Duh, menyedihkan sekali Wargi Dahlia ya. Dan sangat tercengang sekali Wargi Dahlia. Dulu tuh direkam sama Juwita Sanjaya ya. Aha, terus udah gitu tahu gak sih Wargi Dahlia? Ini Langgam tuh Wargi Dahlia, semakin aku termenohok gitu ya. Ini tuh kisah nyata dan memilukan sekali. Berawal dari pengalaman seorang mantan TKW yang dikhianati pasangan saat bekerja ke luar negeri ya. Hubungan ini akhirnya kandas. Terputuskan nasib membuat TKW tersebut meraih sukses dalam hidup setelah bangkit dari keterpurukannya. Nih ngomongin soal mantan TKW yang dikhianati ini Wargi Dahlia. Ini Langgam ini tuh ya didedikasikan untuk para TKW gitu ya. Maupun mantan TKW yang mengalami hal serupa. Tak sedikit para pahlawan devisa dapat perlakuan tidak menyenangkan kan ya dari orang-orang terdekatnya terutama suami. Nah terlahirlah Langgam ini Wargi Dahlia Gak Apa-Apa. Dan pada semester pertama 2026 nih di tangan Anisa Bahar, Langgam ini mendapat kesempatan kedua untuk bersinar. Begitu Wargi Dahlia. Baru tahu ya, sama aku pun Wargi Dahlia. Mari kita tinggalkan Gak Apa-Apa Anisa Bahar yang semakin bersinar. Kita lanjut ya Wargi Dahlia ke formasi berikutnya. Di atasnya di formasi 8 ada siapa ini? Dia Wargi Dahlia masih barengan Ayang Minul di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang Zika Zik
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 101,5 Radio Jalan FM, panteng terus.

0: formasi 6 minggu lalu ke formasi 5. Melili nih warga Dahlia. Jadi penasaran deh, apakah di formasi 4 masih tetap dipegang teguh sama Ira Suara barengan Kemil Zen? Kesal menunggu atau tergeser warga Dahlia? Yang pastinya warga Dahlia masih anteng dong ya, panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung yang sikasik. Dan gak sabar lagi, kalau begitu mari kita sambut, ini dia formasi 4 masih barengan Ayang Minul di Top Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi keempat.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tonton dan nonton Dahlia.
2: Formasi ketiga.

Ini bukan jawaranya Wargi Dahlia. Ini runner up Wargi Dahlia. Loh, loh, loh, loh, loh. Tika dia curhat lagi, kenapa kamu? Turun satu peringkat Wargi Dahlia. Aduh, harus puas ya. Gak apa-apa Tika Dias ya. Karena ternyata Wargi Dahlia ya tidak bisa bertahan di formasi satu, akhirnya terhempas.

sana bakalan lelah itu tuh sebelum ini jam berapa sih digoyangkan yang keren banget si Api, hebat, berarti selalu menyimak ya. Tiap minggunya cara spesial Top Dangdut Dahlia ini. Aku jadi terhangru. Kayaknya Api Hadi mesti cipok deh. Pakai kuah apa kering? Ayo. Ya, dapat tagor.

dengan Brilliant Music, Wahana Music, Tika Dias Management, Evita Pro Maxi Music ya. Akhirnya yang minum mesti pamit, jangan kemana-mana ya. Setelah ini bakalan ada Riri yang ngegoyang wargi Dahlia semuanya di Top Hit. Atumun, terima kasih banyak sekali lagi wargi Dahlia. Dan ini kita sambut wargi Dahlia Jawara di minggu ini, di pagi hari ini. Bener banget, ada Super Malala. Minggu lalu berada di formasi 2 wargi Dahlia, naik satu peringkat akhirnya jadi Jawara. Ay, kalau begitu mari kita langsung deh ya, tepuk tangan yang meriah. Lelah naik lagi wargi Dahlia. Pernah kan waktu itu minggu keberapa gitu ya, pernah jadi Jawara dan akhirnya jadi Jawara kembali. Bisa mengalahkan Curhat Lagi miliknya Tika Dias. Atenon, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak lengkapnya Dahlia Prung. Ah, gue.

jam kedua nanti. Top hits pilihan, wargi bisa goyangin lengam-lengam hits yang udah kita pilihin ya. Seperti biasa lewat WhatsApp, kirimin dari sekarang aja di 0811-222-1015. Nanti bisa on air juga. Dan sebelum kita buka langgam top hits, Dahlia di formasi ke-10 untuk minggu ini. Sedikit review dulu 3 besar top hits yang ada di minggu lalu. Formasi 3 minggu lalu ada Langgam Titik Nadir milik Kahitna featuring Monita. Formasi 2 minggu lalu ada Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Dan di formasi pertama Jawara Kita minggu lalu, Langgam milik Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Kita lihat ya perubahan langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini

peringkat dari formasi 7 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Tukeran posisi kayaknya nih ya, sama langgamnya sesi potret Wargi Delia semua yang berhasil naik 2 peringkat dari formasi 10 minggu lalu ke formasi 8 untuk minggu ini.

0: Wargi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Bebe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia
4: FM, Bandung Goyang.

titik nadir yang harus turun 2 peringkat bagi Dele semua dari formasi 3 minggu lalu ke formasi 5 untuk minggu ini. Tapi yang satu ini jangan sampai turun minatnya ya, karena ini adalah hari terakhir Wargi bisa dapetin program Amazing Deals di Trans Studio Bandung. Wargi bisa main dan nikmatin semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50%. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Tiket weekdays cuma Rp100.000, weekendnya cuma Rp135.000, dan kalau mau lebih murah lagi, datangnya bertiga di weekdays bagi Dele semua, Wargi dapetin harga tiket cuma Rp250 untuk bertiga aja, alias cuma Rp83.000 per orang. Murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja yuk datang ke Trans Studio Bandung, dapetin promo Amazing Deals pembelian tiket, langsung klik aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique world-class indoor theme park. Sekarang kita lanjut ya, langgam formasi keempat yang masih stay dari minggu lalu, Wargi semua masih betah gak mau beranjak karena langgamnya masih ngehits banget ya, terbukti bertahan di charge selama 16 minggu. Ini dia Ivan 17, jangan paksa rindu, formasi 4.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Pantang terus.
4: Top Hits Dahlia.
5: Dahlia FM, nak bandung goyang. Sik asik.
2: Formasi 2.

Kaki wargi nilai semua juara kita minggu lalu yang harus turun tahta satu peringkat ke formasi kedua. Tapi kalau yang satu ini antusias belanja nggak akan surut-surut wargi nilai semua ya. Apalagi wargi yang udah lama pengen ganti kasur karena punggungnya pegel tiap bangun tidur. Ya udah, nggak usah ditunda-tunda, langsung aja sekarang ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur wargi cuma di Sleepedia Mattress Outlet ya. Karena ada promo paling oke untuk tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ada nih, dapat potongan harga mulai dari bantal guling, bed cover dan matras lipat, pokoknya semua ada. Pokoknya ada aja ya, pokoknya bikin kamar wargi berasa kayak hotel bintang 5. Jadi buruan aja belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo Kilometer 11 nomor 76 Cilampendika Tapang Bandung. Atau wargi bisa belanja lewat Shopee ya. Info lebih lengkapnya follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau telepon ke 0819-2646865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Sekarang saatnya kita recap ya. Langgam-langgam top hits untuk minggu ini yang gak sempet panteng dari awal tadi. Dari ulangi lagi di formasi ke-10 ada Eid Gitaf.

ke Formasi 8 sesi potret. Formasi ke-7 Setia Band.

0: kami baru bertahan di charge selama 1 bulan alias 4 minggu ya. Minggu lalu masih di formasi kelima. Melesat 4 peringkat sekaligus ke formasi pertama. Langsung aja kita pantengin langgam hits untuk minggu ini. Formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: adik mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

semua di JPO Asia Afrika. Kita lihat pokoknya wargi dari semua ya. Wargi mungkin yang masih di rumah pengen cepat-cepat merapat ke Asia Afrika, boleh sih ya kalau sudah siapkan mental dan fisik. Wargi dari semua terpantau di Jalan Burangrang juga di Delhi ini sudah cukup padat merayap. Wargi dari semua ya, pokoknya haradang aja siang hari ini ya. Tapi bisa diademi nih sama Hairul Koko, wargi dari semua yang siap nemenin setiap kegiatannya wargi dari semua. Ini kan ikutan konvoi juga bagian dari self-healing ya, self-reward juga buat Boboto. Mungkin wargi dari semua nih yang bisa bikin otak kita refresh lagi, semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas wargi semua. Pokoknya wargi nih yang masih di jalan jangan mudah nyerah wargi semua ya. Cari aja pokoknya Hairul Koko, bisa dibeli di mana aja wargi dari semua. Hairul Koko, don't stop now. Nah terus nih, kalau habis pulang konvoi nanti badannya udah mulai pegel-pegel, wargi dari semua capek mah udah jelas, nyari otot gak usah ditanya ya. Gampang solusinya, cukup dikasih hot and cream aja. Hot and cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot and cream juga cocok loh dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga. Udah gitu sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh wargi Delia semua. Variannya banyak, ada hot and cream original, hot and cream strong, hot and cream aromaterapi, hot and DCL yang khusus untuk rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga hot and koyo aromaterapi, hot and balsam yang extra hot, hot and go yang ada aplikator dan cap pijatnya. Yang terbaru hot and tubuh ukuran 30 gram travel size 10 ribuan aja. Ada juga hot and hot spray yang tinggal disemprot saat pemanasan olahraga. Dan hot and cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Jadi siap gerak aktif maksimal bersama hot and ya. Follow Instagramnya di @hotandcream.id dan TikToknya di hotandcream.id.

0: Tanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Jangan asik-asik, tentu

0: cari pemain Persibnya, Wargi Dahlia semua. Masih stuck ya di Asia Afrika, masih di Gedung Merdeka, Wargi Dahlia semua. Tapi kalau lagi cari Bapak Riri ya, ada Kang KDM itu sudah sampai turun, turun ke jalan, jalan kaki, Wargi Dahlia semua. Karena saking stucknya nih ya, terhambat sama antusiasme Boboto yang semakin siang nih semakin padat di kawasan Asia Afrika, Wargi Dahlia semua ya. Luar biasa pokoknya siang hari ini ya. Abah Momo gimana nih? Gak ikutan konvoy siang hari ini. Yang penting udah standby hotinnya ya. Mama Haji juga di Taman Cileunyi, selamat siang. Pengen langgamnya digoyangin buat Riri aja. Terus ada juga Kang Asep Sohirin, lagi manco juga, hatur nuhun ya. Dari Dikircon, selamat siang. Edi di Gunbat, Mama Fiandi, Jendi Holis, Ibu Cendani di Cimahi juga hadir. Ada Kakek Agus Cimo, Kang Dedi Kurniawan, selamat siang. Kang Ilham Boy Sky Cijambe Ujung Berung, gak konvoy nih kayaknya ya. Teh Aing, kalau nanya Pak Ustadz subuh-subuh ya, kalau Riri belum. Ada juga Bungsu Cikaputihan, terima kasih. Misterius Ari Wongso Tegal juga selamat siang. Dan buat bagi dele semua nih ya, yang mau manfaatin program Amazing Deal siang hari ini, buruan ke Trans Studio Bandung, karena ini hari terakhir wargi dele semua ya. Wargi bisa dapetin diskon sampai 50%. Harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Di weekdays 100.000, weekend cuma 135.000. Tapi kalau wargi mau murah, datangnya bertiga di weekdays, tiketnya cuma jadi Rp250.000 aja, alias cuma Rp83.000 per orang. Murah banget kan? Makanya langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung, dapetin promo Amazing Deal sampai dengan hari ini. Pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Oke, mau on air? Langsung yuk, 73028 sampai 73.11.710 wargi semua, atau lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Ada siapa? Halo? Top hits pilihan, Prunga.
1: Halo.
0: Halo. Top hits pilihan, Prunga. Go go go.
1: Go go go go ya.
0: Dengan siapa ini?
1: Bunda Imut.
0: Bunda Imut yang meni menggaung suaranya, lagi di sumur mana Bunda Imut?
1: Ini lagi ngademong.
0: Ngademong, apa itu ngademong teh?
1: Lagi ngademong ini hari ini.
0: Oh, ngademong. Pengen digoyang-goyang buat siapa Bunda Imut siang hari ini?
1: Goyang-goyang ya buat semua wargi Dahlia, semuanya ya.
0: Gocina
1: buat
0: tuh.
1: Mama Aji, buat Mama Ika semuanya, Teh Imas Elsa, Kang Hasan juga ya. Terima kasih banyak malam ya, itu Kak Kak Andi sama Teh Ayang Genung, goyang-goyangnya.
0: Gocin buat siapa?
1: Digocin buat yang tersayang aja yang lagi sibuk tuh, konvoy.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya semoga selalu di hatiku.
0: Oke. Oke deh, siap Bunda Imut, panteng radio.
1: Panteng radio, go go go, goyang.

0: dan subscribe channel YouTube Dahlia FM di 1015 Dahlia FM. Jangan kemana-mana. Setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Sampurasun akan teteh. Tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol Season 14. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Didukung oleh

podcast dan pantengin aja Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai 12 siang. Dahlia Indonesia Asik jam 6 sore sampai 8 malam. Dan Kontak Indonesia Pop jam 8 malam sampai 10 malam. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

Udah hampir jam 12 pagi dari semua. Terima kasih buat semua label yang udah mendukung. Buat MD kita Kang Dewan, hatur nuhun. Sama wargi pastinya udah pantengin selama 2 jam kebelakang. Tentunya pamit, mau lanjut konvoi dulu wargi dari semua ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test ride Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Siang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: ilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop,

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Didukung oleh...
3: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
0: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

Okay, kita akan cek sound, cek, cek, cek. Cek, 1, 2, 3, asik. Mana ya saya opai bener tuh buat ehoan gini nganpa. Lain opai salah, sorry opa salah. Lain gitu lah kuna. Wargi deh nanti ditungguin ya sekali lagi ya di 7311107308 siang hari ini udah ada Mama Aldi, nanti ya ada Andri, ada Pak Hilman, ada Yeni, ada Reni, ada Kang Legi juga. Pokoknya jangan kemana-mana sampai jam 3 sore nanti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
3: Tos sabaraha lama, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru natas saya singsiremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Alhamdulillah teh. Kumaha sabar ternak?
1: Sehat dong. Mama Arte mau langgam apa karokinya?
0: Anu namanya badai biru.
1: Badai biru ya. Siap digoyang mama.

0: Terjelas.
1: Mungun ayah dua suara di dia.
0: Nah, apa ayah dua suara kenapa?
1: Laguna.
0: Sekedapnya mahnya. Kayak orang iya helanya mah. Mama pernah digoyang ngau kasaha mama.
1: Tipayun kamu tadi adik helanya. Kamu Carmila, artis Carmila no ayah di studio. Ayah Teh Yeni, Adri, terus Teh Rini, Pak Ilham nanya. Sekarang buat kedahlian menuju panteng weh.
0: Siap mah?
1: Siap.

0: sudah ini. Andri Darso. Selamat siang Andri.
1: Siang.
0: Sok caketan heula ulah dilamot mikna deketan we hungku.

0: Midang binga Andri langgamna.
1: Sumuhun.
0: Nah, kamu teu nyeluk konvoy?
1: Henteu.
0: Nah. Ari kamari nobar di dieu.
1: Nobar.
0: Oh, nobar nya bener. Midang binga Andri Darsu.

0: spesial mah buat Teh Andi sama Aep.
1: Sama Aep? Aep saha?
0: Kebon Manggu.
1: Oh, di Mang Aep Kebon Manggu. Panteng radio Andi.
0: Panteng Dahlia enak-enak ragamna Dahlia burung aku koko ya.
1: Asik. Terima kasih buat Andri Darso ya. Wargi Dahlia jangan lupa ini. Siapa tahu buat wargi yang lagi nyanyi tiba-tiba ada cara rangkel. Nah, ya jangan sampai salah wargi Dahlia. Siapa sih yang gak tahu sama Hotin Cream? Hotin Cream selalu nemenin kita di setiap harinya buat redakan capek, pegal, dan nyeri otot ya. Hotin Cream tidak lengket wargi Dahlia tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit juga baju. Hotin Cream ini cocok banget wargi untuk

Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi. Ada juga Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aromaterapi, ada Hotin Balsam yang extra hot. Ada juga Hotin Go yang dilengkapi aplikator dan cap pijatnya. Ada juga Hotin Tube ukuran 30 gram. Ini yang baru Wargi Dahlia, jadi bisa dibawa kemana-mana kali ya. Travel size ini harganya cuma 10 ribuan tuh kan. Terus ada juga Hotin Hot Spray yang tinggal disemprot Wargi Dahlia saat pemanasan. Jadi sebelum Wargi berolahraga tinggal disemprot aja ya. Capek pegal, kram akan langsung hilang. Terus yang terakhir ada Hotin Cool Gel.

0: bener gitu, Pak?
1: Bener, Pan. Ih, selamat siang. Ini teh ada siapa ya?
2: Abah Hilman.
1: Abah Hilman, siap digoyang Abah Hilman?
2: Siap dong.
1: Punten Abah ditutupkan etana. Aduh, pantona sumuhun ya. Kalau lagi nyanyi enggak ada yang keluar masuk ya. Abah Hilman teh di mana linggihna?
2: Riung Bandung.
1: Di Riung Bandung. Tadi ka dia macet teh, Bah?
2: Hah? Henteu, lancar. Hah? Lancar.
1: Langgamna apa, Bah? Nyanyi naon, Bah?
2: Ingin memeluk dirimu.
1: Aduh, nggak boleh, Bah. Ah, aku sudah ada yang punya, Bah. Aku udah ada yang punya. Ada Kakang Haye, Abah. Bah, lagu pop apa dangdut ingin memeluk dirimunya?
2: Koplo
1: yang tadi benar. Siap ya, Bahnya?
2: Siap.
1: Abah digoyang dulu, Bah, sama Karmila.
2: Oke. Okay. Yang digoyang.
1: Nah, apa ibu acara Karmila? Abah jol yang digoyang. Lain, Abah. Karmila.
2: Oh, ya. Langsung Karmila. Pan digoyang lagi.
1: Entah, Karmila.
2: Sok atuh sekarang.

0: ya bahnya digoyang ke payun bah.
1: Sok.
0: Sok bah. Iya kan ya bahnya?
1: Oke.
0: Okay. Katingali bah, tayo bah.
1: Ya. Sok.
0: Digoyang yang sabah langgam itu bah. Nah,
1: digoyang kang sadayana wargi Dahlia we.
0: Ari gocina, gocina.
1: Gocina mah kanu sedang bertugas.
0: Saha itu teh? Siap bah, kapayun bah.

0: versi saya saya dipelukin
1: nana. Siap. Hatur nuhun abahnya.
0: Sami-sami.
1: Abah.
0: Ya.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Go.
1: Go go go.
0: Go go goyang. Go.

0: semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah dan mewah.
4: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
5: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya RCTI Channel 28.
0: Didukung oleh... Ya.

0: inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Serang Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalapan unggal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung, segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat seur langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
1: Terus saeup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegara leuhnya Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: cadel. Opa, sorry opa, sini lagi aku kerjain opa bentar ya nih ya.
1: Iya.
0: Alah saya ini salah mencet cicingnya. Maaf lo, maaf udah penyerbek apa naik ke mah. Kelak sakedeng ya. Opa mana opa? Yen, karaoke minggu dahlianya mau digoyang dulu yen. Siap ya digoyang karaoke.

0: selingkuhan aku.
1: Kok selingkuhan? Saha?
0: Oh, itu salah orang wargi Dahlia.
1: Oh, sanes. Jangan ya, jangan main sama orang dekat ya.
0: Oh, enggak.
1: Terus yang saya deh.
0: Kanggo wargi Dahlia nu aya di studio Dahlia, kanggo wargi Dahlia nu ngadangukeun di TikTok, di Facebook, sareng radio.
1: Siap yen?
0: Siap.
1: Langganan naon kamu teh?
0: Perih.
1: Oh. Jika nama rada seueur ieu nya, siap digoyang. Perih ada Yeni wargi Dahlia. Ini kan

0: Atur nuhun teh
1: anjing yang saen gocina.
0: Gocin kanggo selingkuhan abi aja salah ki abi.
1: Sarah. Panteng radio,
0: panteng Dahlia, enak-enak lagam nyoprung, ah, goyang.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

ACM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik

hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina?

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasre Raudah, free Al-Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha kaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
4: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
3: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngaut, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena saca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: bersama dengan Persib Wargi Dahlia ya. Asik, masih ramai di seputaran Burangrang. Jadi untuk warga yang punya rencana untuk keluar rumah, mendingan jangan dulu, karena memang masih agak sedikit krodit lalu lintas yang ada di seputaran titik-titik kota Bandung ya. Ada Rini Otik, selamat siang sayang.
1: Hai Madam V.
0: Halo. Asik, kamu gak konvoy?
1: Udah dong, udah. Dari tadi macet-macetan.
0: Asik.
1: Pas mau kesini.
0: Aduh, hari malam nobar di mana nih malam?
1: Malam sih nobar di Pasar Baru kayaknya.
0: Nah, jauh di Pasar Baru.
1: Biasa malam belanja.
0: Asik. Rin, langgamnya apa Rin? Karaokeannya Rin?
1: Seandainya aku bertemu Anda.
0: Aduh, lagu saha itu.
1: Apa bertemu dia?
0: Dia aja deh.
1: Seandainya aku bertemu dia.
0: Favorit kamu pemain Persib saha cing aku yang nyaho.
1: Aku mah favoritnya yang dulu.
0: Saha?
1: Zainal Arif.

0: tadi judulnya apa sayang?
1: Seandainya bertemu kamu.
0: Seandainya bertemu kamu dan aku akan tanyakan sama Tuhan cenah kitunya.
1: Atuh dan aku akan mempertanyakan, ya kamu siapa?
0: Digocin buat siapa digocinnya?
1: Digocin buat Papa Tatang aja.
0: Itu aja bener.
1: Iya, udah itu aja.
0: Panteng radio.
1: Jangan mancing-mancing.
0: Sana mancing. Nggak akan kepancing, nggak akan memancing.
1: Ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak kalau nggak nyemprung. Ah, go.
0: Ya. Asik. Rini Otik, hidung minimalis, kulit esotik yang kedemenan para bule-bule wargi Dahlia. Bulinong. Makasih Rini Otik ya buat yang ada di TikToknya.

0: pemirsa Hidro Koko, lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: semakin asik, semakin juara hanya di 101,5 Dahlia FM ya. Masih di Karaoke Minggu Dahlia, wargi Dahlia masih antri bareng OPP Opang sampai jam 3 sore nanti. Dan di depan saya sudah ada Teh Aisugi. Selamat siang, Teh.
1: Selamat siang, Teh.
0: Aduh, gimana tadi kejebak macet gak nih otak
1: banget,
0: aku Dahlia?
1: Teh. Banget.
0: Jadi sekalian aja ikut konvoy ya.
1: Asik. Malam juga pulang jam berapa ya? Dari sini 6:30.
0: Oh ya?
1: Sana jam 10.
0: Waduh.
1: Berasa ke Bekasi, Teteh.
0: Berasa ke Bekasi, wargi Dahlia. Gak apa-apalah demi Persib kita yeah. Macet-macetan ya.
1: Gak tiap tahun ini ya.
0: Nah itu dia. Yang pasti mah Persib juara aja pokoknya.
1: Amin,
0: namanya.
1: Teteh ya.
0: Siap, Teh. Ayolah kami apa ini?
1: Cinan Bana aja.
0: Cinan Bana aja yeah. Boleh. Atau kita

0: Dobel ini mah. Apaan kenapa sih? Satu. Udah bener kan? Enggak, musiknya ada keluar dua enggak?
1: Iya, ada dua teteh.
0: Ada dua.
1: Ulangi aja.
0: Kita ulangi aja. Baik, kita ulangi aja. Ini tuh berarti yang tadi merenang pal.
1: Dua.
0: Tah, oh tadi belum dimatiin. Udah siap ya? Siap. Teh Ai mangga kapayun, Teh Ai cinan bana.

0: makasih banget
1: sama-sama
0: buat
1: Teteh Gocin, ya. Buat Teteh sama Kang Air aja ya.
0: Oke deh, makasih Teteh ya, Panteng
1: sama-sama
0: Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, Prung. Ah, go ya.
0: Asik, terima kasih. Selanjutnya Eza mana Reza? Reza.
2: Halo, apa kabar?
0: Sadar, yey. Dikirim, Chan.
2: Udah dong, pengen pertengkaran.
0: Aduh, Gusti. Pertengkaran, Chan, apa? Siap pertengkaran ya, digoyang dulu Ezanya.
2: Digoyang udah WhatsApp ya. Nah, dari WhatsApp ya, sudah.
0: Bener. Oh, ngus gitu mana?
2: Udah dong.
0: Siap. Pertengkaran, Chan. Nada cowok. Iya kan?
2: Lain, mesti kena WA.
0: Oh, ngus kan WA, Chan, apa? Tak gitu.
2: Ah, ya, tadi luhur.
0: Luhur.
2: Entar aja, hap. Sip.
0: Ah, siapnya. Digoyang aja.
2: Digoyang sama Teh Andrea, sehat selalu ya. Terus Rini Otik, Teh Yeni Kopo, Mama Isugi. Terus sahat Teh si Danu.
0: Terus?
2: Terus Teh Inoy, Teh Rista, Kang Genta, Teh Wipong, Yeni Sekmir, Haji Iyoy, Teh Enjoy, Deco, Magegeng, Ratu Halis, pokoknya seluruh warga Dahlia.
0: Iya, jadi.

Dahlia. Yuk, selamat siang buat semua warga Dahlia yang masih pantengin karaoke Minggu Dahlia untuk hari ini Sabtu 24 Mei 2026. Asik. Buat yang ada di TikToknya Dahlia juga semuanya selamat siang ya. Buat yang di Facebook

0: punya pengalaman apa sih sama lagu ini?
1: Pokoknya pertengkarannya nih asal menyakitkan dalam sebuah hubungan.
0: Ya iyalah, apalagi pertengkarannya gak pasti, gak jelas apa yang mau diselesaikannya. Jadi gak gantung, jadi perih ya. Gocin yang sasah.
1: Gocin, pokoknya seluruh warga Dahlia yang ada sendiri sama di rumah, sing sehat selalu ya. Sang lagi konvoy, pokoknya sing sana rehat, sing sana
0: asik. Lambat, ya. Kata-kata buat Persib hari ini?
1: Pokoknya Persib aing pisang.
0: Asik. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak ragamin Dahlia. Prut, go ya.
0: Asik. Wargi Dahlia, jangan lupa nih buat wargi ya yang mungkin nih. Buat wargi semua, daripada pusing liburan cuma wacana aja. Yang pengen liburan nih wargi Dahlia, mendingan langsung aja wargi liburannya di Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa main dan tentunya menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung.

0: Assalamualaikum Kang Damar.
1: Asik, ini Kang Agus ini wargi Dahlia lama ya, kembali lama aktif bisa. Lagi dan salah satu seniman Sunda ini wargi Dahlia karena pernah pernah menciptakan sebuah lagu untuk Persib denger-denger ya.
0: Iya.
1: Judulnya apa Kang?
0: Itu lagunya Maung Bandung. Kebetulan suka diputar tuh
1: suka
0: di tetar
1: kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Maung Bandung. Ya.
1: Tahun gimana? Berapa? Tahun berapa itu?
0: Itu diciptakannya sebetulnya udah hampir 10 tahun belakang. Hmm. Cuman sama Dokter Mary itu baru berjalan 2 tahunan lah gitu kan.
1: Oh gitu ya. Ya. Gimana coba pengen tahu, pengen mengenang lagunya sedikit aja sebaik.

0: Mun kertarung
1: asik
0: yu Persib urang pada ngadukung sangkan mau semangat tina gertarung
1: alah
0: omat pendukung tong gancang pundung
1: ulah moal
0: ngaleh menang Persib tetep urang dukung
1: asik.
0: Tapi bocoran kayak gini teh bocoran.
1: Boleh, kenapa kan?
0: Insya Allah mudah-mudahan itu kan Maung Bandung udah lama ya di Dahlia ya. Mudah-mudahan yang baru ada nanti saya ciptakan lagu buat Bungsu Bandung.
1: Bungsu Bandung.
0: Yang judulnya? Baru nanti judulnya dukung Maung Bandung.
1: Tah eta.
0: Mudah-mudahan nanti bisa di setel di Dahlia.
1: Siap. Ya, jadi ini karya dari Kang Agus Jatri.
0: Ya, karya dari Dahlia, seorang ya? Seorang apa namanya? Pendengar Dahlia setia.
1: Pendengar benar, pendengar setia Dahlia ya.
0: Sampai sekarang dengerin terus.
1: Sama gitu. Sih dengerin sekarang terus. Ditunggu karya yang bagus lagi buat Persib ya Kang ya.
0: Ya mohon, insya Allah yang Bungsu Bandung nih mudah-mudahan.
1: Oke deh, diantas ya Kang ya.
0: Lama-lama.
1: Kang Agus, sekarang mah Kang Agus yang mau menghibur diri dan menghibur warga Dahlia. Ya. Dengan langgamnya apa nih Kang?
0: Pangandaran lah, Pangandaran.
1: Pangandaran, siap Akang digoyang.
0: Ya, spesial sama Boboto, Kang Go warga Dahlia, grup warga Dahlia tercinta. Kamu spesial juga Kang Go, penyiar.
1: Asik.

0: hari saya tanya warga Dahlia Sadayana pokoknya lah mohon anu ayah di grup terutama ini Agus Cibo Sadayana pokoknya Sadayana spesialnya pengandaran kan
1: anu di TikTok tuh Kang
0: anu TikTok sawe aduh kirang kaya adunya pokoknya ayah di TikTok Sadayana ngilu jangan ngadungkan Radio Dahlia
1: ayah di Facebook oke
0: di Facebook mohon ya spesial ya pengandaran Kanggo Sadayana dari Facebook mudah-mudahan ketemu. Kalau Bobotoh Persib, sing araman.
1: Tak, ya, tak. Mohon. Balager insya Allah, Bobotoh Maya Kang ya.
0: Alhamdulillah insya Allah.

0: Sisi laut Pak Haji Umuh Muhtar versi Mujong Pak Haji, mudah-mudahan ada.
1: Hatur nuhun pisan Kang Agus. Sami-sami. Saya pisan diantos karya nusala jengna Kang Agusnya.
0: Punten ya suantana bilih rada kirang merenah. Aduh. Ya sakitu-kituna.
1: Merenah lah ari tipe botol mah selalu merenah. Iya.
0: Kumaha mah suantan wargi Dahlia.
1: Ya laras pisan ya. Panteng radio Kang Agus, panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Prung go go go go go ya.
2: Dahlia 101,5 FM.
3: Jangan kemana-mana, setelah Karnila akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana, pokoknya mah stay tune. Dahlia.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa parja
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atawa kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah mun sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: akhir ini ya, alhamdulillah ada Kak AR.
1: Ya, siap.
0: Kak AR di luar hujan meni ageng.
1: Mohon tuh.
0: Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah tadi can hujan pas menuju kompoy.
0: Alhamdulillah nih, mudah-mudahan para bobotoh ya, semuanya selamat sampai rumah, tidak kurang sampai satu rumah. Apapun pas hujan gitu nya Kangnya.
1: Mohon.
0: Ari rengse ari hujan gitu.
1: Ya.
0: Opai siap opai, Kak AR langganan naon Kak AR.

0: sampai ketemu lagi minggu depan Kak Air ya.
1: Kucingnya buat Ayu Sugi.
0: Asik. Kata-kata hari ini buat Ayu Sugi apa?
1: Jangan lelah untuk Persib.
0: Asik.
1: Biarpun capek, kompoi.
0: Asik. Kang Air, panteng radio Kang.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go, goyang. Terima
0: asik,
1: kasih.
0: Terima kasih Kak Air. Terima kasih buat warga Dahlia semua juga yang sudah hadir sore hari di Karaoke Minggu Dahlia. Makasih semuanya. Mohon maaf pada salah kata. Insyaallah besok kita ketemu di Mandi Madu Senin ya. Sampai hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Andri bareng Opi Ope pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Repangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos teh ieu penyawat, Pak? Yah, ieu biasa ya eung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ka Landung naon, Pak? Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sedaya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser, meser tilu gerus karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Yeay, liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
4: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
3: Hore! Asik, asik, asik.
5: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
6: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
7: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Yeah.
8: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang dahlia.
1: Diserengan Gudon, tablet herbal mengatasi panas dalam dan susah BAB.
0: Winujeng ngadangukeun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, udah jeng patepang dangu deui sareng sim kuring kidalang sen dari Wanda dina acara si Cepot Ngagoda. Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, sim kuring bade ngabantun cerios usum halodo wilujeng ngadangukeun. Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh mang?
2: Cepot ngagoyang dahlia yang uya
4: wa ucu
2: ua dina waktu ayeuna teh ngabandungan di lemur uya
4: kunaon ua
2: keur harengheng ku dedengan pajejet ku dedeleuan dina waktu ayeuna teh keur usum hese cai teu nya.
4: Hese cai uanya.
2: Keur-keur sang panas di dieu teh.
4: Lagi kemarau uanya.
2: Lagi kemarau. Kemarau jeung kekeui.
4: Kemarau yang panjang.
2: Aduh, geus cocok mot. Jadi bek kanan.
4: Wah. Pan wabah resep lah gue eta teh.
2: Wah mah teka jamanan ucu.
4: Kone dia teh.
2: Nuh.
4: Oh wah mah jamanan jeng.
2: Wah mah.
4: Ida layala juga nanya.
2: Jeng eta Juli Daria.
4: Oh.
2: Beh dia atunya.
4: Oh wah mah jeng Blackpink.
2: Jeng Blackpink wah mah. Blackpink jeng Black Kurupuk wah mah ucu. Numatak teh oke. Lain jang. Cacak di alam dunia urang teh geus sakieu panas nah nya ucu
4: sabaraha derajat ku ayeuna teh kira-kira cing
2: suhu kira-kira ayeuna teh suhuna teh 180 derajat celcius
4: wah atuh meleleh wah sakitu mah
2: heeh apa nu wae geheng milih cu
4: 70 wae geus harus kuat
2: heeh da sing horeng teh ua teh harita keur dites tester
4: naon
2: teh ua teh keur ieu keur ngahaneutkeun cai deuleujak jadi rada panas ucu. Heeh. Cacak di dunya geus panas komo di Sumedang geus. Hah? Sarua wae.
4: Emang Sumedang lain di dunya.
2: Sumedang mah tahu deuleujak. Tahu Sumedang ucu.
4: Tahu Sumegruk.
2: Heeh, panaya eta budaya kota Sumegruk.
4: Sumedang.
2: Oh, Sumedang. Seni banjreng kuda lumping. Kuda rengong gitu ya. Alah telat gitu mah. Urang teh bener kudu bersyukur teh gitu deuleu ucu. Ayeuna usum halodo hese cai. Mata kurang teh kudu bersyukur lamun keur loba cai.
4: Halodo kita tuh aing horem teh geus nyeri beuteung. Wah.
2: Nepi ka hese ua ge kamari miceun. Miceun nepi ka di tayamung ua ge ucu.
4: Wah pukararas wah.
2: Pukararas wah. Tilu poe tahu wah tengah egang gitu jang. Numatak teh oke he. Tah di dia pentingna bersyukur tehnya ucu. Tasyakur bi nikmatnya. Kadek tasyakur bi nikmat ujang lain sat tasyakur bi mimin kadek. Tasyakur bi nikmat urang teh kudu syukuran. Syukur teh eta teh ganjaran pikeun jalma anu syukurnya eta dina surat Ibrahim ayat 7.
4: Kumaha?
2: La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Sing sahajal manu nyukuran kana nikmat kami ku kami bakal ditambahan eta kanikmatan. Tapi lamun sabalikna manusa kupur dina nikmatna maka ajab kami anu bakal tumiba ka eta manusa.
4: Ucu. Wah kana dalilna duh.
2: Ua mah baheula mah santren leuja.
4: Santren seberapa
2: 40 tahun.
4: Wah, hari umur hari teteh jang
2: 25 aja aja.
4: Dina muludan sapada kira-kira teh.
2: Ayeuna dina muludan wa tara ngahargakeun wa. Ku hidangan oge jadi wa mah. Ngan sadiaan we kopeah wa mah. Sabab bingung ieu ku kuncung kudu katerlihat teh jang.
4: Jeung kadek wa hilap nya wa engke umumkeun kana speaker di masjid.
2: Naon?
4: Urang salat istisqo.
2: Istisqo. Urang
4: hujan.
2: Salat hujan. Ngan kadek salat istisqo teh ulah mangsa hujan. Mm-hmm. Usum hujan bisi banjir. Tapi bener aja na sugan itu di Kabulnya. Mm-hmm. Kusarerea
4: ieu tutuwuhan tutu hari rup wa para rae.
2: Oh wow ge kamari 2 hektar teu kalah pare.
4: Wah kunaon ku beurit wa.
2: Ah dialan ku nu bogana cuk. Da uwa mah teu gableg da. Heeh nu matak deo ge lu. Hai babeh dah ya gitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rejang. Saha di jero? Tadi luar saha Rejang. Oh, itu si Cepot paingan dipiceh teh eueuh wae ka dieu meureun nya sia teh. Piceh heueuh. Bapa dewek gaya boga apa piceh segara? Heeh. Apa kitu piceh naon? Piceh? Heuh naon piceh teh, Pak? Tapi piceh teh da. Naon piceun cileuh jang. Nah, sok mana karep we di bapa. Lain mah gera ngalaan cai ucu ayeuna teh paneuweuh cai.
4: Heeh di mah keuweuh naheur cai indung maneh cenah
2: teh. Indung maneh heuweuh jang naheur cai. Sumuhun ba lah.
4: Ngagali di sawah pikang
2: ya. Geus ngagali di sawah ge ayeuna sawah ge saat teuweuh.
4: Karunya belutna we
2: teh. Belutna karunya pan belut ge maroyan ayeuna mah. Heuweuh caingan.
4: Belut terlalu
2: kalengan. Lainan naon eta belut teh mar ke bikini. Keur moyan. Nu mata kreo oge lah ayeuna tutumbuhan teh jadi radi pa abdi ge pa.
4: Mulak lidah buaya ka jadi kan?
2: Lidah buaya. Kakak jadi lidah onta kamari teh. Nu mata kreo oge ah. Ngawin-ngawinkeun kamari garaga aing
4: ah. Ngawin-ngawinkeun naon kitu kan?
2: Heh.
4: Ngawin-ngawinkeun naon?
2: Ngawinkeun gedang jeung cabe.
4: Jadi naon
2: teh? Jadi gedang ngan lada.
4: Halus.
2: Pernah ngawinkeun bonteng jeung ramutan.
4: Jadi naon?
2: Jadi bonteng ngan buluan.
4: Kayang ge bonteng buluan ih. Heeh.
2: Ngan pernah harita dikawinkeun teh ieu sasatoan.
4: Naon tah?
2: Heeh. Ngawinkeun jeruk jeung manuk.
4: Naon jadi kumaha tah?
2: Hah? Jadi naon? Jadi jeruk kan halibar we kitu.
4: Halus.
2: Hiji deui pernah harita.
4: Naon deui?
2: Manuk tikukur dikawinkeun jeung ucing.
4: Oh, jadi kumaha?
2: Hah?
4: Jadi naon?
2: Jadi na mah manuk tikukur ngan sorana beda. Ti ucing. Ti ucing nya kitu.
4: Rajin akang segala daek lah.
2: Ah, nah si eta mah kakak heureuy wae. Tapi heeh deuh jang ayeuna teh urang teh kudu disyukuran sok sanajan ieu panas sakieu panasna di Arab mah tingali kuat ka panasna ge kuat ka wah sabaraha Celsius di Arab
4: di gurun weh
2: di gurun nepi ka leuwih-leuwih ti urang panasna ge sumuhun ba malahan bejana saking ku panasna di Arab masak asin oge teh kudu dina katel tuna we na batu asak kucing aing ditipu cu jeung deui masak endog ba lamun masak endog mah nyaan ba kamari di Arab aya nu nyobaan masak endog cukup we ngagali dina pasir tuluy dituruban ku pasir asak kajejak konta si gelo hayang dibaledog sia mah hayang diciwit beuteung ku aing tapi sok dengekeun lejang dengekeun ceuk anu naon nu tausiah bejana di Arab mah barokah tanahna sabab tanah suci. Na kumaha kitu sok di Arab mah weuh jukut tapi domba lalintuh.
4: Bener.
2: Sumuhun ai di urang jukut loba kadang-kadang domba teh parewat. Nu ngangona leuwih peot tibatan domba. Eta mah ka abdi eta mah.
4: Lain si Uju.
2: Hah?
4: Si Uju tukang.
2: Si Uju.
4: Boga domba
2: si eta mah. Boga domba si Uju mah.
4: Uju mah boga domba awe bikang jaluan tapi anakan wae teh ka harti urang mun.
2: Heupeun kumanehna meureun anakna di jaluan.
4: Heeh. Suhudon wae akang mah.
2: Lain suhudon da kanyahoan.
4: Kanyahoan gitu.
2: Kanyahoan.
4: Kumaha?
2: Ya kanyahoan ka bangih di kebon. Si Uju teh keur kiih bari nangtung.
4: Heeh.
2: Aya domba hareupeun. Munur domba teh.
4: Heeh.
2: Dari lempeng atuh ka si Uju.
4: Kan si Uju.
2: Heeh, kalakuan dan juga kitu na. Dibanding dua kali sia mah.
4: Dua kali gitu.
2: Oh, lian ti domba teh ka Muning di ongkoh.
4: Kan ningali deui.
2: Ningali sarua.
4: Kumaha teh tah?
2: Keur di kebon sarua.
4: Munur sarua Muning teh mah.
2: Lain ka kiih bari nangtung si Uju teh. Aya Muning hareupeun. Teu munur Muning teh. Manehna we nu maju. malah mau jodoh sangka rupa. Astagfirullahaladzim. Tuh ingat tuh. Dah hoream cina hoream jengke wajar lah. Syah mengus yang kita. Sok kemarin akarap. Nomad yang lain. Kerasa saya itu seseria deh orang di dia nyoy. Ya lo ya Rupi.
4: Si Uju waktu kelakuan.
2: Ada si Uju pika seria ini tuh. Nek ka doma ge eta pangang doma manehna mah. Kakabokohna ngarayu. Neng, lihat dong Akang. Doma aja diurus apalagi kamu. Lain eta si Neng ngajawab. Aa, aku disangka domba. Sumuhun neng bauna sarua jeung kitu. Di pedang piling.
4: Si Uju dicutukeun ka balong.
2: Heeh. Ku si eta. Huntu ungertilhu pan si Uju. Buka bogona ada. Ah, si eta mah kabilin-bilin teuing ampun ya Allah ya Robi.
4: Si eta mah lalajo film ka bioskop digebugan ku tukang satpam.
2: Oh. Eta naon?
4: Eta na Akang geung.
2: Nu mana?
4: Panjing Akang bareng
2: eta teh. Harita. Oh, si eta ngarakeun atuh.
4: Kampungan ieu
2: teh. Kampungan. Ka bioskop ge si eta mah naon? Heeh. Aduh, mang cepot cenah abdi teu kablag wudu cenah. Naon si eta teu boga wudu kumaha? Heuh, tinggal di karpetan di asa sok siga musola. Di bioskop sih kamu sholat jadi sok yang sujud nampak karpet kita ya Allah ya Robi. Kita
4: sujud
2: aing udah. Heeh, sujud mah hari tapan meli tiket sih tak. Tiketnya meli dua, yang dewek hiji. Mana nate? Oh, dibikin kayak eta nate si neng nate penjagaannya. Si sujud dari pas dibikin gitu Allah kowe. Pan dicuekeun.
4: Oh, suekeun biasa.
2: Ah, si koplok cenah aing meuli mahal-mahal cenah dicuekeun. Abang bodohnya. Heeh. Tungtung nama amak teh si Uju teh. Heeh. Meuli deui teh. Meuli opat.
4: Oh, opat.
2: Heeh. Pikeun di ka penjagaan teh. Heeh. Cuekeun tah. Heeh. Manehna teh nolokeun hiji deui. Hoyo lah aya hiji deui aing mah hoyo.
4: Nah, itu mah jeung Akangnya, Pak. Itu mah jeung urang sakang.
2: Nah, anu mana?
4: Ka bioskop teh.
2: Ka mana?
4: Ka bioskop sih. Heeh. Kata bos Uju nelpon ka petugas bioskop. Halo. Yeuh, sareng petugas bioskop.
2: Mohon cenah.
4: Mohon cenah. Hari bioskop bukana jam 6 buka teh cenah. Tutup keneh atuh Kang cenah. Engke jam 1, jam 1 siang bukana mah. Oh, kitu nya. Nelpon deui mana teh. Jam 7. Halo. Hari bioskop ayeuna tiasa buka. Engke jam 1 cen. Nah, cen hari mana di bejaan teh? Telepon deui jam 10 teh. Halo, hari bioskop masih buka? Acan ge jam 1. Hari mana nanya kenal ada kelaju ayeuna lain abi di kamar nonton kasarean di kaukeuji ke jero cen pamuka.
2: Si Uyo di jero nya. Astagfirullah. Heo batu man nalajo bioskop teh nya lalajo si eta mah kalah hehe sudah.
4: Heeh, si eta mah pungkeuna ngeunah teh tadi di mana matu Irati make aya
2: asa sagar rupa aja. Asa dipepen heula lalajo bioskop teh. Ya lo, ya Robi heuh.
4: Mun geus ngajual doma eta teh loba duit
2: teh mah. Loba duit si eta mah nya.
4: Ngajual doma.
2: Geus ngajual doma. Mun teu kajual doma na.
4: Oh, si eta mah.
2: Ngecelok aing.
4: Bener si eta mah.
2: Heeh, nu matak teh ge. Jang. Naon, Ba? Hay aing diharehareukeun we. Naon atuh bapak? Iya, pang iya buru pangalaan kencai. Pangneangan kencai ucu iya bapak rek mandi dina waktu ayeuna teh. Sumuhun atuh Pak, urang neangan abdi eta saurang tetos janjian abdi ge jeung si Dudung rek ngagali sumur teh. Sugan we atuh aya caian. Ha jig jig jig. Jeung jeung jeung jeung si Mot teh kayaknya.
4: Ayo Kang, mulukang ah.
2: Siap atuh siap-siap ayo atuh. Matnya. Ayo Pak, hei sok.
5: Keluarga Dahlia, tongka mamana, cepot ngagodal, wih deui saatos ieu.

0: Waduh, Mot. Wah, ini si Dudung ke mana nya?
1: Ini nampak si Uju ya?
0: Hah?
1: Nampak si Uju?
0: Si Uju? Si Uju belah mana si Uju?
1: Barep tuh berarti deket di mana mana dah, deket di masih Dudung dah.
0: Oh, oh, oh, oh, tuh eta ini dah. Ya, eh Uju, Uju. Mang Cepot, segar Mang Cepot. Eh, yang mau buat?
1: Cuk, dah malam cuk.
0: Alhamdulillah.
1: Doma.
0: Biasa, di kandang cari cing loh. Lain itu, kuntu itu masih kene. Oh ya, kumaha tuh Mang Cepot. Dah abdi teh geus dibehok kamari teh. Ngan katereuy wae. Jadi astagfirullah. Aladim heuh. Lain geus ngagali sumur. Alah. Entos ngagali sumur kamari nyari rawe abdi mah. Uju mah nyari rawe ngagali sumur nya. Peletrak deui kana batu. Peletrak deui kana batu. Sing horeng salah macu lain dina taneuh ai. Dina beton tatangga. Astagfirullah. Allah di.
1: Tah
0: kitu aing ngaranana Bang Sugih teh geura siri.
1: Yuk hari mana mulai kawin-kawin, Ju.
0: Ah, ku geboge weh. Mikiran awewe lieur ujung mah.
1: Lain depan kudu rumah tangga jelema mah tuh.
0: Ah, rumah makan geus ujung lah, rumah tangga, rumah tangga. Rumah naya, tangga naya. Rumah tangga macan aja. Gusti nu manggung. Lain usum halodo mana kumaha yeuh na.
1: Oh, para doma
0: mana? Para doma.
1: Mana? Para buku naon?
0: Ah, ieu ujung mah.
1: Tapi loba akal sia teh makang lah.
0: Ah, nampi we ti pangeran ieu ujung mah. Nah, harita ge keur ieu keur naon teh? Keur ngagali sumur. Jero teuing uju naon oh sakit ku jerona aya ieu naon teh nepi ka arah uju jero teuing aduh pat kalabas sing teh uju di mana oh di Arab sing teh ya ya oh, ya Rabbi umroh teh dirinya we kana sumur uju. Astagfirullahaladzim. Lain eta kamari kunaon si lain eta sumur aya ucing. Kunaon eta disungcurikan. Ucing uyu. Si Kimi.
1: Caju ya.
0: Saarna Kimi.
1: Siapa ngaran ucing abis ari ngaran maneh goreng.
0: Ari ucing Kimi ari ngaran maneh uyu. Teu lain ucing kasayangan ta mah. Nah kunaon teh paehna? Heuh asup kana sumur. Kau asal itu anak, oh, mana ada ulin mana yang babat turan anak kasut terungkur, ujung yang carikan babat turan Asia anak orang, cing aing kasut terungkur, kakak bau deh, somong cing cing, kumada, oh, pas kita teh diangkat kuing teh, aduh si Kimi cing teh hirup kene di handap teh, diangkat teh, kisna piluhur ke hirup kene. Kunaon tuh kok cenah paehna asup kana sumur. Lain paehna mah. Kunaon? Heh pan barang se ucing teh. Ucing uju teh. Heh di peureut tungtuna paeh. Panya paingan tuh muka jeung di peureut sagala rupa. Lain ai sumur-sumur kitu teh sok inget kana sumur ajaib muat dewek
1: meuli. Mana sumur ajaib teh?
0: Heh.
1: Sumur ajaib kumaha?
0: Pan aya sumur ajaib harita.
1: Aya kitu.
0: Oh, aya dongengna pan. Sumur ajaib pan.
1: Kumaha?
0: Oh, pan aya eta teh nan lalaki tah.
1: Kumaha?
0: Hayang kasep beungeut teh. Cukup ae deket deket sumur ngan nyebut eta ngadoa.
1: Kumaha?
0: Ya ya sumur. Sumur abdi hayang kasep. Diijabah eta ku sumur teh. Wah, jadi kasep. Pabeja manehanna teh ka pamajikanana, pamajikanana geus sarua goreng mah.
1: Kumaha?
0: Oh, pamajikanana geus sarua de ka dinya. Aduh, sumur cenah abdi hayang geulis. Nyaan turobah geulis mah.
1: Geulis.
0: Heeh. Ari aki-aki malongkeun tadi teh. Aki-aki hayang kasep lah hayang ora deui.
1: Ora deui urang.
0: Heeh. Eta aki-aki nyampurkeun sumur. Pas rek nyampurkeun dina sumur, kadinya titajong aki-aki teh. Hayu aki-aki geger-geran. Barang titajong kitu bari ngomong manehna teh alah sia lahir, lahir, lahir taun, lahir. Kok berus teh. Nah, ibijil jadi lahir banget teh. Cak ngomongna teh nya. Taunna lahir aduh. Oh, tadi saya ulas saya omong-omong nanti gitu.
1: Jual main layar juga.
0: Eh, abdi masuk kayak kacau lah tuh.
1: Cepat hayang.
0: Astagfirullahaladzim. Tapi nih ujungnya kemarin ka jati luhur kayaknya saat namanya.
1: Kayak mana jati luhur juga?
0: Kalau ada eh. Apa sok mancing ujungnya?
1: Oh, sok mancing.
0: Oh. Dibuat bendungan. Mm-hmm. Wah, mancing resep muat.
1: Wah, cuma gitu.
0: Oh, menang parahu teh opal. Karang genep menang parahu teh. Si eta mah kabeh-beh teuing. Eta mah lain mancing dong ngabangsa teh lah ya heuh. Kabeh-beh teuing heuh. Ngan hari tadi jati luhur teh pas ujug keur ulin di ditu. Aya nini-nini eta mah teh kebrus karunya teh.
1: Oh, nanya karunya.
0: Hah?
1: Sarunya
0: segala. Oh, juga berus. Nini-nini. Diangkat teh ku uju. Aduh, cing teh. Yuh, si nini. Pas hanapun bujalnya. Gitu. Ayak kuyup, cumi-cumi, kepiting. Nggak garantung, disaka inyuk. Astagfirullahaladzim. Nama tak-take. Orang rada beh ditu. Atuh lah, di mah panas yang menterang dia. Yah. Gak mana, bang cepat. Kita bari diuk atau bari naon. Di dia mah, yup, orang bari ngopi gitu. Hasok atau yo orang milue ujuge iya nanti nengan yo nengan cai juga naya nengan info cai juga naya hasok atau sok yo hey mat ayo.
2: Wargi Dahlia tongka mamana cepot ngagodal wih deui saatos ieu.

0: Waduh, benernya ieu namanya cuaca teh geus sulit diprediksi, Mon.
1: Wah, kadang-kadang menterang-menterang,
0: menterang-menterang, keur aleum-aleum nya. Si gambut awewe pamajikan aing man gitu sulit diprediksi.
1: Heeh, bener.
0: Ayeuna mah geuningannya neangan walungan ge Allahu Akbar.
1: Retrak kan emang
0: tuh saya. Naon saat ayeuna mah geuning walungan ge nya? Heeh. Biasana mah sok ngojay dewek oge. Heeh,
1: tah sok dibolong ngojay jadinya. Duh, mah pernah ngojay jadinya.
0: Oh, di hieu di walungan Cikanang. Heeh. Wah, eta mah nyaan ngojay dirinya. Heeh. Ah, teu lila ujug teh. Nah. Lauk nagara lauk haruh deui wae maka jeung dikaleketek sakara rupa si eta mah kamana we karep teh si eta mah tu jeung lauk heureuy si eta mah heueuh tamarakan hirupna teh nya heueuh mun kamari mah yeuh duh reuwas ya mah
1: naon ju
0: wah atawa kamari cuaca
1: buruk.
0: Buruk. Buruk, bener. Oh, ayah angin ribut. Mm-hmm. Wah, kuing bisa ke. Cik, tetang lah ribut, raya, sete. Oh, pajakin ribut, cik, tetang lah. Ayah
1: tahu, ngomong lah, tapi si...
0: Yo, tapi liur. Kaing, nah, itu. Lain, ya, solusinya, kumah, tujuh, ayah nak penuh cahayi. Halodo, panjang. Solusinya, mah, orang tu mampraknya, kak Gusti.
1: Kayaknya, kudu ikhtiar
0: juga. Ikhtiar, mah, kudu.
1: Lain, kungkul.
0: Enggak sih ikhtiar lu juga. Naon ikhtiar? Itu tinggal. Naon? Itu ember geus diieukeun. Mun aya cai teh mun hujan teh geus aya sadia ember. Ih, jawaban lu balodo.
1: Mata cai,
0: sia teh. Jangan mata cai, sia teh. Heeh. Mata sia we tuh. Sia ka mana karep euy. Hirupna teh heuh. Lain benernya euy. Aduh, ayeuna pan halodo geus panjang geunya. Ngan nalika hujan muat di lemur teh euy.
1: Nah aku mah kitu kan.
0: Heupan ayeuna panjang halodo. Wah, keur hujan meungpang-meungpeung atuh. Wah, deureum di eusian, colang di eusian, lomari di eusian, imah di eusian cai. Banjir si goreng.
1: Oh, banjir atuh kan teh mulai ieu.
0: Heeh. Nu madak meong ge, hayeuh usum hujan da banjir di urang mah euy.
1: Heeh. Jo ari mah teh karunya ka domah maneh, panah ngeundahar beureun eueuh cai kieu mah. Nginum domah maneh.
0: Ada hideung atuh dibere duitna kuing. Di kanang teh sadian duit teh. Hideung domah aing mah init ka itu
1: warung.
0: Ka nasi Padang gitu mah. Tak ku aing ngomong atuh dibere jukut teh. Aduh, pajarkeun teh kurang crispy. Sakamana we karep. Ayo siapa jana kemari memang cepat ayah hujan es. Wah hu tak itu memuat kemari ayah hujan es.
1: Ayah bener.
0: Nabi kasih cepi mengadu ah itu mah.
1: Kemari tu.
0: Ker hujan es gitu teh ya Allah cina jeng channel. Ah tidak syar budak ya. Lupa tak tahu ke. Kan kemari mah yo ker hujan es teh.
1: Nawan.
0: Aikum rang teh tukangan ima.
1: Nawan.
0: Kulkasna murang.
1: Waduh, kulkasna murang.
0: Oh, ini rewas teh. Puku dah. Es teh tina kulkas teh uju. Wah, si uju mah kitu lu banyak jage euy. Heuh lah anu penting mah ayeuna mah ikhtiar geus pan urang teh nya. Dina waktu ayeuna pan itu tinggal itu ayeuna nu ngagedukan sumur mah. Heeh. Nungus naon mah
1: geus. Ngabor aya tadi
0: pan. Ngabor aya nu ngabor.
1: Lurah geuningan, laboran teh.
0: Ah, lurah mana itu?
1: Si palurah
0: ieu. Teu apa si cepot lurah pan.
1: Oh.
0: Eta mah lurah Tumaritis, ieu lurah mana tanya ke lurah mana gitu mah.
1: Eta lurah dinya bahkan wates.
0: Oh. Wates Uduy.
1: Wates Uduy naon ari mana?
0: Heula mah batas eta.
1: Bukan watas deket eta.
0: Oh.
1: Bukan watas deket Cijagra, Sinang Wargi.
0: Oh, Sinang Wargi. Sinang Gali.
1: Sinang Gali.
0: Sinang Gali atau ke bumi yuk. Oh, nak kumah eta?
1: Nyakin bor, sumur bor, sugan ayaan, senang kedek salurkan ke imah-imah gitu.
0: Cah, mendingnya gitu. Ayo sumur bornya.
1: Kenyen gitu, itu palurang. Kayaknya di eta dikirimkan, salurkan ke tiap imah, pakai pipa-pipa gitu lah.
0: Cenang. Oh, pakai pipa. Pipa. Mm-mm. Oh disalurkeun heuh tak bener alus ide jeung.
1: Kan ke make urunan keur mayarna.
0: Urunan sabaraha tah urunan?
1: Ya samampuna cenah nu bisa boga mah kitu.
0: Wah da ai ujung mah da teu mampu.
1: Wae cai
0: hayang. Cai hayang ai ujung mah da kumaha teu da ai cai mah kebutuhan, ai mampu henteu.
1: Heeh.
0: Ai ka bioskop mah mampu. Ih, kumaha teu?
1: Ka bioskop minimal
0: teu da. Oh da. sekalian piknik.
1: Batur bendar popron jero teh isinya banding mah buka timal ding. Rauk-rauk yang sintrong
0: siapa pahingan kah. Aing mau si Ujo ka bioskop ngerakeun atuh. Heeh. Kamari si Ujo naon ka bioskop jeung dewek karita. Naon kitu mah? Eta maneh muka timal saruangan eta pan sia cenah euy menta aing. Saruangan bioskop buti mal maneh sia. Ah, bae atuh mang lah nu penting mah enjoy we da hirup mah. Iyalah. Ulah diambil pusing lah.
1: Heeh, mata ke bantuanna ka lurah itu asugan we atuh lah bener aya solusi ari kitu mah.
0: Heeh, siap-siap da kudu aya solusi atuhnya sok ngarupa ke. Di lemur ge da aya solusi tidur itu.
1: Polisi.
0: Eh sita kana karep ge ngomongna teh.
1: Heeh, ting mai beulah mah sekolah kelas sabaraha. Yuk.
0: Eh?
1: Sekolah nepi kelas sabaraha.
0: Oh, ujung mah iyalah nepi ka Puan.
1: Paud.
0: Eh, nya. SMP geus SMP SD ujung mah. Nah, kitu SMP geus SMP SMA heuh SD lah tinggaleun jadi. SMP teh ka SD heula. Ujung mah kawana karep we heuh. Ayo tuh mang sebelah orang macul deui macul deui.
1: Angteu itu baturan ka palurah.
0: Oh, ca, balurah?
1: Oh, kanyen da sumur teh sumur bor.
0: Oh, hayu atuh aya kitu mah yuk. Heuh, hayu atuh da. Uju teh boga duit yeuh. Da umah we jual lebar. Teu ngeunaheun eta. Teu naon-naon jadi ngeunaheun bentukna. Tanukna ngeunaheun. Ngeunaheun oge. Cek cobian. Sudin aja sih. Ngeshadow. Ayo tuh urang ka palurah teh ya.
1: Ayo.
2: Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, goyang. Pamitan sanes posenan, mermios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh mang?
2: Cepot Ngagoyang Dahlia yang.
4: Tongkap mana heulanya? Saatos si Cepot Ngagoda bakal aya Dahlia Bollywood. Aca aca aca aca tumhere pokona mah kucut kota hey.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu iya. Alhamdulillah itu ku ngaleut Alpha Propolis itu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah itu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos we puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Dahlia FM Bandung Terus Bollywood Dahlia
1: Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Dahlia.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, semakin asik semakin juara. Prung ah goyang, goyangnya tambah asik. Hujan-hujan begini, mari kita lihat langga

Inilah acara Dahlia Bollywood. Hari kita bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dari film judulnya sama, Hardil, Jopiar Karega, Prungah, Goya.

0: Hardil Jopiar Karega. Setiap hati akan mencintai. Setiap hati pasti pernah jatuh cinta. Ah, inilah acara Dahlia Bollywood. Semuanya pada hari ini, dari kemarin cinta Persib karena juara. Sepanjang perjalanan ini Jawa Barat nih, kalau Bang Apul lihat ya, kalau sudah Boboto Jawa Barat sudah tumplek ke jalan ini, semua memaklumi ada kemacetan, ada kemeriahan, ada apalagi kegembiraan. Mudah-mudahan semuanya menyenangkan saat Persib menjadi juara. Tetap jaga sehat ya saat berhujan-hujanan begitu. Ya Allah, itu di jembatan layang atau di flyover di belakang kami di seputaran Wastu Kencana. Wow, dari kemarin sampai dini hari terus main namanya kembang api. Tapi okelah, acara Persib yang juara, kita ucapkan selamat untuk semua Boboto. Kemarin pun Dahlia mengadakan nonton bareng, nobar dari kemarin-kemarinnya. Senang sekali semua pada kumpul. Terima kasih untuk wargi Dahlia sudah siap bergabung dengan Bang Apu di acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Coba apa kabar untuk yang sudah gabung sore ini? Ada siapa? Ibu Aas juga. Terima kasih Bu Aas yang sore hari ini suka jadi pasti di Jalan Pasir Kaliki rame. Salam buat jemaah Nihaya. Terima kasih dan juga untuk yang sudah gabung ada Pak Eman di Cicadas. Apa kabar Pak Eman? Lagi panteng Dahlia, hujan-hujan begini nikmat sekali mendengarkan Dahlia Bollywood bareng Bang Apul dan Noval di studio. Dari kawasan Burangrang nomor 28 Bandung, wargi Dahlia kami undang untuk siap bergabung di acara Dahlia Bollywood di 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Terima kasih untuk yang sudah sempat bersama Bang Apul sore ini di acara Dahlia Bollywood. Hey, apa kabar untuk yang sudah gabung berikutnya? Ini ada Ayus di Soreang. Apa kabar Yus? Soreang hujan ya? Sama kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih cuk celak, tapi mau hujan deras kayaknya. Hujan deras sudah tadi ya, saat Bang Apul masih tertahan di kawasan Braga ya, di situ. Gelap kulita, yang langgamnya Tuchman Rabdikta, hei. Kulihat Tuhan di matamu. Pokoknya apa, si itu favorit semua. Sama dengan Ustadz atau Kori kembar anak Ano tuh kalau ininya. Tuchman Rabdikta, hei. Bang Apul kepengen punya rekamannya yang Syria Gosal ya. Tapi pendek aja di waktu di ilustrasi film itu. Ya, untuk Ayus yang ada di Soreang, digoyang buat Bang Apul, Tipayun, mugia sehat tur barokah. Alhamdulillah, insya Allah sampai subuh nanti. Tapi pulang nanti habis siaran, Bang Apul masuk yuk. Kum untuk semua wargi Dahlia, spesial buat yang konvoi, mudah-mudahan sehat selamat, atur nuhun. Untuk merayakan kegembiraan dan kesenangan saat Persibnya menjadi juara kembali. Terima kasih untuk wargi Dahlia yang lain, kita tunggu di 0811-222-1015. Coba kita lihat siapa yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Halo, terus minum kopi, juga namanya mambok kopi. Tara
1: ngopi Bang Apul.
0: Oh Tara, ke papihnya. Tara ngopi tapi ke papih. Oh,
1: apalan nih?
0: Apalun, tinggal Lita. Mama Mahesa, apa masih hujan Cicadas, daerah Cicadas masih hujan. Halo.
1: Nah, sekarang udah reda.
0: Udah reda atuh. Heeh, mun hujan nir ya. Kajak India. Ini mudah orang gak jalan.
1: Bahula ini bulan murah.
0: Ini mudah gitu. Oke, untuk Mama Hesa ini langgamnya Nimura kalau enggak salah dilihat di tulisannya. Budi kok yang buat siapa dikirim, buat siapa nih?
1: Buat semua aja deh, kalau Dahlia aja yang lagi mendengarkannya, semuanya aja.
0: Baik, buat siapa lagi? Sudah.
1: Spesial buat Bang Apul lagi.
0: Hatur nuhun, terima kasih. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lagarnya.
1: Dahlia, kita ke Dahlia, prum,
0: goyang. Terima kasih untuk Mama Mahesa yang ada di kawasan Cicadas. Halo, apa kabar untuk Kang Obaidi di kawasan Baltos? Masih kene tararik didinya. Bang Apul kehujanan, Obaidi jangan. Aduh, dari kemarin kita sempat lihat situasi yang ada di Oh, Pak Flyover itu. Untuk Obay dan Mbah, ada di situ kan Mbah? Di seputaran Baltos Balubur Town Square. Dan ini ada satu lagi dari film Hamdil Cak. Ini mudah.

0: Nih muda-muda itu menawarkan secangkir atau segelas jeruk lemon ya, pengantin baru dengan suaminya. Dari filmnya Salman Khan, Ajay Devgan, yang diperbutkan di sini Aishwarya Rai. Miss Universe, ternyata sekarang dengan Abhishek Bachchan. Ini muda-muda dari film Hamdil de Cak Sanam, sayang aku telah apa namanya memberikan hatiku. Itu kan kalau judul filmnya itu Hamdil de Cak Sanam, sayang aku telah memberikan hatiku. Terima kasih untuk yang siap gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Apa kabar untuk yang sudah gabung berikut ini? Ada Suherman. Hai, Kang Edit Suherman di Lagadar hadir bang. Buat Mahaji Halembang, Elis, Mas Elsa, Mas Elsa, Mama Ika dan Mama Aji, Bunda Imut Ririn, Tri Aryani. Terima kasih dan nanti kita subuh orang Bojong Mekar. Apa kabar Bojong Mekar Pak Haji Nandang? Ih, berangkat lagi nggak nanti bulan Agustus? Pak Haji Nandang yang ada di Bojong Mekar, terima kasih sore ini lagi pantengin Dahlia Abang. Tapi yang jelas kita subuh nanti Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdurrahman kita. Suka lupa nggak sih Pak Nandangnya udah ke masjid? Jadi padahal jam 5 kita live tuh di Facebook atau di TikTok. Terima kasih Pak Nandang, salam untuk semua keluarga. Mudah-mudahan awal Agustus ini bisa berangkat bareng lagi. Terima kasih untuk yang sudah gabung berikutnya. Ada siapa lagi? Hai, Irma Yanti, orang Sekelo Adipati Ukur. Langgamnya dukung aja. Terima kasih untuk Teh Irma, Teh Yati di Kopo juga. Oh iya, Teh Yati Kopo. Betul, Yati hadir baru pulang dari Cuidai Jibruk kehujanan. Langgamnya Inasya Piarka. Kita dansa bersama hujan-hujan kini. Turun lagi hujan, kita main film India. Dansa-dansaan kayaknya paling asik nih Mbak Yati. Karomas. Terima kasih, selamat sore Dahlia Bollywood. Dan senang sekali aura kegembiraan Bandung dan Jawa Barat setelah Persib menang. Tentu menyenangkan sekali. Halo, apa kabar untuk Teh Hajamira, Pak Haji Cece yang ada di Pasir Koja. Untuk Aldi cepat sehat ya Aldi ya. Kemarin teh kurang baik kesehatannya. Kita terima telepon sekarang siapa yang sudah gabung. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dimuda. Apa kabar? Aku kangen karo panjenengan.
1: Alhamdulillah
0: Mas Tresno karo kowe.
1: Iya, Mas Tresno karo aku. Kita baru pulang Bang Jibruk.
0: Enggak, Jibruk aku juga kehujanan di Braga tadi. Aduh.
1: Iya,
0: hampirnya sampai jalan situ ya bertar-tar ini terapa ya. Terhambat perjalanan terus tapi nggak apa-apa.
1: Iya, kita dari Ciwidey barusan Bang.
0: Dari mana Ciwideynya? Dari
1: Mama Lilis, dari Bunda Dinda, dari Mama Gegeng.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan besar.
0: Siga namanya bedahkan balongnya Mama Lilis, mainnya bagi-bagi.
1: Tapi ora apa-apa, hujan-hujanan sama pipih, Bang.
0: Pipih Mas. Makin tresno karo bojo. Iya, buat siapa nih langgamnya apa tadi?
1: Langgamnya Nasya Piarka.
0: Nasya Piarka, dada. Kita dansa lagi ya.
1: Bang, enakan itu.
0: Mabok jamu.
1: Buat dansa. Kita dansa, Bang.
0: Oh, boleh, jamu mabok jamu.
1: Digayang ya buat abang, sehat selalu Bang Apul.
0: Terima kasih banget.
1: Terus sama OPP juga. Buat Bunda Dinda, Mama Lilis, Ma Gegeng, makasih. Saya udah nyampe Kopo dengan selamat.
0: Alhamdulillah.
1: Meskipun kehujanan gak apa-apa. Buat Teh Mimin, Teh Iin, Kang Genta, Ma Eha, Danu, Iman, Jendri, Bunda Alen, Bunda Imut, Bunda Mama Ika. Terus buat Mama siapa lagi ya?
0: Mama siapa lagi tuh?
1: Pokoknya mama-mama semuanya digoyang. Buat Nenek Ica juga, Teh Ayu Sugir, ini Otik. Pokoknya buat semua yang ada di grup Pari Gidahlia tercinta digoyang ya Bang ya.
0: Yep, sampai nanti kita ketemu. Sampai kita nanti ke subuh ketemu lagi nanti kita. Dengan Ustaz Andi.
1: Iya Bang.
0: Sambil sahur ya.
1: Bacinya buat Bang Apul.
0: Sama Opal. Sama Opal sekarang.
1: Oh, sama Opal ya?
0: Kata Opal.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Mau main mau live
1: kan? Matur suwun.
0: Iya, matur suwun sangat. Monggo-monggo. Panteng radio.
1: Enak-enak langgamnya prung ah goyang.
0: Ini dia dari Adit Adit lagi. Udit Narayan. Nasa Piar KH Nasa dari film Man. Sudah pengen goyang rasanya kalau dengar.

0: ya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Itu tadi tujuh main rabdikahi. Kulihat Tuhan di matamu. Apa kabar untuk Ayus yang paling senang dengan lagu ini? Terima kasih, dan Bang Apo juga suka dengan suaranya dari Kumaratuj. Terima kasih, selamat sore untuk Obay langgamnya Koyomi Gaya. Salam buat Sadayana Wargi Dahlia untuk yang konvoy di jembatan Pasupati, hati-hati. Lagu India, tarik-tarik jeng petasan. Tarik-tarik jeng petasan derandinya di Baltos, Balubur Town Square. Halo, apa kabar untuk Oma Kaisar di Cikutra, lagi banteng? Lagi bantengin. Ini di Bekasi, lagi di Bekasi, digoyang buat Ibu Arfan, Mas Gunawan, Aisugi, Bunda Bunda Onde ya, Santi di Kopo, dan semua warga dari aku jemput Bang Apul. Sukses, sehat, banyak rezekinya. Amin, terima kasih untuk Oma Kaisar. Mudah-mudahan selalu sehat ya, meskipun ada di Bekasi saat ini. Sempat dengerin baik melalui live streaming frekuensi Dahlia ataupun juga melalui Facebook Dahlia yang live juga. Dan juga terima kasih untuk Ibu Arpan yang ada di Bojongkacor, langgamnya Boli Curian. Digoyang buat Brinka Bojongkacor, Kang Genta, Mama Apep, Kang Dedi Calengka, Kang siapa nih? Kang Gepak Haji Nandang sekeluarga di Bojong Mekar. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Berikutnya lagi ada siapa lagi yang sudah masuk? Hai. Ada Dadang Belgia hadir dari Cikajang Garut. Assalamualaikum Bang Apul. Langgamnya dukung aja. Terima kasih. Dan juga untuk yang sudah masuk berikut ini, siapa lagi di 0811-222-1015 untuk WhatsApp-nya. Ada Mamah Lilis yang ada di Ciwidey juga, terima kasih. Mamah Lilis yang ada di Ciwidey, selamat sore. Buat Teh Andri cantik, Carmila. Oh, ini dari Carmila tadi ya. Oh, yang di bawah ini belum di ini. Dahlia Bollywood, Bang Apul, Malilis, Cwida lagi panteng. Buat Teh Yati, langgamnya kuc-kuc kutahe aja buat Teh Yati. Magegeng, Bunda Dinda, Bu Empoy, Nenek Ica, Mamah Apep, Mamah Bayu. Calengka gocinya buat Bang Apul aja, selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Lilim Halimah juga lagi pantengin Dahlia. Selamat sore, gimana abang sehat? Alhamdulillah buat Ibu Aja Siti Halimah, Teh Tati Empoy, Ma Eha, Kang Genta, Bunda Puspa, Bu Hajah Ani, dan spesial buat Bang Apul. Terima kasih untuk Bu Lilim Halimah. Dan kemudian dari Mamah Aji, apa kabar? Selamat sore Mamah Aji. Mama Aji di Taman Cileunyi lagi pantengin lagamnya Mohabbat Chain. Tiko yang buat semua grup Dahlia buat Bang Apul, selamat sore. Buat Mak Utin lagi. Oce Utin, Mama Utin yang ada di kawasan Padalarang, Papap Deden. Buat Adril, cepat sehat ya Adril. Kemarin habis main futsal, rada-rada. Jadi itu melu konvoy teh hari Bang Indung. Hai, ini dari Majalaya. Hujan Bang, pengen cori-cori, cuke-cuke. Buat kita berdua aja, dari Astriani. Lalu juga buat Kang Uum, selamat sore sama Teh Tatat yang ada di depan. Iya, Kang Uum, mudah-mudahan sehat. Dan ada Dery, terima kasih untuk Sunartiyati di Batu Lawang Cwide, langgamnya Kuc-Kuc Kutahe. Juga buat Bang Apul, buat Teh Isar, Teh Nova, Ardian Pasir Kemir, Abah Iwan, supernya buat semua wargi Dahlia aja. Dan salam kenal dari Fadil Karawaci, Tangerang. Hai, apa kabar Karawaci? Tangerang. Nemenin ini OTW, pantengin Dahlia hari ini, nemenin OTW ke kediaman Tangerang dari kantor MPR dengan roda 2. Cuaca gerimis manis, habis hujan deras. Boleh dong kabikusi, kabigam. Sukses selalu. Terima kasih untuk Fadil di Karawaci, Tangerang. Dan juga untuk Dedi BS yang ada di Calengka, Hampir Hai Tumhari, dari film Han Menabi Piarkia. Tadi sudah kita nikmati. Salam buat Bang Apul dan buat selamat bertugas buat wargi Dahlia, buat keluarga di Curug Candung yang lagi mendengarkan, buat si kembar Erna, Erni, Utin Padalarang, Dadang, Ukar, Mbak Ila, sama Mas Ratam. Spesial buat karyawan-karyawati Ocean Travel Club. Ocean Travel Club, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Terima kasih untuk, hai, ini ada Teh Lilis
ikut goyang juga terima kasih. Ibu Memes, selamat sore Ibu Memes di Gatsu. Lagi pantengin Dahlia untuk semua, kuncinya buat Bang Apul aja. Dan Nana Permana yang ada di Calengka buat Mama Sri Rini Gotik Arvidin ya. Beb Dery dan Kang Genta buat Bang Apul terima kasih. Dan lalu juga buat siapa lagi, Bu Aas juga lagi pantengin Dahlia FM sore ini. Ini ada Mama Irma. Hai Mama Irma. Langgamnya Dil Kogea dari film Dil. Salam buat Entis Ajuba Akikanha. Terima kasih. Dan ada Ius. Halo Ius, apa kabar nih? Salam buat Mahji Eha, Bang Apul, Kabi Kusi Kabi Gam aja. Ini banyak kali ya ke bawahnya yang dikirimkan buat Teh Erni, Aisugi, Teh Yati, Teh dan semua aja deh. Kalau ini banyak lagi cetakannya sama. Dan hai, apa kabar? Selamat sore juga untuk yang sudah gabung berikut ini dari siapa lagi? Mama Zidan Zikri Ciwide hadir langgamnya dari film Darkan. Salam buat Teh Nina, Gucing Kangge, Bang Apul, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Untuk wargi Dahlia silakan di 0811-222-1015 di acara Dahlia Bollywood sore ini. Untuk gabung buat Pak Nandang di Bojong Mekar. Dan ini dari Asep Sohirin di pabrik tas 99 di Muhammad Toha. Hatur nuhun, malam tadi nonton bareng Persib Bandung. Oh iya, tadi malam nonton di Dahlia ya, nonton bareng buat Abah Koncleng malam jualan kerupuk katanya. Persib Bandung juara lagi. Buat Kang Erwin Ramdhani yang malam heboh banget lihat Kang Erwin. Babul lihat di live TikTok karena babul di rumah, tidak bisa bergerak. Penuh kan? Kang Asep Sohirin lagi manco, terima kasih. Hai. Yang sore ini juga sudah gabung silakan di 0811. Buat siapa ini? Ah, ini Nenek Ica juga selamat sore. Dan buat Teh Andini di ujung berang. Ujung berung. Tadi sempat ngintip sombong gak mampir. Nanti kita mampir ya, Mbak ya. Kalau kita jalan. Bunda Yangse juga selamat sore, Bunda Yangse Arcamani. Selalu dengerin Dahlia Bollywood. Ingat sahabat kita ya. Buat Bunda Yangse, kalau saya dengar Bollywood, apalagi dengar Surya Gosal, Rut Kumarato, itu penyanyi-penyanyinya, beliau itu paling suka sekali. Oh Bang, itu namanya yang pada saat ini sudah gabung juga. Terima kasih banyak sekali ya. Sebentar Bang Apul lihat lagi, harus kita baca dulu WhatsApp-nya ini wargi Dahlia. Dan juga Ibu Teti, selamat sore Ibu Teti. Ibu Teti di mana nih? Hamku, Hamisya Curalu, Digo yang buat itu apa nih, putrun ya Pak Haji, itu putrun puterin gitu. Buat Nia yang ada di Banjaran, terima kasih. Bang Pucan, ucapkan selamat sore juga untuk Dadang yang ada di kawasan Bunisari, Ratam Ilah, mudah-mudahan selalu sehat. Boleh gabung untuk yang lain bersama di 0811-222-1015. Buat Teh Andini di ujung berung. Iya, tadi ke ini kan, tadi malam ini. Bang Apul kan sore ke itu, ke sebentar ke Baltos, melihat suasana di situ. Bang, langsung pulang ya, Bay ya. Buat Obay yang ada di kawasan Balubur Town Square juga sore ini. Bang Apul ucapkan selamat sore buat di Hidayah Tyler. Buat Mas Martin yang ada di Royale Collection Batik. Iya, betul, Royale Collection Batik. Mudah-mudahan meskipun agak-agak cemas ya di situ, kalau seru-serunya itu menginikan sekali. Mengapa ya? Bukan menakutkan, ada gitu kan kalau yang ada di kawasan Baltos Balubur Town Square itu. Dan untuk sore ini Nenek Ica juga tadi, Bang Apul yang mana tadi ada ngirim WhatsApp juga Nenek Ica. Selamat sore Nenek Ica, yang sore ini lagi tidak hujan kan Banjaran. Selalu ingin bersama, nanti subuh kita sahur Nenek. Nenek Ica. Dan juga untuk Ibu Siti Halima, selamat sore. Apa kabar sore ini? Nenek Icarnya tadi di seputaran Banjaran. Sore ini selamat sore Nenek. Mudah-mudahan sehat. Bang Apul namaste, namaste. Film dari film Kalkonaho, Bang. Digoyang buat kesayangan dan cinta. Bahut, bahut syukria. Terima kasih Nenek. Dan juga sudah ada siapa lagi?
Yang gabung berikutnya di 0811. Boleh, banyak sekali. Ini dari Ibu Elis di Jalan Peta. Ya, Jalan Peta ya. Terima kasih Bu Elis Jalan Peta, dan untuk warga Dahl yang lain juga terima kasih untuk yang sebentar ini habis, baiknya selesai. Dan kita langsung sambung lagi. Sebentar ini tertutup layarku. Ini dari Elis di Jalan Peta, hadir Dahlia Bollywood Touch Yad Mary Aye. Untuk semua warga Dahlia yang dipantengin buat pengapul, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama terima kasih, sehat ya untuk Elis yang ada di Jalan Peta. Dan untuk warga Dahlia sore ini, siapa lagi? Bunda Yangse, halo. Selamat sore Bunda Yangse. Dan yang sudah Suherman tadi ya, Suherman di Lagadar. Lalu juga ada Ibu Arpan tadi, sudah. Kang Endang Cahyo, halo. Hadir di Dago Bengkok ini sore ini. Terima kasih untuk Kang Endang Cahyo. Hai, apa kabar untuk Yuli? Yuli di Sindang Laya daerah Cirompek. Langgamnya Tauba Tumhare, yeh, Ishare dari film Chalte Chalte. Buat atau kalau enggak ada Andeka Anjani dari Mujedoste Karaoke. Oke. Mudah-mudahan sempat kita cari ya untuk Yuli yang ada di Cirompek. Dan untuk wargi Dahlia yang sore ini bersama Bang Ampun sampai jam 18 nanti. Kita akan bersama di acara Dahlia Bollywood Dahlia FM. Dari judul film yang sama, Kalhonahu. Selamat sore untuk wargi Dahlia. Nikmati kebersamaan yang begitu romantis sore ini. Dan setiap hari Minggu sorenya, dari jam 16 sampai jam 18 di Dahlia FM, Dahlia Bollywood Perungah.

0: sekarang jam 5 sore.
1: Go go goyang goyang. Sik asik.
0: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Panteng
3: Dahlia.
2: 101,5 radio Dahlia
4: FM.
3: Panteng terus.
4: Hollywood.
5: Dahlia.
6: Hollywood Dahlia.
7: Dahlia FM, Bandung goyang. Sik asik.

0: Hai, selamat sore Wargi Dahlia. Itu tadi ada Koil Neil Gea dari filmnya Hrithik Roshan sama ini ya, sama Preti Shinta, Rika. Itu yang paling asik sih. Ada berkesan dengan Hrithik Roshan buat Obay yang ada di Balubur Town Square di Hidayah Tyler. Dan juga selamat sore juga untuk Pak Martin di Batik Collection. Ya, di Batik Collection ini juga Taylor juga. Nenek Ica, selamat sore Nenek. Terima kasih tadi langgamnya sudah kita dengarkan tadi ya, betul. Kalho Nahu. Hai, apa kabar untuk Dendi? Dendi dari Giri Harja Jelekong, langsung aja Bazigar. Oh, Bazigar. Digoyang buat Kopelik, Kopaul, Beni, Tarmo, Om Abeng, Om Jimbo, dan Kokeri. Dan spesial buat Mang Wawan Eko Joker di Jamaika. Turun. Terima kasih. Kemudian apa kabar juga untuk Teh Yuli di Cileunyi? Halo, halo, halo, Cileunyi apa kabar? Oh, hujan gak di Cileunyi? Biasa kita ketemu subuh, langgamnya Tung Hiho. Digoyang buat Bang Apul dan buat Wargi dan semuanya. Buat Fitri dan Yeni di Baksit. Buat ibu-ibu Sabtuan Al Hikmah Cileunyi, para pelanggan Salsabil Al Jawami Cileunyi dan semua Wargi Dahlia. Spesial buat Nuzula Yudaka di Salsabil Al Jawami. Terima kasih. Li, sore ini hujan, masih hujan di sana? Mudah-mudahan sudah berhenti ya hujannya. Di sini sudah agak-agak reda juga. Kagok basuh ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang
0: Apul. Hujan gak di sana?
1: Hujan besar.
0: Oh, sama tadi juga hujan besar itu.
1: Sama.
0: Dibuligir etan pawai. Ampun, yang konvoy. Karunya teuing,
1: teriseun atunya Bang Apul.
0: Asik kena abokel.
1: Karunya teuing,
0: watir. Karunya teuing eta budak di bawah awan di tengah ditangtungkeun.
1: Ya Allah, watir.
0: Eta mun gering mah cukup ieu besok bengkel rame tatanya.
1: Saking cintanya ke Persib.
0: Saking cintanya ke Persib. Aduh. Iya. Oke, okay, langgamnya apa tadi teh?
1: Tung Hiho.
0: Hanya kamu.
1: Iya.
0: Sampai ketemu subuh nanti.
1: Siap subuh kalau
0: ketemu. Jiane. Oke, okay, buat siapa nih Teh Yuli?
1: Buat orang-orang Baksi Cileunyi, buat Fitri, buat Dinani, buat Yeni, buat Mami Nono, buat keluarga besar Bapak Yuyu, pokoknya terus. Buat ibu-ibu Sabtuan Al-Hikmah, selamat mendengarkan. Kocinnya tuh buat Bang Apul ya pokoknya lah.
0: Terima kasih Pul buat Teh Yuli dan keluarga yang ada di Al-Jawami ini. Selamat sore, mudah-mudahan sehat, jaga tetap sehat. Ayo atuh orang-orang peneri, ya, orang konvoy. Tararayang. Tararayang. Kita yang ada di dekat flyover Pasupati aja ganeng.
1: Di jaga sama di Cireunyi ge ganeng.
0: Sampai ajan subuh, ayo we terus eta.
1: Sami.
0: Baik, hatur nuhun, terima kasih Panteng Radio.
1: Sami, Bang Apul.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia, kasih gaya
0: lagunya.
1: Lagunya.
0: Prong
1: goyang.
0: Ini sudah ada Tung Hiho, ada Jicing untuk Teh Yuli yang ada di Cileunyi. Terima kasih banyak, selamat sore untuk keluarga dan semuanya. Ada Noval bersama Bang Apul dan juga ada San yang habis kehujanan juga dan Noval. Bebotoh badag nung yo. Brong ah.

0: Halo selamat sore pagi Dahlia. Inilah acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu sore dari jam 16 ya, jadi jam 16 sampai jam 18 nanti. Kita hari ini azan maghrib jatuh pada pukul 14 lebih 49 menit. Pada pukul 17 lebih 47 menit ya Pak ya. Pada pukul 17 lebih 47 menit nanti azan maghribnya untuk warga Dahlia. Terima kasih untuk yang sudah gabung juga dari siapa lagi, ada Bebeng di Cimahi. Selamat sore Bebeng. Langgamnya kabi kusi, kabi gam buat istriku di rumah, Mama Ani yang lagi panteng Dahlia, dan buat kru Dahlia semuanya, buat Bang Apul mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Dan ini dari Teh Yati dan Mas Baso Adem Ayem yang ada di Cikoneng Alam Indah. Ciwidey ini Alam Indah, beautiful nature. Salam buat kru Dahlia dan semua, tak pernah ketinggalan buat Bunda mana nih? Buat Bunda Dinda dan komplek Balong Maitin semuanya. Sore ini mudah-mudahan selalu sehat dan rame. Macet ya di sana. Buat Nenek Indah juga yang ada di Citalahap, buat Ibu Tati Empoy yang ada di Patenggang juga selamat sore. Mudah-mudahan selalu semangat nih, nanti subuh kita akan sama-sama lagi buat Ibu Tati Empoy. Dan juga buat siapa lagi yang sudah gabung sore ini, silakan di 08 0811 222 1015 untuk semua wargi Dahlia. Dan coba kita lihat yang sudah masuk berikutnya. Siapa nih? Oh, Ibu Arpan sudah juga. Dan ada siapa lagi yang sudah siap gabung juga sore ini di acara Dahlia Bollywood. Selamat sore untuk yang sudah. Oh, ini ada Bebeng tadi ya, Bebeng Cimahi. Apa kabar, Bebeng? Di Cimahi masih hujan. Teh Yuli tadi di Cileunyi juga. Dan kita coba siapa yang sudah gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat sore, hujan kah di sana?
1: Ih, hujan dari tadi siang juga.
0: Aduh, nenek nu konvoy ke basehan.
1: Awet hujannya, Abang, macer terus.
0: Nenek langgamnya tadi sudah ya, ini kalpon.
1: Ya sudah, Abang, bohot-bohot syukriya.
0: Sami-sami nenek, bohot-bohot syukriya. Ini tinggal mau menyapa nih, ini boleh nenek. Sebelum kita sahur nanti subuh.
1: Ya nanti Bang ya, insya Allah sahur. Itu sunah tarawih ya Bang.
0: Oh betul, kata Ustadz tadi tuh. Karena beliau tidak jadi, mudah-mudahan judul dan tema kita nanti subuh ya, kita ini.
1: Iya, sesuai ya Bang.
0: Iya, buat Nenek. Mangga Nenek, langgamnya apa nih? Langgamnya sudah tadi ya, kita bagi ya, dengan yang lain.
1: Iya, langgamnya udah, buat syukriya. Digoyang ya Bang.
0: Buat siapa nih? Buat siapa yuk?
1: Buat Abang sehat selalu ya, sampai jumpa nanti subuh sambil santap sahur ya Bang.
0: Asik nanti subuh.
1: Insya Allah yang Abang, semoga masih Nenek masih diberi umur ya Bang.
0: Insya Allah, amin. Mudah-mudahan.
1: Amin ya Allah, buat Abang sehat selalu ya, buat yang tadi udah masuk, Teh Yati Benita, buat Mama Lilis, buat Bunda Yanse, Andin, buat Nengia Banjaran, Gendri, Teh Denok, Teh Yati Bonyong Kacor, Bu Warban, buat semua warga Dahlia aja deh ya Bang.
0: Oke, Nenek.
1: Bu Siti Halimah juga ya.
0: Oh iya, Bu Siti Halimah. Siapa lagi?
1: Ya, kedekatan Bang, yang Roke sama Citerep.
0: Oh dekat Ibu Siti Halimah.
1: Makin dekat lah gitu.
0: Kapan-kapan kalau ke Pengalengan mampirin ya.
1: Iya, Bang, ditunggu ya.
0: Aduh, kalau ke Ciwidey sering gitu ya, karena
1: iya kan kalau ke Ciwidey beda jalurnya.
0: Beda, Nenek itu
1: nanti. Nenek kan jalur yang ke Pangalengan.
0: Ke Pangalengan. Tapi dinginnya sama nih, eta teh.
1: Ya, sekarang mah ama hareudang wae ya, Bang.
0: Oh. Baik, Nenek, terima kasih banyak. Ya, spesial buat siapa Bang nih? Spesial buat siapa, Nenek Ica?
1: Apa spesialnya? Buat Abang deh, sehat selalu ya. Aman, makasih spesial. Udah diangkat teleponnya.
0: Makasih sama-sama Nenek. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
1: Oh juga itu Maeha ya?
0: Oh Maeha,
1: Iya
0: lupa Maeha.
1: Maeha juga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah. Baik, terima kasih.
1: Ya Bang, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama Panteng Radio,
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go yang.
0: Terima kasih Nenek Ica di Banjaran. Dan juga selamat sore, apa kabar untuk Ibu Hajah Ida, Pak Haji Nana di Warung Purut yang ada di kawasan Ranca Bali Ciwidey, perbatasan ke Cianjur ya, di daerah-daerah Naringgul, daerah Cikadu. Oh, asik sekali negeri di awan di sana. Hamko hamise curalo. dari film Mohabbatein adalah Tama Mangeshkar dan Udit Narayan. Peluklah aku, curilah hatiku, hamku, Hanusya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

101,5 FM. Itulah tadi Andeka Anjani, Lata Mangeshkar dan Udit Narayan. Selamat sore buat Yuli yang ada di kawasan Sindang Laya daerah Cirompek ya. Selamat sore-sore hari ini lagi pantengin Dahlia. Itulah gamnya tadi yang Bang Abu temukan. Dan ada siapa lagi? Kang Dang Cahyo sangat suka langgam ini. Yang mana tadi? Coba yang Hamko Hamise Curalo dengan ibu siapa tadi? Ibu Teti ya. Hai, selamat sore juga untuk Kang Suhana yang ada di Permata Biru. Apa kabar? Selamat sore sore ini. Dan Kang ada Caca Cemara 88. Selamat sore Bang Apul dari Caca. Pak Caca di Cemara hadir buat Bang Apul, mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga untuk Teh Cucu, selamat sore Teh Cucu yang ada di Cibuntu hadir. Mau langgamnya Daya Dayare. Oh, kemudian juga di bawah ini ada Agus Toner sama OJ ya di Arjasari. Langgamnya dari soundtrack film Mohabbatin Yang Mana Aja buat Bang Apul. Dan terus buat Wargi Dahlia dari A sampai Z. Dan buat Elis, Teh Elis juga ya, Mary Aye dari Kuch-kuchnya tadi sudah kita dengarkan. Dedi Kurniawan di Nagrag Cibidei, hidup Persib juara Bang. Salam buat semua, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Kang Dedi dan Ius juga. Buat siapa nih, Sajen Jijer Ai. Apa sih Sajen Jijer Ai ya? Buat Ibu Arpan, supernya buat Mama Ika, Cinta Asih. Buat Teh Ana Ratna, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Dan juga untuk Ibu Eha yang ada di Lembang, apa kabar? Dan Iman di Riung Bandung, ingin langgamnya Cori-cori, Cupke-cupke. Itu yang buat Bang Apul, buat Kang Danu, Mama Apep, Santi Kopo, Dua Angi, Teh Cibai, gocinya buat Bang Apul aja. Terima kasih. Bunda Yang, saya juga selamat sore. Buat Danu, Kang Danu juga ya. Apa kabar Kang Danu? Dan ini ada Teh, bukan ya. Ada Devi di Cibidei. Halo, langgamnya Call Me Gaya. Untuk suamiku Teh Dia, Teh Listi dan semua wargi Dahlia. Untuk Abang terima kasih banyak. Kemudian ada siswa di Gunawan di Ujung Berung, pengen langgamnya I Love You India buat Bang Apul serta OPP selamat bertugas. Buat keluargaku, ibu, anakku kembar Yusuf dan Yasin, serta grup Dahlia yang lagi pantengin Dahlia FM. Baik, keluarga Dahlia, tidak terasa waktu kita harus sekarang untuk siap-siap melaksanakan sholat maghrib ya. Buat Neng Aryani yang ada di mana nih?

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Tidak terasa waktu kita pergi Dahlia. Kebersamaan kita di acara Dahlia Bollywood sudah menjelang jam 18 sore atau jam 6. Nanti ada acara Maung Garuda bersama Baby Alia. Dan acara Dahlia Bollywood bisa wargi Dahlia ikuti untuk bersama lagi hari Minggu sepekan yang akan datang. Ingat, setiap hari Minggu dari jam 16 sampai jam 18. Bareng-bareng aku dan Noval, selamat sore untuk wargi Dahlia sore ini. Selamat menikmati hari libur dan menikmati suasana gembira Persib juara bersama Udit Narayan dan Al Kayakni dari film judulnya Kuch Kuch Kuchahi. Maaf pamit mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami radio.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

0: Galia.
1: Kumaha bobotoh, cina udah konvoy teh kumaha carape laleles atau bahagia makin stamina teh bertambah cinanya. Alhamdulillah Persib juara lagi nih. Siap-siap pantengin mau ngeru dari Dahlia bareng sama Baby Ali ya. Sampai jam 8 malam kita bahas pokoknya mah yang juara-juara. Hat-trick juara Persib Bandung ya. Bahas juga untuk konvoy hari ini wargi Dahlia. Pokoknya pantengin mau ngeru dari Dahlia sampai jam 8 malam. Yang mau ngasih euforia konvoy tadi, foto-foto selfie-nya mau kirim ke Baby Alia boleh ke 0811-222-1015. Kira-kira siapa yang waktu itu nazar kalau Persib juara rek dibotakan cik selfie ke Baby Alia. Pokoknya pantengin terus mau ngeru dari Dahlia. Sportivitas tanpa batas. Persib juara.

Persib juara sana Baby Alia ya. Ngelihat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak semuanya berkumpul tadi di Jalan Asia Afrika Kota Bandung untuk merayakan kemenangan ataupun juara Persib Bandung. Hat-trick juara bos, cenanya lain asal-asal juara hungkul, tapi hat-trick juara 3 tahun berturut-turut berhasil diamankan juaranya oleh Persib Bandung. Dan ini menjadi sejarah wargi Dahlia bagi Persib Bandung karena menjadi satu-satunya tim di Indonesia yang berhasil hat-trick juara. Dan kalau kata Kang Eko mau, ada kemungkinan 40 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan gitunya Cina, 20 tahun ke depan gak akan ada yang menyaingi hat-trick juaranya Persib Bandung Cina. Aduh bener sih, karena agak susah untuk 3 tahun berturut-turut menjadi juara itu wargi Dahlia eh. Apalagi sekarang persaingan Liga 1 ini semakin ketat banget gitunya. Jadi Bobotoh patut berbangga dengan juaranya Persib, hat-trick juaranya di musim ini eh. Aduh aku gak kebayang tadi energi kalian kok luar biasa ya. Dari subuh loh. Tahu gak, tadi Baby Ali ngecek sosial media ya, yang kumpul di Asia Afrika dari kapan coba? Dari jam 4 subuh Asia Afrika udah penuh ya. Belum lagi ada orang yang memang sengaja nginep di Jalan Asia Afrika karena biar dapetin spot terbaik untuk bisa melihat para pemain-pemain Persib Bandung angkat piala wargi Dahlia. Ah ya mah benar-benar Bobotoh teh jenggetihna sebenarnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan dari konvoi tadi wargi Dahlia ya, tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Semuanya tertib aman dan sekarang sudah kembali ke rumah dengan selamat, dengan sehat. Hujanannya, jibruknya, wargi Dahlia. Aduh, cenanya demi Persib, abi mah baik. Cenah hujanan oge, Baby Alia. Cenah iraha deui cenah mawa budak pas Persib juara. Cenanya biar jadi kenang-kenangan. Aduh, gaya ya. Coba euforianya wargi Dahlia selama perayaan Persib juara. Mana fotonya kirimin ke Baby Alia sok Bobotoh sealam dunia teh cenanya. Ke 0811-222-1015. Sekali lagi, ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Pokoknya kita dukung terus Persib Bandung, apalagi selanjutnya Persib Bandung akan bersaing di Asia. Di Asia cenanya. Ini picking yang lagi pada pantengin juga selamat panteng ya. Dari manapun Bomber, terus juga Bobotoh sealam dunia. Sekali lagi boleh absen ke 0811-222-1015 ya. Kira-kira kemarin-kemarin wargi Dahlia punya janji apa kalau Persib juara? Seingat Baby Alia ada yang janji mau dibotakin, mana dong pap? Coba fotonya dikirim dulu. Pokoknya dalam rangka Persib juara wargi Dahlia, kita bahas hat-trick juaranya Persib sampai jam 8 malam nanti wargi Dahlia ya. Di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. WhatsAppnya ditunggu buat absen untuk nunjukin euforia wargi Dahlia di perayaan juaranya Persib Bandung. Ke 0811-222-1015. Prungah, go go go, go ya. Yeah.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Maung Garuda Dahlia, sportivitas tanpa batas bagi Dahlia ya. Aduh, benar-benar ya suara baby Alia sampai hilang kayak gini gara-gara partai hidup dan mati kemarin Persib Bandung melawan Persijap Jepara di GBLA, bikin deg-degan sampai akhir pertandingan bagi Dahlia. Kalau yang kemarin ikut nobar di Radio Dahlia FM, benar-benar sama Erwin Ramdhani dibikin deg-degan. Ah ya Persib juara muanya, soalnya kemarin di pertandingan yang sama ya, pada saat menjelang akhir pertandingan, Borneo FC melawan Malut United di kandangnya, itu sudah menang besar 7-1 wargi Dahlia. Jadi kalau misalkan Persib sampai kebobolan kemarin sama Persijap, udah selesai, gak ada gelar juara musim ini untuk Persib Bandung wargi Dahlia. Karena memang kemarin Persib Bandung sebetulnya hanya butuh 1 poin aja untuk meraih gelar juara wargi Dahlia ya. Jadi walaupun hasil draw, Persib yang juaranya ya. Karena poin ini jadi sama nih sama Borneo FC. Karena waktu pas kemarin lawan Persijap, Borneo juga sama ditahan imbang sama Persijap Jepara 0-0 wargi Dahlia. Ini Persijap ya, luar biasa banget loh wargi Dahlia. Padahal tahu gak sih? Kalau Persijap itu ada di posisi ke-13 klasemen loh wargi Dahlia. Tapi dia bisa menahan imbang ya, 2 calon juara dari Liga 1 musim ini, Borneo FC dan juga Persib Bandung. Keren bener, salut sama Persijap. Komong kapa jangka gawangna ya, tanya kiperna. Meni jika boga jimataon sedang. Meni alus sefna teh cenanya. Lini belakang Persijap juga solid banget ya. Tapi memang kemarin kalau dari secara serangan, Persijap Jepara ini gak bikin serangan yang cukup mematikan untuk Persib Bandung. Jadi semacam kayak main bertahan untuk mempertahankan gawangnya supaya gak kebobolan dari Maung Bandung gitu wargi Dahlia ya. Jadi rada regregna didinya. Untungnya pada saat lawan PSM Makassar, Persib Bandung menang gitu. Jadi rada regreg pas lawan Persijap, walaupun droge aman lah gitu ya. Ya akhirnya Persib Bandung menjadi juaranya ya. 90 menit lebih wargi Dahlia, para pemain berjuang untuk bisa mempertahankan agar gawang Persib Bandung gak kebobolan. Sehingga poin akhir Persib Bandung ya untuk menjadi juara tahun ini, musim ini adalah 79 poin wargi Dahlia. Sama sebenarnya Borneo G 79 poin wargi Dahlia ya. Sebenarnya antara dua tim ini banyak yang kontroversi lah istilahnya. Ada orang yang bilang Borneo yang layak juara karena permainannya cantik, terus ngeborong penghargaan juga. Cina, kemarin kan pemain terbaik dari Borneo ada Feralta, kiper terbaik juga dari Borneo gitu ya, Nadeo cenanya. Jadi benar-benar udah dipuji-puji tuh Borneo cina ecek anu sirika Persib cenanya wargi Dahlia. Cuman Borneo ini kalah head to head sama Persib Bandung. 2 kali pertemuan sama Persib Bandung gak pernah menang dari Persib Bandung. Akhirnya walaupun poinnya sama, ya Persib Bandung yang unggul secara head to head dan Persib Bandung yang jadi juara. Terus ada yang bertanya-tanya juga kenapa atuh ya head to headnya bukan dari selisih gol. Nah pasti Borneo nu juara kalau dari selisih gol mah. Soalnya kemarin aja lawan Malut kan 7-1 ya. Terus selisih golnya Borneo juga lumayan pisan besar, lebih besar dari Persib. Selisihnya juga puluhan wargi Dahlia, 10 lebih lah ya. Nah kalau misalkan menurut Baby Alia ya, kalau misalkan mau selisih gol secara penentuan juara ketika poinnya sama, itu menurut Baby Alia gak fair, gak adil. Karena apa? Karena di liga kita ya, suka ada aja yang bermain-bermain-main belakang gitu wargi Dahlia ya. Yang namanya gol itu bisa dibeli lah ibaratnya. Yang namanya gawang dibobol itu bisa dibeli. Apalagi ketika laga terakhir melawan tim yang sudah di posisi aman. Degradasi enggak, juara enggak sebenarnya. Jadi ya bisa aja amit-amit gitu ya. Kalau misalkan polanya adalah head to headnya dari selisih gol gitu ya. Itu bisa aja misalkan amit-amit pengen juara gitu. Ya udah kita sogok tim lawan aja untuk bermain pasrah biar gol sebanyak-banyaknya ke tim lawan gitu. Bisa aja seperti itu. Makanya menurut aku pribadi, menurut Baby Alia, lebih fair kalau misalkan head to headnya itu dari kemenangan kedua tim ataupun keunggulan kedua tim saat bertemu. Karena itu tidak bisa disetting wargi Dahlia ya. Itu sudah terjadi secara senatural mungkin sebenarnya. Jadi untuk yang di luar sana, akuilah saja bahwa memang Bojan Hodak ini cocok banget untuk menjadi pelatih terbaik secara 3 tahun berturut-turut ya. Dan cocok banget untuk menjadi membuat klub Persib Bandung menjadi tim yang sangat kuat mentalnya, mental juaranya luar biasa. Walaupun Baby Alia juga mengakui kalau permainan Persib Bandung di musim ini bukan memperlihatkan permainan yang cantik ditonton wargi Dahlia. Karena rata-rata pertandingan Persib Bandung kalaupun menang itu menangnya tipis kebanyakan, 1-0, 2-1 gitu ya. Jadi memang ini strategi dari Bojan Hodak. Sepak bola itu kan yang penting menang, gak perlu main cantik, gak perlu pengen terlihat dipuji permainannya bagus gitu.
permainan bagus tapi gak pernah menang, ya percuma juga. Gak ada ngaruhnya di sepak bola. Itu mungkin strategi dari Bojonudak gitu ya. Ini luar biasa warga Dahlia antusiasnya udah pada absen di 0811-222-1015. Ada Kang Agus Toner katanya, kalau pakai gol Senaya head-to-headnya bisa main mata. Bener. Jika kamari aja ya sekelas Malut United ya, yang awalnya ada di papan atas, masa sepasrah itu untuk dibobol gawangnya sama Borneo FC, harga dirinya mana gitunya. Ke rumah kamari pemain-pemain kuncinya tiba-tiba banyak yang tidak main. Ciro juga kemarin gak main kan lawan Malut gitu. Lawan Borneo gitu. Jadi kayak ada yang aneh gitu ya. Kalau masalah gol mah bisa lah, senangnya diatur-atur. Oh iya, senang mana di botakan teh cik mana sampurasun teh baby Alia. Ayah Iwan Plan di kampung gelar Cibitung hadir lunas teh baby Alia, alhamdulillah senang baby Alia. Kalau orang baca kendenya wargi Dahlia, jadi Iwan Plan ini adalah bobotoh ataupun wargi Dahlia yang sering pantengin Maung Garuda, dan dia berjanji kalau Persib juara dia erek dibotakan. Akhirnya menetaskan janjinya malam hari ini laporan di acara Maung Garuda ya. Before dia kirim foto yang masih berambut tebal, terus afternya rambut botak. Mana tuh Malika harap Iwan kamu teh tong malik tukang bisi kamu mayar batur ya. Mayar merenya tetap batur dibotakan. Sempurna sun teh baby Alia, Iwan Plan kampung gelar Cibitung hadir lunas teh baby, alhamdulillah ya Allah bagja terharu. Benar ya teh Kang Iwan tuh make ya untuk pakai pemeran pengganti ini fotonya malik tukang kabeh ya. Tah iya bobotoh tehnya luar biasanya loyalitas teh. Bener weh nazar nate ditaruntaskan ya. Kalau wargi Dahlia yang lain kemarin kalau Persib juara pada nazar apa wargi Dahlia? Si Iwan Plan ini keren nih. Dia berhasil untuk menuntaskan janjinya dibotakin ya. Aduh meni si tukang cukur parayu merenya ini Persib juaranya. Dan rata-rata nunggu ngomong teh yang dibarotakan. Weh dibarotakan. Untung baby Alia tuh ngomong gitu. Sebenernya kebayang mun baby Alia botak. Ya ayah ngirim foto Rini Otik si hidung minimalis ya. Rini Otik juga si manis jembatan, ya jembatan Rugrug leng jembatan Ancol. Rini Otik kita editan atau asli senanya. Ya Allah Rini Otik ngirim foto kerbotak gerawar gini ya. Aduh. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Salam biru dari Ongbek di Dago sena baby Alia. Dari Tegalga ke arah Asia Afrika masih padat merayap. Cina baby Alia masih semangat bobotoh euforianya berapa Persib, berapa Dahlia, berapa Jawa Barat katanya. Bener. Tadi aku otw siaran juga lumayan masih padat di area Tegalega wargi Dahlianya. Terus Arwi Canu di Asia Afrika ya. Gerak Arwi ya tuh udah pemain Persib lagi terus Arwi. Katanya pemain Persib otw di pagi-pagi di jam 8-an lah ya. Nyampe-nyampe Asia Afrika sore gitu atau menjelang asar lah. Wah kacarapenya resep ih. Semangat ya, aman abadi. Apa kabar, mau Garuda di Dahlia ya, baby Alia yang cantik jelita. Aman abadi di Jatinangor hadir, alhamdulillah Persibnya hat-trick juara. Digoyangi buat boboto salam dunia, perungken cina baby Alia. Aku baru pulang dari kemarin, nobar di Dahlia, langsung konvoy Persib. Sampai tadi siang, hah? Masya Allah, astagfirullah. Iya, di nobar Persib, beres jam 8-an. Terus konvoy. Terus mondok merenya di Asia Afrika karek balik bi. Aduh astagfirullah. Nikara ruatan. Ih Allah. Abi kita kuat kamari jorowakan api ikan kaki. Aduh ya Allah. Tapi tenang-tenang lah ya. Demi menghibur wargi Dahlia kemarin di acara nobar wargi Dahlia ya. Aku rela sampai aku serak seperti ini wargi Dahlia ya. Yang belum absen via WhatsApp masih boleh di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Nanti baby Alia bacain lagi WhatsAppnya yang udah pada masuk. Pokoknya pantengin terus wargi Dahlia di Maung Garuda Dahlia, sportivitas tanpa batas. Juara Persib Bandung hari ini kita bahas seputar Persib full sampai jam 8 malam wargi Dahlia ya. Hidup Persib, champion again Persib Bandung. Sedang prung ah, go go go ya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
1: Dipersembahkan oleh
2: Santai Dong, mau Garuda nanti balik lagi, pantengin terus.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: siang jam 7 malam.
1: Radio Asik Radio Dahlia.
2: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng

We are stay behind you. Channelnya benar-benar Bobote ini selalu ada di belakangnya Persib Bandung, selalu mendukung dalam keadaan apapun. Kalau ngomongin soal hat-trick juara Persib Bandung, Wargi Dahlia, sebenarnya kalau orang lain ngelihatnya, ah, Persib deh nu menang, cenah nu juara, cenahnya. Tapi sebenarnya jauh sebelum 3 tahun berturut-turut ini, ya, 4 tahun kebelakang lah, Persib Bandung punya masalah besar yang benar-benar bikin Bobotoh deg-degan gitu, Wargi Dahlia. Performa yang benar-benar menurun gitu ya. Dari mulai juga tiba-tiba Luis Mia yang tadinya menjadi angin segar bagi Bobotoh tiba-tiba harus hengkang gitu ya. Terus tiba-tiba diganti Bojan Hodak yang notabene-nya Bobotoh belum bisa sepenuhnya percaya. Karena apa? Karena pada saat itu Luis Mia sudah meracik pemain-pemain yang akan berlaga di Liga 1. Racikan dari Luis Mia tiba-tiba di tengah jalan ibaratnya lepas tanggung jawab karena ada keperluan harus pulang ke negaranya dan tidak memperkuat Persib Bandung lagi. Tiba-tiba datang Bojan Hodak gitu ya, dengan pemain seadanya yang pilih, di mana itu adalah pemain-pemain pilihan Luis Mia. Yang dimana Bojan Hodak juga gak tahu ini karakter pemain ini cocok gak di skema saya gitu nye. Akhirnya banyak Bobotoh pada saat itu ngerasa bahwa pesimis Persib bisa juara. Karena benar-benar ini Persib Bandung kedatangan pelatih yang dimana bukan racikan dari Bojan Hodak yang sedang akan diracik gitu. Tapi ternyata kecerdasan dari Bojan Hodak mampu meracik pemain peninggalan dari Luis Mia. Yang akhirnya Persib Bandung di tahun 2024 berhasil meraih gelar juaranya kembali setelah beberapa tahun menanti, Wargi Dahlia ya. 2014 kan terakhir juara. 2024 akhirnya juara lagi di eranya Bojan Hodak dengan pemain bawaan dari Luis Mia, berhasil diracik dengan cantik sama Bojan Hodak. 2024 juga banyak yang merasa bahwa Persib bisa juara enggak ya? Karena beberapa pemain mungkin diganti. Bojan Hodak pengen ada beberapa pemain yang disuntikan. Ada suntikan itu adalah pemain hasil yang dia cari sendiri atau dia pilih sendiri gitu ya. Ternyata 2024 Bojan Hodak masih membuktikan bahwa dia pelatih yang cerdik, pelatih terbaik, dan berhasil membawa kembali juara untuk Persib Bandung ya. Nah, yang bikin benar-benar speechless banget adalah tahun ini, Wargi Dahlia ya. 2026 Wargi Dahlia, 2024, 2025, okelah ya. Kita sudah melihat kemampuan dari para pemain-pemain, apalagi waktu itu Ciro Alves, David Silva, benar-benar memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk Persib Bandung. 2026 ini banyak juga Bobotoh yang gak menyangka kalau Persib akan hat-trick juara. Karena di awal musim, Bojan Hodak benar-benar bikin Bobotoh bingung. Karena hampir 90% Bojan Hodak merombak pemain-pemainnya dengan pemain-pemain yang baru. Yang notabene Bobotoh itu baru kenal sama pemain ini, Wargi Dahlia. Iya, bahkan pada Bobotoh banyak yang masih belum terima, belum move on di awal musim 2025-2026 gitu ya. Tolong dong itu pertahankan Nick Wippers, tolong dong itu pertahankan Ciro, David Da Silva, Tyron, Gustavo Prangka gitu ya. Banyak Bobotoh yang berharap pemain-pemain tersebut dipertahankan oleh Persib Bandung karena kualitasnya masih sangat bagus dan masih layak membawa Persib juara kembali gitu. Tapi Bojan Hodak ini punya pemikiran yang lain. Gak bisa kalau kita terus bertahan dengan pemain yang 2 tahun berturut-turut membela Persib Bandung yang mungkin motivasi juaranya sudah menurun. Karena sudah 2 tahun berturut-turut membawa Persib Bandung juara. Kecerdikan Bojan Hodak ternyata berbuah manis, Wargi Dahlia. Walaupun hampir 90% Bojan Hodak merombak

pemain habis-habisan di musim 2025-2026 ini. Tapi hasilnya Persib bisa hat-trick juara. Yang awalnya Boboto pada berspekulasi siapa itu Federico Barba, siapa itu Putros, siapa itu Luciano, gitu ya. Ini semuanya pada pesimis kalau Persib Bandung akan hat-trick juara musim ini, termasuk Baby Alia juga waktu awal musim pesimis. Nah, Bojan kudu ngelepas Ciro. Nah, David Da Silva kudu dilepas. Apalagi ngelihat David Da Silva gacor banget di Malut United, bahkan dia menjadi top skor di musim ini gitu ya. Nah, gitu kudu dilepas. Tapi ternyata punya alasan yang lain yang mungkin hanya Bojan Hodak yang tahu, dan ini merupakan strategi yang beliau jalankan dan berhasil Persib membawa hat-trick juara. Belum tentu kalau Ciro masih ada, David Da Silva masih ada, Tyron masih ada, belum tentu Persib bisa hat-trick juara. Belum tentu di Asia Persib Bandung bisa lolos babak playoff, babak grup, fase grup, dan juga masuk ke babak 16 besar. Belum tentu. Bojan Hodak yang jauh lebih tahu. Jadi memang benar kita ngambil pelajaran berharga di musim ini. Kalau kita sebagai Boboto hanya cukup mendukung Persib Bandung di belakang untuk urusan dapur, urusan racikan, biar pelatih yang meracik semuanya. Kita tidak perlu andil untuk menyarankan si A, si B untuk ke Persib Bandung, karena pelatih jauh lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Ya, kalau bisa dibilang ada beberapa pembelian Bojan Hodak yang musim ini gagal. Mungkin salah satunya adalah Barros. Tapi Bojan Hodak masih kekeh bahwa Ulian Barros ini sudah berkontribusi besar terhadap pertahanan Persib Bandung justru. Karena cara bertahan William Barros ini bagus. Cuman yang jadi masalahnya adalah dia dibutuhkan untuk menjadi mesin golnya Persib Bandung. Tapi kenapa yang diunggulkan adalah pertahanannya? Tapi dibalik itu semua, Barros sudah berkontribusi besar loh untuk Persib Bandung. Selain itu, Andrew Jung juga mungkin salah satu pemain yang bisa dibilang kata Boboto gagal ya, karena tidak produktif dalam menghasilkan gol. Tapi Andrew Jung ini selalu hadir di saat-saat genting, saat-saat Persib membutuhkan kemenangan. Dia bisa menjadi super sub yang tiba-tiba mencetak gol lewat sundulannya. Walaupun secara permainan Andrew Jung tidak cukup baik dalam pertandingan-pertandingan yang dia lakoni. Berarti itu juga kontribusi besar untuk Persib Bandung. Gol yang disematkan Andrew Jung juga lumayan bisa dibilang, walaupun memang belum cukup memuaskan sebagai seorang striker. Mungkin selanjutnya yang jadi perbincangan adalah Sergio Castel untuk apa? Levin Kurjawa dan alhamdulillahnya akhir-akhir ini menunjukkan performa terbaiknya. Banyaklah yang meragukan pemain-pemain Persib untuk musim ini, tapi buktinya nyatanya Persib bisa hat-trick juara. Ya itulah wargi Dahlia ya. Sedih ada ngelihat perjuangan para pemain-pemain Persib Bandung di musim ini. Yang di awal musim sempat terseok-seok, bahkan Persib Bandung sempat ada di papan tengah loh wargi Dahlia. Jauh Persija, Borneo FC dari awal sudah bersaing di papan atas. Tapi Persib Bandung ada di papan tengah di musim-musim awal. Tapi Persib Bandung terus menunjukkan konsistensi, naik-naik ke atas dan sempat konsisten beberapa minggu ya, stay di atas sampai tidak bisa terlewatkan oleh Borneo FC dan juga Persija Jakarta. 34 pertandingan yang tidak mudah bagi Persib Bandung. Kita hargai para pemain-pemain yang sudah berjuang. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada seruan-seruan untuk pemain A untuk out. Setidaknya para pemain semuanya sudah berkontribusi yang terbaik untuk membawa hat-trick juara bagi Persib Bandung. Terlepas dari ada pemain yang pengen direkrut nih ya untuk musim depan dari tim lain, itu boleh-boleh aja, silahkan disuarakan. Siapa tahu itu menjadi doa dan bisa menjadi semua sinyal wargi Dahlia untuk bisa direkrut sama Bojan Hodak ya. Kemungkinan besar untuk kontrak Bojan Hodak ini masih diperpanjang sampai musim depan wargi Dahlia. Cuman memang Bojan Hodak mempunyai beberapa syarat, yang dimana syarat tersebut demi kebaikan Persib Bandung. Kalau dia pengen direkrut lagi ataupun pengen bertahan di Persib, salah satunya adalah dia pengen punya training ground yang layak atau tempat latihan yang layak, terus juga untuk area fitness bagi para pemain yang lebih internasional ataupun yang layak. Pokoknya semuanya tuntutan dia untuk kebaikan Persib Bandung. Ini aki-aki gede wadul tuh bener-bener ya, pelatih yang
bukan cuma pelatih yang jago di lapang dulu dia main bola, tapi otaknya juga cerdas banget, Pergidalia.

0: Hoi dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang si kasih keluarga Dahlia. Masih bareng sama baby Alia di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Pergi Dahlia sayang cinta besti-bestinya aku. Senangnya selamat malam buat yang baru gabung ya. Bobotoh salam dunia yang masih merayakan juara hat-trick juara Persib Bandung. Udah pada pulang ke rumah belum ini? Sok gerak aribak, gerak taruang ngela. Senangnya tetap jaga kesehatan yang nomor satu wargi Dahlia ya. Kalau pengen tubuhnya selalu sehat ya, imun tubuhnya tetap terjaga, jangan lupa ya, di tengah kesibukan wargi Dahlia, minum hidrokoko wargi Dahlia. Dimanapun, kapanpun ya, hidrokoko ini bisa didapetin dengan mudah wargi Dahlia ya. Jadi aktivitasnya mau sesibuk apapun, mau nobar bola, nonton ke stadion atau ikut konvoy, semuanya bisa terhandle staminanya kalau udah selalu rutin minum hidrokoko yang terbuat dari air kelapa asli wargi Dahlia ya. Apapun kegiatan wargi Dahlia, pokoknya ditemenin sama hidrokoko setiap harinya. Minum hidrokoko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko ya. Di Maung Garuda di Dahlianya, selamat malam buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Assalamualaikum baby Alia, ada Kang Asep Sohirin di pabrik tas Manggur hadir sana baby Alia. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Mama Haji juga turun di Taman Cileunyi ya. Seriusan baby Alia, aku pribadi pesimis pisan pas versi di awal musim cenanya dirombak total beneran, tapi di tangan dingin Bojan Hodak duar ternyata bisa hat-trick juara cenah. Amin. Alhamdulillah ya. Bukan amin lagi tapi sudah berujung alhamdulillahnya Kang. Persib juara hanya kal aya kamusiban baby Alia. Nah, HP Putros anu maling terekam kamera. Iya bener. Baru aja baby Alia mau infoin ya, serba-serbi yang ada di konvoy Persib Bandung di pada siang hari tadi wargi Dahlia. Salah satunya handphone pemain Persib Bandung Putros ini kemungkinan jatuh atau diambil memang sengaja sama si orang tersebut wargi Dahlia. Karena Putros itu pada saat berjalan mau ke area jembatan apa JPO itu tiba-tiba Putros tuh kayak ngeh, handphone gue kemana gitu nye. Putros sempat ngelihat ke bawah, nyari-nyari, dibantu sama security juga, sama beberapa tim dari Persib Bandung. Gak ada, sakolebat eta HP, wargi Dahlia coba ya. Sakolebat padahal ibaratnya bukan yang Putros lupa nyimpen di mana gitunya, henteu gitu. Bener-bener lagi jalan di kerumunan bobotoh gitu ya. Terus tiba-tiba HP-nya hilang, mukanya udah sedih banget, udah bingung banget. Tapi alhamdulillahnya karena tadi Persib Bandung live streaming di YouTube, ditambah lagi juga tadi ditayangin di televisi nasional, mulai ada video yang beredar dari beberapa akun gitu ya. Kalau diduga pelakunya itu adalah seorang remaja yang berjersey Persib. Dia tuh kayak ambil sesuatu dari Putros gitu ketika Putros lewat. Jadi kayak sengaja ngambil gitu wargi Dahlia. Emang copet merennya jika nama berkedok hayang jika boboto. Padahal mah geus aya niatan nyopet jika nama. Karena ini kayak terstruktur banget wargi Dahlia. Setelah dia kelihatan dari video ngambil sesuatu dari Putros, si barang tersebut kayak dialihkan ke temennya yang ada di sebelah gitu. Kayak dialihkan begitu saja gitu ya, prosesnya juga cepat banget sehingga dia kayak masih santai aja kayak nggak ngambil apa-apa gitu wargi Dahlia. Tapi untungnya ada kamera yang menangkap momen tersebut, jadi kayaknya mudah-mudahan sih ya dalam waktu yang begitu cepat bisa tertangkap pelakunya. Jangan diberi ampun kalau kata baby Alia, terlepas dia mau bilang hilaf lah atau karena riweh dia kira HP dia atau alasan apapun itu, perlu dikasih hukuman yang ibaratnya bisa membuat efek jera supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Nyerahkan pisan atuh ya, maksudnya para pemain ini sudah berjuang membawa juara gitu ya. Terus tiba-tiba ada salah satu oknum yang mencoreng konvoy Persib hari ini dengan aksi mencuri ataupun mengambil barang dari pemain Persib gitu ya. Karena kalau bagi pemain Persib bukan masalah handphonenya ya Ujang, yang buat kamu yang ngambil mudah-mudahan sadarnya. Bukan masalah handphonenya kalau bagi pemain Persib. Kalau masalah handphonenya bisa dibeli lagi. Tapi kalau bukan hanya pemain Persib ya, ini tolong buat yang sering misalkan ataupun pernah nemu handphone di jalan gitu ya, ataupun di tempat umum, tolong balikin handphone ke pemiliknya gitu. Tolong jangan malah diambil terus dijual, dinonaktifin kartunya. Jangan please. Karena bukan masalah harga handphonenya, tapi kadang orang itu punya memori, punya data-data yang benar-benar penting di handphone tersebut. Apalagi kalau misalkan punya rekapan foto-foto anaknya dari mulai bayi sampai tumbuh dewasa yang tidak bisa diulang momennya gitu. Jadi tolong ya buat yang ngambil HP
Putros ataupun yang menemukan gitu ya, segera dikembalikan sebelum ada pihak berwajib yang bertindak gitu. Karena kalau udah kelihatan mukanya kayak gini ya, insya Allah mudah-mudahan cepat banget ketangkapnya, mudah-mudahan ya. Kesel ini meni kerame-rame atunya orang lain lagi pada euforia, ini malah mengambil kesempatan dalam kesempitan cuy ya. Selain itu serba-serbi dari konvoy hari ini, wargi Dalia ada satu hal yang unik juga. Ini dari Bapak Aing senenya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, cina memutuskan untuk datang ke area pengangkatan tropi di Jalan Asia Afrika menggunakan motor sendiri, tidak ikut rombongan menaiki mobil rombongan dari Persib Bandung gitu. Jadi benar-benar Deddy Mulyadi bawa motor moge gitu ya. Dan yang uniknya adalah pas lewat gitu ya pakai moge, Pak Deddy tiba-tiba membawa seorang wanita yang cantik jelita . Orang teh pada bertanya-tanya, ay Pak Deddy, iya saha deui senenya. Ternyata Pak Deddy mau nini-nini dibonceng wargi Dahlia ku Pak Deddy tadi di konvoy. Ternyata Sing Horeng senenya, ini juga baru kabar yang beredar, Sing Horeng nini-nini etatnya adalah penjual air mineral di konvoy tersebut. Jadi dia tuh keliling buat nawarin air-air mineral kepada para bobotoh yang lagi konvoy. Ketemulah sama Pak Deddy langsung, hayo nih ngilu senenya. Dibonceng laku Pak Deddy sampai ke Asia Afrika wargi Dahlia. Ayah-ayah wae kalakuan teh, iya gubernur kita ya. Tapi unik jadinya teh yang seri Bapak, ya Allah Bapak. Bener-bener di luar ekspektasi pisan gubernur kita namanya. Bener-bener menghibur rakyatnya pisan gitu, luar biasa sekali Pak Deddy Mulyadi, semoga sehat selalu ya. Ini menjadi konten-konten viral juga di media sosial buat yang tadi ketemu Pak Deddy yang lagi boncengin nini-nini wargi Dahlia ya. Amni resep nini-nininya beruntung ya diboncengin sama Pak Deddy, pasti habis itu Pak Deddy langsung kasih ongkos ataupun kasih uang kadedeh pastinya biasanya ya. Luar biasa kan wargi Dahlianya, serba-serbi dari konvoy. Ada juga yang tadi pakai helm ya wargi Dahlia. Nah aja untuk konvoy versi pakai helm, tapi helm nanti terbuat tinu magicom gerak aisy bapak nanaunan, ya Allah. Tapi lucu, iya teh kalau lakuan bobotoh teh lah lucu, menghibur semuanya. Orang Sunda mah ada benernya pikasa darian katanya, ayak weh ide-ide kreatifnya ya. Tapi Baby Ali apresiasi banget untuk para bobotoh yang sudah turun ke jalan untuk meramaikan konvoy Persib Bandung ya. Walaupun ada aja oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ada juga oknum yang tidak tertib di jalanan gitu ya, sehingga merugikan orang lain. Tapi overall apresiasi banget untuk bobotoh yang sudah meluangkan waktunya dan membuat citra Bandung semakin harum ya, dengan kekompakan dari bobotoh dan juga para pemain Persib Bandung ya.

0: Jangan kemana-mana. Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Maung Garuda akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam kita bakal panteng, langgam lawas dan melayu.

Salah satu seorang yang paling dihormati di Persib Bandung ada Umoh Mohtar Wargidahlia ya. Ini Pak Haji Umoh kalau misalkan gak hajat asa aneh gitu ya. Kalau udah Persib juara Pak Haji Umoh biasanya bakalan hajat di kediamannya di Sumedang Wargidahlia ya. Rencananya katanya hari Senin besok tanggal 25 Mei 2026 Wargidahlia di kediaman tempatnya Kang Haji Umoh Mohtar di Ciluk Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari Sumedang. Wah, ini mah dibare Ade Astrid, cenanya digerongkeun ya Putros, Barba, cenanya Tom Hai, cenanya ngagarerongnya juga nantinya. Soalnya tadi juga ngelihat Tom Hai pada macehnya, gara royang Wargidahlia, apalagi dibare Ade Astrid, cik yang apalnya. Karena kita belum lihat nih Tom Hai, Barba, Putros, Luciano ya. Mereka pada bisa gerong tuh Wargidahlia, bisa pada bisa ngagoyang tuh ya. Aduh ini luar biasa, bener-bener gak akan ada habisnya hajat juara Persib samingguan majikan teh ayah we acara-acara Wargidahlianya. Alhamdulillah semua ikut berbahagia, semua ikut berbangga Persib hat-trick juara Wargidahlia ya. Terima kasih buat wargi yang udah pada pantengin Kang Endang Cahya. Baby alhamdulillah Persib juara lagi, semoga tahun depan juara lagi, amin amin. Kalau aku sih gak muluk-muluk ya, sebenarnya tahun depan kalaupun misalkan mau yang juaranya dari tim lain gak apa-apa, yang penting Persib ada di posisi 2 minimal gitu ya. Yang target selanjutnya justru Baby Alia pengennya Persib Bandung bisa melangkah lebih jauh di Asia gitu ya. Minimal masuk ke babak final di Asia deh. Insya Allah mudah-mudahan ya kualitas Persib Bandung semakin bagus gitu Wargidahlia. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya mendingan target musim depan fokus Asia deh kayaknya. Itu lebih cocok karena biar mengangkat juga liga kita gitu ya. Efeknya di main di Asia tuh banyak banget Wargidahlia. Pertama tim bisa berkontribusi untuk menaikkan ranking klub Liga Indonesia. Terus juga peringkat klub juga akan naik. Ditambah lagi ya, kalau misalkan lolos ke babak-babak berikutnya kalau di turnamen Asia, itu selalu ada uang, ada bonus gitu yang disiapkan untuk klub tersebut gitu. Jadi lumayan bisa katutup lamun ikutan di Asia mah jang meli-meli pemain mahal teh cenanya. Hadiah liga berapa coba? Da lebih mahalan meli pemain cenanya. Daripada hadiah liga 1 juara 1 Wargidahlia. Apa kabar buat Ayah Hasan di Majalaya juga, terima kasih udah panteng ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama siapa nih? Ada Mbak Iwan Mojarella. Mbak Iwan erek digerongkeun Mbak Iwan ka Sumedang. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama siapa ini? Ada Assalamualaikum Baby Ale, Waalaikumsalam Kang Asep Sohirin di pabrik tas Manggur hadir rencana Baby Ale ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Aris Empah yang ada di Jamika juga atur nuhun. Kang Ari Wong Tegal, Kang Hendi Cigondewa. Terus juga apa kabar buat Kang Epul di Cikadu Soreang. Buat Viking The Sorta Soreang, salam biru salawasna cina siap Kang, goyangkan. Pokoknya momennya sekarang lagi merayakan kemenangan Persib cina Baby Alia. Cina bocini buat semua boboto Persib dari Kang Hendi Cigondewah tadi ya. Kang Dadang juga hatur nuhun kalau Persib juara, Kang Dadang bobo tibra cenanya dari Cikajang Garut. Kang Asep Disayati juga apa kabar? Kak Baby pokoknya mah ngena sare ngena dahar Jawa Barat membiru asik cenanya. Mohon Kang Iwan sok gera dijong-jong-jong-jongkan besok kerja lagi ya. TNI Gemas besar sarang-sarang juga turun ke suara di pasar Kang Jajat di Pasko. Alhamdulillah Persib juara deh teh. Kumata Baby Alia jantan teh rambutnya dibotakan. Teh abis mata janji dibotakan ya. Abis mah janji narek diet meren etage. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Agus Toner juga hadir. Meniperak itu jujurokan tehnya. Cina kiper persiap hebat pisan cina kamari cenanya. Bener kamari mah 11 lawan 1 kiper Persijap sebenarnya. Apa kabar juga buat siapa nih? Ada Kang Syah juga hatur nuhun ya. Ada Ponti kuang puas cene, dengan Persib yang sekarang karena hampir lebih banyak pemain asingnya cene Baby Alia. Ya, gimana atuh ya kalau ngomongin masalah lebih banyak pemain asing mah liga kita juga masih jauh dari liga negara-negara Asia lainnya gitu. Jadi wayahna kudu banyak pemain asing biar apa? Biar pemain-pemain lokal kita tuh bisa lebih banyak belajar dari para pemain-pemain asing gitu. Biar liga kita bisa lebih naik lagi gitu Wargidahlia ya. Baby Alia pamitan dulu ya di Monggo Ruda di Dahlianya. Selamat sekali lagi untuk Persib Bandung yang sudah hat-trick juara. Insyaallah juara juga di Asia. Amin. Acung nuhun ya. Terima kasih pokoknya buat semua yang udah pada panteng. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah gugu-gugu goyang.

0: kasih Wargi Dahlia sudah pantengin Maung Garuda di Dahlia. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Maung Garuda di Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Hyundai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A. Go, go, go. Go, ya.
1: Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semakin asik semakin juara. Yang lagi dipantengin sama wargi semuanya ya. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Barengan Adri sampai nanti jam 10 malam, kita ada di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.

kayaknya emang pengen memeluk seseorang ya wargi Dahlia ya, dingin. Pesta Persib Bandung hari ini luar biasa. Tapi sepertinya jalanan sudah kembali normal ya wargi Dahlia ya. Kalaupun masih rame mungkin masih pada arah-arah pulang ya. Setelah merayakan hari ini pestanya Jawa Barat, pestanya Bandung atas kemenangan Persib Bandung di Liga ini. Luar biasa, hat-trick ya, 3 kali berturut-turut ya. Nyampe rumah wargi Dahlia, habis kehujanan apalagi jangan lupa mandi. Habis kena air hujan kalau nggak mandi suka pusing kepala ya, besok kan harus kembali beraktivitas. Dan sambil ditemenin sama langgam-langgam di Cindai Dahlia, mudah-mudahan bikin tambah asik malamnya wargi Dahlia semua ya. Kalau sudah punya kepikiran langgam untuk diputerin di Cindai Dahlia malam ini, Adri undangin WhatsApp-nya, silahkan dikirim request-nya, goyang-goyangnya, sapa-sapanya silahkan di 0811-222-1015. Ini yang udah masuk, ramai juga nih sudah nih ya, Adri pengen langsung sapa yang pertamanya Pak Adri malam hari ini ada Kang Jajang. Halo Kang Jajang, selamat malam dari kawasan Jalak ya. Langgamnya tungguin. Digoyangin buat Gita Garut, Kang Lukman Pasar Baros, Bapak Caca, Agus Oce, Jajat Pasko, Mamah Reva, buat Mamah Bayu juga yang ada di Jalak, dan semua saja wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat Nani Memori aja. Bungsu dari Cikaputihan, selamat malam Bungsu. Goyangnya malam ini buat Genta, Nana Permana, Isar, buat IRB, Rini, Bunda Adek juga, T.O. Om, Ponti, Gocin buat Bungsu yang lagi nunggu istri pulang kerja. Waduh, kehujanan kayaknya istrinya ya. Ada Ponti, malam Ponti. Malam ini pengen goyangnya buat Esti Dago, Iman RB, Danu, Genta, Aisugi, Ati Motres, Bunda Yangse, Eis Cibai juga, Santi Kopo, buat Dagovin juga digoyang. Dari Cibiru, Napoleon, Rini Gotik, dan semua wargi Dahlia ya. Ciau di Karapitan juga malam Ciau. Sambil panteng Dahlia, sambil ngapain tuh Ciau? Gocinya buat Mila dan juga buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Ada Nani Memori juga sudah masuk WhatsApp-nya. Malam ini pengen goyangnya buat Mama Reva, Mama Angga, Jajat Pasko, Kang Ayi, Ponti. Gocinya buat Jajang Jalak saja. Adri sapa buat Aksa. Aksa dari Bandung Rancamanyar, Kak Adri. Langgamnya digoyangin buat semua saja ya. Aksa ya, selamat panteng Cindai Dahlia malam hari ini. Yang pastinya muterin langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayunya yang bisa direquestin sama wargi Dahlia lewat WhatsApp kita ya. Sekali lagi di 0811-222-1015. Ini salah satu yang sudah direquest. Ada Fenomena, Tiada Yang Lain. Sekalian disapa sama Adri buat Mamah Aji dari Taman Cileunyi. Langgamnya, salam Mamah Aji. Kayaknya copy paste abis request dari program apa tadi itu ya. Kok pengen Rita Sugiarto. Ada Kemot yang ada di Cibiru. Selamat malam Kemot. Terima kasih. Ya sudah ngabsen aja nih Kemot. Ya malam hari ini gak ada goyang-goyang, gak ada request langgam. Prung ah, go go go.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

dari almarhumah Nika Ardila ya. Sudah digoyangin sama Adri. Pastinya kita masih ada di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Fun fact dari langgam ini, Wargi Dahlia, walaupun yang kita tahu ya, ini merupakan salah satu langgam yang paling nyesek dari almarhumah Nika Ardila ya. Fun fact-nya, langgam ini memang dirilis setelah Nika Ardila meninggal dunia di tahun 1995. Tapi ternyata langgam ini tuh sudah direkam sama almarhumah Nika Ardila di tahun 1993, Wargi Dahlia. Dan di 95 Nika Ardila meninggal dunia, akhirnya dirilislah langgam ini dan menjadi salah satu langgam yang paling nyesek ya. Yang requestin siapa tadi ya? Lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015-nya udah diputerin sama Adri ya. Kembali Adri pengen sapa buat Mala. Halo Mala, yang ada di mana Mala? Di Cilame. Ikut konvoi gak tadi Mala? Persib juara Kak Adri. Dahlia juara juga Kak Adri. Asik. Terima kasih ya buat Mala yang ada di Cilame. Terus ada Jajat dari Pasco juga. Selamat malam Kang Jajat. Goyangnya malam ini buat Ismet, Jendri, Jajang, Jalak bersama Nani Memori juga. Malam Kak Adri nih sama Mang Ponyo yang ada di Bihbul. Halo Mang Ponyo. Salah satu yang requestin langgam dari almarhumah Nike ya. Sudah diputerin sama Adri yang Mama Aku Ingin Pulang ya Mang Ponyo ya. Disapa buat para pemain Gapleh yang ada di Bihbul. Ada Mas Soto, ada Ecep Kupat bersama Nung Sampah juga ya, digoyangin sama Mang Ponyo yang ada di Bihbul. Selamat Gapleh ya di sana ya, sambil pantengin Cindai Dahlia malam ini. Dadang Belgia, Cikajang Garut hadir juga, terima kasih. Ada Devi di Ciwide juga, malam Devi. Goyang buat Mami, Bunda tercinta. Gocinya untuk kakak yang sedang bertugas. Semangat kakak, terima kasih Devi. Yani Gemes dari Sadang Serang hadir juga WhatsApp-nya malam ini ya. Goyangnya buat semua saja. Gocinnya buat suamiku yang lagi jualan. Semoga laris manis, prung ah, go go go goyang. Ardian Pasir Kemir, halo Ardian. Malam ini pengen nyapa buat Kak Adri duluan. Ai Sugi, Teisar, Juhri, Ati Sunarti, Nana Permana, Neneng Jebret, Yati Motres juga digoyang. Terus gocinnya buat yang sudah kegoyang saja, prung ah, go go go goyang, asik. Yang mau telpon Wargi Dahlia ditahan dulu. Siap-siap nanti begitu Adri on air lagi, masuk lagi, nanti ngomong lagi. Adri mau dengar suaranya Wargi Dahlia ya. Telepon kita diaksesnya lewat WhatsApp dulu ya. Telepon yang selulernya sepertinya masih belum bisa digunakan. Oke, jadi bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Prung ah, go go go.

0: yang semakin asik semakin juara. Pastinya 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Adri masih nemenin wargi Dahlia di Cindai Dahlia malam hari ini. Amboy, enak-enak langgamnya. Seperti janjiku tadi wargi Dahlia ya, yang mau telepon ayo boleh lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Siapin langgamnya, siapin juga gocinnya buat siapa ya, satu orang. Halo Cindai Dahlia.
1: Halo
0: Cindai Dahlia, mana dia? Kesalip sama yang lain ya. Wow, harus nunggu dulu nih kalau gitu nih. Ya, kalau habis angkat telepon satu dari WhatsApp begini nih warga Dahlia. Adri sudah live TikTok juga nih, ngomong-ngomong lewat TikToknya Dahlia @1015 Dahlia FM. Sudah banyak juga yang menyapa Adri tadi di sana, ada Sundari, ada Listi Ziran juga, ada Mamah Lilis tadi juga ya menyapa Adri. Terima kasih. Rame deh tadi, siapa ya? Ada Feni, selamat malam Feni, dari mana Feni? Nungguin langgamnya dari New Boys katanya. Ada Otih, lagi panteng juga lewat TikTok kita. Mr. Boy, terima kasih mawarnya Mr. Boy. Oke, Kania selamat malam. Adri sapa juga sekalian buat Nanana ya. Sonia tadi sudah di awal-awal ya Adri puterin ya. Astriani yang dari tadi sudah tap-tap layar juga luar biasa. Mama Vira, halo Mama Vira. Ada Denok juga pengen diputerin langgam dari Arif. Oke, Mama Lilis, terima kasih. Mama Alifa juga dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ya. Terima kasih banyak ya. Oti, mawarnya juga terima kasih ya. Kita coba angkat lagi teleponnya, semoga tidak mati di tengah-tengah obrolan nih. Halo, Cindai Dahlia.
2: Amboy, enak-enak obrolnya. Dahlia asik atau berengah kau goyang.
0: Ini sama Kang Edet, Edet Suherman.
2: Iya, Kang Edet kali.
0: Oke, lagi apa Kang Edet?
2: Lagi tidur-tiduran kali.
0: Tiduran, aduh leha-leha ya. Tadi ikut ini gak?
2: Iya, leha-leha di kapi.
0: Iya, betul istirahat. Tadi ikut konvoy gak?
2: Enggak, tadi ada ini kerjaan.
0: Kerjaan lebih penting sepertinya ya.
2: Iya, kerjaan buat di dapur kan.
0: Iya. Pengen langgam apa Kang Edet?
2: Tadi rela kan udah kan.
0: Apa tadi?
2: Aja.
0: Di WA rela, tadi apa? Nih. Hah?
2: Di rela dari Inka Kristi udah tadi.
0: Oh ini barusan lagi di replay ya. Sama Adri. Kalau gitu kasih gocinnya buat siapa ini langgam relanya?
2: Gocinnya buat Elis Jalan Peta sama Kang Suhana tadi.
0: Ada ucapan gak?
2: Adalah, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Kang Edet udah telepon ya.
2: Ya.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagapnya Dahlia pun gak goyang.
0: Kang Su. Goyang lagi, hatur nuhun. Di belakang Kang Edet boleh siapa lagi? Satu orang. Lompat-lompat dia. Oke, nanti lagi lah ya, wargi Dahlia. Iya, yang mau telepon nanti lagi. Oke, siap-siapnya lewat WhatsApp teleponnya di 0811-222-1015. Tetap pantengin Cindai Dahlia, nanti Adri hadir juga dengan over langgam. Kira-kira requestan siapa yang kita hadirkan di over langgam malam hari ini? Prung ah, go go go, goyang.

0: kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

Cover Langgam, original dan cover Langgam yang selalu Adri hadirkan memasuki interval kedua di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak Langgamnya. Siapa yang request Isabella? Requestannya kita hadirkan di Over Langgam, pasti seneng ya. Karena gak cuma satu Langgam tapi dua Langgam yang sama yang kita putarkan di Over Langgam. Dari dua versi yang berbeda, dirilis di dua zaman yang berbeda juga Wargi Dahlia, namun dua-duanya sukses ya, meskipun ada di era yang berbeda ya. Isabella Langgam legendaris yang berhasil dipopulerkan oleh band rock asal Malaysia, Search. Dirilis di tahun 1989. Bahkan beberapa Wargi Dahlia mungkin ada yang belum lahir di tahun ini. Tapi Langgamnya pasti tahu ya. Dikenal dengan lirik yang mudah diingat, Wargi Dahlia sampai-sampai tidak hanya di Malaysia, Langgam ini di Indonesia pun sangat ngehit sekali. Sampai-sampai di awal 1990-an, ini Langgam sempat menjadi anthem para remaja Indonesia pada zaman itu. Wow. Di bawah tangan Bob Lukman ya, yang merupakan sosok di balik lirik Isabella ini, dibawakan oleh band Search. Di atas vokalnya Amy Wargi Dahlia, ini Langgam mantap bener. Over Langgam selain menghadirkan versi original, versi cover yang sebentar lagi bakalan Adri hadirkan dari versinya ST12. Di mana mereka di tahun 2009, sebelum berganti nama menjadi Setia Band Wargi Dahlia, ST12 mengeluarkan album Puspa Repackage, di mana selain menghadirkan langgam-langgam hits dari ST12, mereka pun menyanyikan kembali Langgam Isabella ini dengan versinya mereka. Kesuksesan Charlie Van Houten dan kawan-kawan di ST12 waktu itu, sampai-sampai banyak yang mengira kalau Langgam Isabella ini kirain langgamnya Charlie Van Houten. Aduh, padahal ini langgam dari Malaysia asalnya ya, di cover oleh ST12 dan sukses. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Langgam. Offer Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy. Enak-enak Langgamnya.
1: Dahlia.

Masih dipantengin sama Wardi semua di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik AC. Kalau dua hari ini kita sibuk konvoy Wargi Dahlia, ya besok-besok mau pada kemana nih? Mungkin ada yang lagi libur juga, ya libur menjelang Idul Adha Wargi Dahlia. Ya kita Idul Adha kan hari Rabu ya. Beberapa ada yang liburnya sampai beberapa hari, ya kan? Gak usah bingung mau jalan-jalan kemana, ngajakin keluarga, ngajakin besti-besti, teman-teman, sahabat-sahabat Wargi Dahlia, ajakin semuanya ke Trans Studio Bandung ya. Kalau sampai hari ini tanggal 24 Mei di Trans Studio Bandung, mereka punya amazing deals di mana ada diskon sampai 50% Wargi Dahlia, dan pastinya promo-promo spesial selalu dihadirkan sama Trans Studio Bandung ya. Selama bulan Mei ini apalagi pasti akan banyak lagi promo-promo yang amazing. Karena bulan Mei jadinya amazing ya. Langsung beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, May be with you, the unique world class indoor theme park. Adri mau kembali sapa WhatsApp yang masuk ya di 0811-222-1015. Banyak sekali yang sudah kirim WhatsApp-nya, request-annya enak-enak, bagus-bagus lagu requestan Wargi Dahlia, luar biasa. Adri gak kerepotan mencari langgam kalau dicintai Dahlia ya. Karena Wargi Dahlia request-annya nih langgam-langgamnya enak-enak semua, sampai-sampai Adri bingung kadang semua langgamnya gak mungkin bisa keputar semua. Ada Oboy, apa kabar Oboy? Oboy Balebat hadir ke Adri. Di mana kamu Boy? Terima kasih banyak ya WhatsApp-nya udah masuk ya. Kakek Pujangga Agus Sibo juga selamat malam. Ada Teh Nina Gagak malam ini juga menyapa Adri lewat WhatsApp-nya, terima kasih. Terus salam kenal kembali buat dia yang ada di Pamengpek Banjaran. Aku penggemar Cindai Dahlia loh Kak Adri. Wow. Terima kasih ya, suka banget digemari sama dia dari Pamengpek Banjaran ya. Oke, Adri sama Oma Kaisar, udah lama gak kirim WhatsApp. Oma, sehat Oma, kemana saja Oma? Baru kali ini Adri lihat lagi WhatsApp-nya Oma Kaisar dari Cikutra. Lagi panteng Cindai Dahlia, pengen goyang buat semua Wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri, sehat, sukses, banyak rejeki. Amin ya Robbal Alamin, doa yang sama buat Oma Kaisar ya. Adri, selamat malam. Salam buat istriku tercinta, Poppy Amelia Wulandari, yang lagi di rumah. Ucapannya sehat selalu, sayang. Langgamnya, oke. Nanti kalau ada waktu, Adri puterin. Ya, tapi yang kirimin WA-nya gak ada nama ini masalahnya. Adri, nyapanya siapa dong? 0857, ujungnya 181, nomornya siapa itu? Santi dari Kopo, selamat malam Santi. Baru pulang konvoy dari Gazibu. Hidup Persib, Kak Adri. Mantap. Disti Ziran, tadi kamu telpon tapi keputus. Adri sapa buat yang ada di Pasir Kuda Cianjur Selatan. Siapa namanya? Salam Saeb Popon Tahe. Oke, dikirim digoyang buat Ikoi, buat Rival, Ucok, Dasep, Yuda, dan gocinya buat seseorang yang pernah singgah di hatiku. Asik. Lagi-lagi apa ini? Namanya siapa? Saeb ini namanya ya? Saeb Popon Tahe ini namanya ya? Yang ada di Pasir Kuda Cianjur Selatan. Terima kasih ya. Ada Winda. Halo Winda. Winda stay tune juga ke Adri. Salam buat semua dari Teh Winda. Siap. Hasan Majalaya, makasih Hasan. Bunda Dinda. Halo Bunda. Selamat malam Bunda. Bunda Dinda malam ini pengen goyang buat Mama Apep, Teyati, Aisugi juga, buat Santi, Danu, Iman, Kang Genta, Nenek Ica juga. Pokoknya gocin buat Kak Adri yang sedang bertugas saja. Terima kasih ya buat Bunda Dinda yang ada di Ciwidey. Prung ah. Go, go, go. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: yang sedang kangen sama seseorang ya. Langga merindu tadi di request juga sama yang ada di WhatsApp. Siapa ya tadi yang request ya? Teh Elis yang ada di Jalan Peta. Langgam rindunya udah diputerin sama Adri ya. Tinggal langgam-langgam yang lainnya, mohon bersabar Wargi Dahlia. Satu persatu digoyangin sama Adri ya. Yang sudah pada request, pokoknya terima kasih banyak. Banyak banget request yang sudah masuk di WhatsApp kita di 0811-222-1015. Makanya buat yang pengen telpon sekarang, Adri pengen kalian dukungin langgam buat diputerin duluan ya, dari requestan WhatsApp yang sudah banyak masuk ya. Ada Listi Ziran, dia pantang menyerah Wargi Dahlia. Tadi teleponnya mati, sekarang coba lagi masuk, mudah-mudahan gak mati di tengah-tengah ya. Halo Cindai Dahlia.
1: Halo Amboy.
0: Enak-enak.
1: Enak langgamnya.
0: Asik. Ini yakin gak bakal mati lagi nih?
1: Enggak lah.
0: Kalau tengah-tengah ngobrol mati itu kayak di PHP-in ya Wargi Dahlia ya. Jatuhnya tuh
1: iya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Enggak enak kan.
1: Nyesek gitu ya.
0: Teh Listi.
1: Ya.
0: Di depan Adri punya Cinta Tasikmalaya sama Rembulan Malamnya Arif.
1: Rembulan Malam aja ya.
0: Oke. Digocinin buat siapa Teh Listi?
1: Digocinnya buat Kak Adri sama yang ada di TikTok aja semuanya ya.
0: Baiklah. Ini lagi keluar dulu dari TikTok ini?
1: Enggak, masih panteng.
0: Oh masih panteng. Oh di handphone yang berbeda nelponnya ya?
1: Iya, berbeda.
0: Baik, terima kasih Teh Listi udah on air ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio?
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Goyang
0: lagi. Terima kasih banyak Listi Ziran dari Padalara. Adri kembali sapa. WhatsApp yang masuk lainnya ada Bu Memes dari Gang Warta Gatsu. Selamat malam, nyapa semua Wargi Dahlia. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Terus ada Ridwan. Ridwan dari Arca Ciwide ya. Ridwan ya, pantengin terus malam Seninnya barengan Kak Adri di Cindai Dahlia, nemenin kerja mantap, kata Ridwan. Adri sapa Kang Deddy Kurniawan juga. Malam Kang Deddy. Malam ini pengen goyangnya buat semua saja Wargi Dahlia dimanapun berada. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Ada Teh Eli di Padalarang juga menyapa Adri lewat WhatsApp kita malam ini ya. Goyang buat semua Wargi Dahlia yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta. Selamat istirahat ucapannya. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja, siap. Ati Sunarti, selamat malam Ati. Makasih Ati ya, WhatsApp-nya udah masuk juga malam ini. Terus satu lagi Adri sapa buat Toko Endes. Toko Endes yang lagi panteng juga Cindai Dahlia tapi ngabsen doang nih. Gak ada request, gak ada goyang-goyang. Terima kasih ya Toko Endes, laris manis tokonya ya. Satu lagi penelpon, Adri coba angkat ya lewat WhatsApp kita. Ada siapa ini? Halo, Cindai Dahlia.
2: Amboy, amboy.
0: Enak-enak langgamnya.
2: Langgamnya.
0: Sama siapa?
2: Langgamnya.
0: Sama siapa?
2: Gentul.
0: Oh, Gentul. Kamu di mana ini, Gentul?
2: Ini istri. Ini WhatsApp yang istri.
0: Oh, punya istri, pantesan. Kok enggak keluar ya namanya ya? Keluarnya nomor iya doang. Dong. Seorang Gentul di Dahlia gak di save, masa iya sih?
2: Ini punya...
0: Gentul.
2: Yuk.
0: Di depan Adri punya langgam, masih ada Cinta Tasikmalaya sama...
2: Cinta Tasikmalaya aja.
0: Oke, digocinin satu orang buat siapa?
2: Buat di dalam. Cinta sama Profesna Marema Salu ya, doa-doa-doanya juga.
0: Terima kasih Gentul udah telepon ya.
2: Yuk.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia Perung, ah, gue goyang.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Besti, ada kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
6: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
7: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
8: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah.
9: Kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
10: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
11: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
12: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
5: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
12: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
5: Didukung oleh... Yeah.

Hyundai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Terima kasih banyak wargi Dahlia ya yang sudah pantengin Cindai Dahlia dari jam 8 tadi. Gak kerasa 10 menit lagi udah menjelang jam 10 malam wargi Dahlia. Tapi sebelum Adri pamit, masih ada WhatsApp yang harus dibacakan juga. Dan yang satu ini juga Adri harus ingetin lagi wargi Dahlia ya. Khususnya wargi-wargi yang lagi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds. Pastikan yang berkualitas cotton buds-nya dan alat-alat kesehatan lainnya. Dan ngomongin yang kualitas-kualitas pastinya adanya di CBR Retail, wargi Dahlia ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil. Cocok juga untuk dewasa. Serta pilihan untuk cotton buds harmoni ini, wargi Dahlia bisa pilih ada dua ukuran pack. Ya, menarik semuanya. Dan kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang-sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton buds-nya. Cabangnya banyak nih CBR Retail di Bandung. Di antaranya ada di Jalan Supadio nomor 31, ada juga di Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, ada juga di Jalan Kopo Bihbul nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan juga di Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selamat malam Adri buat siapa ini namanya ya? Gak ada nama lagi. 0838 ujungnya 72 nomornya siapa nih? Ibu Memes, selamat malam Bu Memes. Eh tadi udah ya Bu Memes ya. Yang belum disapa sama Adri kakek Pujangga Agus Ibo ya. Ada Wiwin, lagi panteng juga Teh Wiwin dari Cimaung. Tadi nemenin Adri juga di TikTok dia. Lagamnya Cinta Tasikmalaya barusan ya. Terus selamat malam Adri buat Gilby. Gilby Malik, selamat malam Gilby Malik. Kamu di mana Gilby? Ada Marsha dari Bogor. Ini pastinya lagi streaming Marsha. Atau lagi streamingnya lewat TikTok Marsha. Salam-salam buat semua wargi Dahlia sama adik-adik saya yang ada di Cibiru Kak Adri. Baiklah, terima kasih ya buat Marsha dari Bogor ya. Adri sapa juga buat Gunawan. Apa kabarnya dari Garut nih? Gunawan tadi langgam dari almarhum Manike sudah Adri puterin yang Mama Aku Ingin Pulang ya. Digoyangnya buat warga Kadungora, Kak Adri semuanya siap. Ada Yuli dari Soreang. Terima kasih Yuli. Nyapanya Cica, Siva dan semua saja yang lagi pantengin Cindai Dahlia. Juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Mama Lilis dari Ciwide, makasih Mama. Teyati Morotresno juga terima kasih banyak ya. Laris manis jualannya. Ada Kang Edet Suherman tadi sudah telpon. Kang Kemot juga makasih banyak. Teisar, terima kasih Teisar. Nemenin Adri juga lewat TikTok ya. Sama kayak Listi Ziran juga. Deri dari Kiara Condong, selamat malam Deri. Teh Ai dari Setra Sari, malam ini goyang buat semua wargi Dahlia aja yang lagi pantengin Cindai. Kang Suhana di Permata Biru, kemarin ketemu pas nobar ya sama Kang Suhana, gocin buat seseorang aja yang dekat di hati, asik. Siapa tuh? Ada wargi Dahlia dari Cibaduyut juga, Teh Is, terima kasih banyak Mbak Is. Pengen gocin buat keluarga kesayanganku. Baiklah. Ada Cupi dari Cikalage Hilir. Malam ini pengen goyang buat semua wargi Dahlia. Oke. Terus ada Pak Caca ya. Pak Caca dari Cemara juga goyang buat semua yang lagi panteng Kak Adri. Baik. Aman Abadi dari Jatinangor. Terima kasih Kang Aman. Astriani dari Majalaya juga. Selamat malam Astri. Ada di TikTok juga dia. Dewi Pasir Koja. Acep Kamaludin. Mama Sri dari Dayakolot juga. Terima kasih. Bunda Lisna Ratu Onde juga. Buleo dari Pastor Buleo, hatur nuhunnya Buleo ya. Aduh amboy-amboy katanya langgam-langgamnya. Baik, selamat menikmati ya. Kampung Gelar Cibitung, ini ada Iwan Plan. Terima kasih Iwan Plan, WhatsApp-nya udah masuk buat Adri di Cindai Dahlia malam ini ya. Misterius dari Ciparai juga makasih banyak. Bebep Deri dari Cibiru langgamnya tadi sudah. Ibu Tati dari Ujung Berung, makasih Ibu Tati ya. Buat Sani, Sani, Sani dari Cinanggela, makasih ya langgamnya tadi sudah. Mama Zidan Zikri juga terima kasih. Pak Iwan,
Ani Kareranya juga udah tadi ya Pak Iwan ya. Adri sapa buat Aris Empah yang ada di Jamaika. Ibu Teti juga terima kasih banyak sudah kirim WhatsAppnya. Pak Endang Cahya dari Dago Bengkok. Ada Kang Asep Sohirin dari Mengger. Selamat malam dan selamat istirahat juga ya buat Kang Asep Sohirin. Ya, satu lagi Adri coba sapa buat Ajun. Ajun Warnasari Cibaduyut, terima kasih banyak sudah kirimin WhatsAppnya ya. Abis ini nemenin Wargi Dahlia ada... ada siapa coba? Ada Ce Ida ya, nemenin Wargi Dahlia di acaranya Mandi Madu Dahlia. Terima kasih semua yang sudah panteng sekali lagi. Sampai ketemu lagi hari Minggu depan. Cindai Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya, OPP ada Denny. Music Director juga ada Kang Dewan. Terima kasih banyak. Adri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy. Enak-enak langgamnya.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

101,5 di FM Bandung Gengsing Asik. Minggu malam Senin sama Ci Ida siap bergoyang seperti biasa. Di mandi madu sayang sampai basah sampai jam 12 malam aja Warki. Udah siap? Pasti dong. Prung ah. Go go go.

candu belum, Margidalia? Ya, goyangan seindah belum? Gak apa-apa, kita bikin basah lagi aja biar tambah asik, biar tambah panas, Margidalia. Ya, karena tadi hujan seharian kan dingin, sayang. Kita angetin biar tambah panas lagi sama goyangan Margidalia, ya. Boleh WhatsApp aja dulu dari sekarang di 0811-222-1015. Prung A, go, go, go, goyang.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Obatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dung 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang terus aya, tinggletor terus aya. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi terus paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge terus damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Kalau Ece mimpi manis ya, Ece mimpi manis. Beda kalau Bulma mimpi basah, Margi Dahlia ya. Mimpi basah sih Bulma. Tadi aja ya, beli soda, malah muncrat si Bulma sama Margi Dahlia. Ting, naon di pikiran Nana, Bulma? Naon atuh eta nu bucat Bulma. Tadi beli soda, cenanya Gusti. Tuh Nen yang disapa Bulma. Aduh Gusti, Margi Dahlia hampurannya si Bulma ya. Lebah ting konvoy Margi Dahlia ya. Uyuhan eta oge eweno ngampihan date payu si Bulma mah ya. Malam Cahida, selamat malam sayang. Yang sudah masuk WhatsApp kita gayangin dulu ada siapa di malam hari ini. Ketemuan sama Ajun Warnasari Cibaduyut. Cahida pengen digoyang sama langgamnya dari Citra Marcelina. Jangan bilang-bilang aja ya, gocin buat Margi Dahlia semua katanya. Persib juara, Cahida siap, terima kasih. Ada Mama Fandi, Cahida salam kenal Mama Fandi di kawasan Palihan Tasik ya. Digoyang sama Ece sampai basah malam hari ini. Ketemu lagi Ece menyapa Margi Dahlia, ada Bunda Elis di kawasan Peta. Pingin digoyang Cahida sampai basah boleh. Sama langgam ada dia, nanti ditunggu ya, setengah sebelasan aja digoyang sama aku ya. Goyangannya buat Margi Dahlia semua dong. Mas Tante Langgam Bunga Pengantin ya. Curiga rekawin deh Mas Tantanya. Goyangan langgamnya buat semua Margi Dahlia aja. Hai hai, ada siapa Mr. Ius? Pengen langgam dari Cita-Citata dong Cahida. Boleh? Goyanginnya buat semua Margi Dahlia tanpa terkecuali aja. Kang Dadang Belgia, Cikajang Garut, Kicau Mania, boleh dong Cahida? Boleh, ditungguin ya. Ini ada di TikTok aja, nanti aku sapa semuanya sayang ya. Terima kasih, kita bergoyang dengan langgam yang satu ini. Pilihan Margi Dahlia semua. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Madi Madu. Prungah, go-go-go, goyang.

biarin itu mah urusan tetangga, mari kita lihat ya. Mending sekarang kita bergoyang masih barengan Cik Ida sayangku. Selamat malam. Cek, cena cek, apa? Coba sepil cena muka Sansan. Cena ada muka Sansan itu selalu ada dipajang di warteg-warteg sayang ya. Dibungkus nasi padang ada tuh muka si Sansan Orkidalia meni sedih Gusti. Tuh si Enden cenanya Enden wawu jeng si Enden ente suganti nusok nagi kadidinya si Enden teh ada siapa ini? Hai Isan, selamat malam nih goyang sama Ci Ida sayangnya. Terus juga ada siapa lagi di TikTok Ece? Sekarang dah lihat di mana kata Kang Damar ini di kawasan Burangrang ya. Ci Ida, hai Wartini. Nah, atuh di hijab atuh Ece cenah muni Gusti. Ah, di dijama muni nita we di hijab. Sok atuh ada hijab, nah atuh jeung Ece atuh kadieu. Jabani buku Ece mah panjang sepanjang tahun pulbareunyi. Ari di dinya kumaha ieu hijabna? Terus hadi atau Ce Ida. Selamat malam yang baru gabung di TikTok Ece. Nanti kita sapa lagi. Sebelumnya warga Dahlia Ece mau ngasih tahu ya. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja beli di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium ya, yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Ini cocok Orkidalia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau Orkidalia beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya ya. Langsung beli ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadil 31, Jalan Pasir Kalikidang 05C, Jalan Kopo Bihbol 38, Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Perungah, go go go. Goyang.

0: 101,5 dan FM Bandung Gengsing Asik. Kita buka telepon dulu, boleh war kita lihat ya malam hari ini. Siapa yang mau telepon aja sayangku, burukan atau war kita lihat. Hoream aja telepon war kita lihat mah, war kita telepon aja. Malam, halo Mandi Madu.
1: Halo Mandi Madu.
0: Mantap di hati.
1: Musik dadang dong. Goyang.
0: Bu Memes.
1: Ya, Cik Ida.
0: Damang Bu Memes.
1: Damang, Damang cantik.
0: Menuju naon jam sakia Bu Memes.
1: Menuju nyosu, menuju nyuci baju.
0: Jam sakia nyosu, Gusti. Nah, itu lah yang diisuk menipu pangedulan dirinya maaf.
1: Enggak, isuk-isuk mah kan kerja-kerja dulu.
0: Ini resepnya. Ayo wanita karir mah beda. Aduh parah mah, WhatsApp mah kunaon ya teh. Terputus, Bu Memes kunaon. Coba andainya yang mau telepon silakan sambil menunggu kita goyangin dulu ya. Sebelumnya warga Dahlia nih, daripada pusing liburan cuma wacana, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung ya. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals ya, warga bisa main dan nikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% warga ya. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja periode 11 sampai 24 Mei 2026. Untuk tiket weekdays ya ini cuma Rp100.000 dan weekend cuma Rp135.000. Kalau mau lebih murah, datang bertiga ya di weekdays warga Dahlia karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga alias cuma Rp83.000 per orang ya. Murah banget dong sih ya. Jadi liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei warga Dahlia ya. Untuk pembelian tiket langsung klik aja websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Selamat malam. Kita coba lagi deh. Aku sapa dulu Bu Memes ya. Bu Memes, sehatnya Bu Memes, tadi teleponnya terputus, gak tahu kenapa ya, udah pingin langgamnya dari Lilis Karlina aja ya. Terus juga selamat malam, ada Astriani hadir Cik Ida. Langgam IC Teru dong, goyangnya botor gidalnya semua. Terus juga orang Cirompek hadir ya, pengen langgam sembako cinta. Ada Teh Santi di Kopo, apa kabar, sehat ya. Sampurasun Cik Ida, rampes ya. Ini dari orang Kampung Gelar Cibitung, ada Kang Iwan Plan. Kang Iwan Damang, pengen langgam curhat lagi dari Tika Dias. Goyanginnya buat semua warga Dahlia aja ya. Udah ini satu langgam, jangan kemana-mana, tetap di Mandi Madu ya warga Dahlia. Nanti ketemu lagi interval kedua. Prung ah, go go go, goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeuk tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada hati tetep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di Channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Didukung oleh...

0: Cincang Ciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Dahlia FM.

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tersep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Wargi Dahlia, boleh denger yang lain. Tapi pilihan saya Inul Daratista ya cuma satu. Pokoknya pantengin Dahlia yang nomor satu. Pasti asik dong. Rum ah, gue ya.

1,5 dari yang sama dengan gengsi. Asik semakin juara perung aga gaga ganyang. Selamat malam Ibu Dayang Setumben. Malam-malam nge-WA. Belum tidur ya Bunda ya. Rindu sama Cik Ida ya. Digoyangin Bunda yang sebuat warga dari semua. Cing sehat, sehat selalu, banyak rezeki, katanya begitu. Cik Ida ayo makan mangga. Aduh sate kesukaan aku. Ih gemoy-gemoy satenya Teh Hati di mana itu. Ya ampun jadi ngiler aku. Selamat makan ya. Ada siapa ini Cik Ida mau menyapa lagi buat Acong. Acong sehat Acong ya. Terus juga ada Ciao di Karapitan di belakang Dahlia ya. Karapitan digoyangin ya Ciao. Ada Oma Kaisar di Cikutra Cik Ida. Hadir kembali. Aku bolak-balik Bekasi aja Cik Ida. Kangen nih sama Cik Ida. Aduh sekarang kenapa bolak-balik aja ke Bekasi? Ceritanya kenapa? Kerja di sana atau bagaimana ya? Pengen digoyang dong Ce sama langgamnya Cinta Merah Jambu. Kayaknya buat Hargi Dahlia semua aja ya. Terus juga ada Teh Wiwin di Cimaung ya. Pingin langgam salamu sendiri Cik Ida, boleh boleh sayang. Goyanginnya buat yang lagi panteng aja ya. Eh malah baru masuk jam segini. Selembar tisu buat warga Dahlia aja goyangannya ya. Ngomong-ngomong warga Dahlia, kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Tentunya cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan ada cotton budnya ya. Langsung aja beli ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Prung A, go go go!

0: 101.5 Dahlia FM. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, enak terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
1: Namanya hiji.
2: Lebih hiji,
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang badai ayana.
2: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya punya.
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, danten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa sepertus abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terima kasih.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, mandi maju.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

Aduh, Orkidelia, ini udah hampir jam 12 malam. Tapi sebelumnya terima kasih buat Orkidelia yang sudah bergoyang bareng Gajah. Terima kasih Astriani ya. Terus juga terima kasih juga buat Hasan Majalaya. Terima kasih buat Yuli di Sindanglaya. Terima kasih Teh Santi di Kopo Acong. Terima kasih Oma Kaisar, Kang Acep, Kamaludin. Juga terima kasih juga buat Isodio Babatu. Terus juga Teh Nina di Gagak, terima kasih ya. Terus juga Teh Isar, thank you juga buat siapa ini, Mama Fiandi, terima kasih. Kang Dadang Belgia, terima kasih. Juga terima kasih buat siapa nih, buat One Plan ya, terima kasih alias Iwan Plan ya. Kang Suhana, Bunda Yang Se, semuanya terima kasih banyak. Afin gak bisa kegoyang semuanya ya. OPP yang bertugas, OPP Deni, terima kasih. Seidanya pamit, sehat selalu wargi Dahlia, Pantang Radio Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Pung, ah, go go go, goyang, selamat malam.

0: kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 DLP mendengoyang sik asik. Semakin asik semakin juara di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi bareng aja Penuk Asep Torok berem. 25 Mei 2026-nya wargi Dahlia hari Senin, selalu kamu yang aku kangenin. Ah, di 0811-222-1015. Yang kangen sama JP boleh langsung digoyang di 08

bareng sama Mister Ala Gena HJP Nukasep Torok Berum Warga Dahlia ya. Digoyang kembali juga yang udah pada masuk di TikToknya jayapucung.mz. Ada Mas Ronggo Warsito yang selalu pantengin AJP. Jangan lupa di tap-tap dulu nih Mas Ronggo. Ada Mas Ronggo, ada Cuanki Romantis, dan juga ada Umi. Umi, Umi. Yang baru gabung jangan lupa di tap-tap dulu ya. Ada Bayu Buana juga hadir AJP. Selamat pagi di dunia goyang wargi Dahlia begadang Dahlianya sampai jam 3 pagi. Gak kerasa udah hari Senin kan wargi Dahlia? Aduh, Senin selalu kamu ya aku kangenin. Nah, dan ini udah tanda-tanda akhir bulan wargi Dahlia ya. 25 Mei 2026. Besok tanggal cantik wargi Dahlia.

Yang baru gabung jangan lupa di tap-tap dulu Wargi Dahlia di jayapucung.mc. Udah lama nih Jayapucung gak live. Yang pengen nonton, pengen lihat cena AJP yang mana, boleh ya. Di 73.087.11.710 nanti telepon ownernya bakal diangkat sama AJP. Tapi sebelumnya ada WhatsApp dulu di 0811 222 0015 dan Dadang Belgia di Cikajang Garut.

Hadir ada Kang Diri Kiara Condong, pengen gadis Kalimantan, gadis manis Kalimantan. Siap Aderi. Ada Kang Oleh, Oleh. Aku tak minta Oleh, Oleh. Di Sukamulia, Singa Jaya, Garut, Garut. Digoyang ah, Sena JP. Buat JP duluan, buat Isar, buat Danu, Mbak Yati, Umilila, dan putrinya juga Dadang Belgia, dan juga buat Yanti. Gocinnya yang lagi pada panteng semuanya wargi Dahlia ya. Teh Yati juga yang sekarang mungkin lagi kerja, masih lembur. Ala genah. Mas Ronggo, terima kasih kopinya Mas Ronggo. Yang baru gabung jangan lupa di tap-tap dulu. Pengen langgamnya kerudung putih bang, kalau ada ya. Kerudungnya lagi ini, lagi dicuci. Kerudung putih dari Bang Haji. Bang Haji.

sama-sama selingkuh. Au, ini cuma langgam kan Jajat ya. Jajat jangan sampai jadi curhat nih Jajat nih ya. Buat Ismet, buat Zendri, buat Jajang Jalak, buat Nani Memory, dan juga buat Renova aja. Hatur nuhun AJP, pengen langgamnya terlalu mencintaimu Repo. Au, Kodrat, siapa tuh Kodrat tuh? Kodrat terlalu mencintaimu senar ini. Ada Henny, selamat malam. Tuh tinggal itu. Kayak nges balik didinya, nges nyampe ranca ekek ya. Terima kasih Mas Ronggo, kopinya satu lagi tuh di awur-awur ya. Ini Kodrat tuh siapa nih? Ada Ajay juga hadir. Ajay, selamat pagi Ajay. Aduh, siapa lagi nih Margidalia digoyang sama AJP-nya ya? Kicau Maria dulu buat Margidalia. Jangan kemana-mana, sampai jam 3 pagi. Perumah, koi.

0: juara di Pegadang Dahlia sampai jam 3 pagi. Masih bareng AJP, nukasip torok baru margi Dahlia digoyang kembali. Ada Ibu Warfa nih, Bojong Kacol. AJP pengen mantan katanya dari Soraya Liberty digoyang buat Beringka Bojong Kacor, buat Kang Genta di Cicalengka, Pak Jerman, Sabunda Tiara, Mas Warfan, buat Ahmad Agus yang sedang pada jaga di RW 12 Bojong Kacor ya. Gocinya buat wargi Dahlia tercinta Sadayana we. Cendari Cimahi juga hadir, Kang Jaya Pucung, cena semangat terus. Mas Tanto yang ada di kawasan Lewi Panjang, buat Kang Jepen kasep dorok berem aja langamnya rambut kerambut siapa ini. Buat Mister Nyenye dulu Kang JP, semoga sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas ya. Buat pergi dari semua yang merudul, gacinya buat yang lagi pada pantai. Ada Jajang Jalak juga hadir, Pak Jajang, hei. Jangan bilang-bilang dari siapa itu langamnya. Digoyang pengen buat JP duluan, buat Jajan Paskonya juga, buat Enopa, buat kita Agus Oce, buat Rene Otiknya juga, Tiara Desa, Nenek Putri, dan juga wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat Nani Memori aja. Yang mana sih Nani Memori? Emang ada ya di Begadang ya? Emang ada? Belum pernah WA. Terima kasih yang udah pada nonton juga di TikToknya Jaya Pucung titik MC. Di Jaya Pucung titik MC wargi Dahlia ya. Jangan lupa di tap-tap dulu yang baru gabung. Ada siapa aja mau di absen dulu. 2 juta memandang. Ada Piping Arifin juga buat terus. Buat ada user apa ini banyak banget ya. Di 73.000, 87.000, 11.000, 10.000 nya ada siapa? Halo. Pegadang Dahlia.
1: Pegadang Dahlia.
0: Asik gak tuh?

0: Majikan.
1: Alhamdulillah, sudah mang.
0: Alhamdulillah. Kumaha majikan geus direbut ke batur?
1: Atos admat, atos dengar gitu ah.
0: Terus kawin deui batur rumahnya?
1: Atos.
0: Atuh Mang Wawan iraha?
1: Suka tuh.
0: Soke ame AJP bisa sumping kali itu menyate.
1: Nyanyatenya.
0: Enggak. Tadi ge wedding aduh nih hayang nyate aku teh ya. Mama Desta terima kasih. Jenang.
1: Kita pageto.
0: Naon pageto? Oh nyate.
1: Nya.
0: Oh nya puasanya.
1: Nya, ini enggak tahu, Bro.
0: Ayeuna ge AJP mah puasa.
1: Nya, tahu mah ge saum Senin. Enjing saum Arafah.
0: Nya. Nya kitu. Kita gogo dulunya.

0: Pacar aku tak punya.
1: Digoyang buat siapa, Bah Wawan?
0: Payun sama anu kasetnya singkat wala fiesta pala putra sadayana.
1: Amin.
0: Ayah kabinahan.
1: Amin.
0: Cekap kembali di sini.

0: gitar, karene putih kang Iwas na, kabah Iwan, kamas Danu.
1: Ayo Mama Desta, senapa Abah Wawan, senatu. Mama Desta.
0: Mama Desta.
1: Mama Desta, ayah Jejen tuh.
0: Mama Desta, Pak Jejen, bangga, mohon teras kau.
1: Ayah Raspati, ayah Eni, cina tuh, Ali Fadil, sok Umi, Umi. Iya Batagor, cina tuh.
0: Mohon teras Kang Mas Ari, Kang Dedi, Kang Dedi lebet.
1: Ah, Kang Dedi.
0: Kang Dedi lebet teras. Kang genta lebet, kang genta Mas Irin lebet. Tas yang aku kasih lau gedah lianya sing sedua lapian. Halo?
1: Atos.
0: Atos ya.
1: Poro ada yang nak weh. Poro abis teh ngantosan deui. Nuhun Abah Wawan.
0: Iya.
1: Cing sarehat Abah Wawan.
0: Pulang.
1: Buar pan cenah teu can di absen ya, abi.
0: Ibu Warpan, mohon.
1: Salam
0: kenal
1: di
0: abi
1: ye,
0: si
1: ganteng
0: kalem.
1: Eh, naon nu kalem?
0: Ibu Warpan, Ibu Warpan.
1: Sataunna
0: nak
1: ka
0: Ibu Warpan
1: dah. Aduh. Si ganteng purunyus
0: beren ye
1: dirinya mah.
0: Mohon kakek opa, kakek ila.
1: Panteng kakek. Radio.
0: Panteng dah liat, enak-enak lagamnya. Dah liat, pun
1: wakil goyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Raspati di sini. Terima kasih Raspati udah tap-tap ya. Mas Ronggo mana Mas Ronggo? Masih ada. Ada Risa, ada Indra. Terima kasih sudah bergoyang. Yang baru gabung juga di sini ada Indra Suryanto cenanya. Terus juga ada Ali Fadil. Ada Bayu ya. Eh wargi Dalia tadi gimana yang ikutan konvoi cenah? Di mana nepi ka mana eta tehnya wargi Dalia? Ah? Aja pe maboro-boro ye. Cicing we bobo di bumi. Sok buat wargi Dalia yang tadi cenah gimana rame-rame atau cenahnya. Meni resep memotoran kaditu kadie bring kadie bring kaditu bring kadie bring kaditu. Tadi yang ikut konvoy di acara eta kemenangan Persib sok sawai cenah wargi Dalia nya kira aja bae yang nyaho beritana ieu teh Ci Kumaha. Ala genah mana Mas Tanto mau nelpon gitu masih sibuk kayaknya teh. Ada Iwan Astana Anyar hadir AJP ini goyangnya pokoknya buat Warkop Astana Anyar. Pokoknya Persib juara cenah tuh bintang 5. Eh warkopnya di mana Astana Anyar tuh meni hoyong kadinya eh jualan naon wae Mang Iwan. Mang Iwan Astana Anyar. Permata Biru ada Amar juga hadir AJP nu kasep dorong bareng langgamnya ikut aja. Ada Encep juga tuh nun Cep Kang JP. Kang eta HP parantos diical sauna tos kapenak HP nu mana? HP saha? Ki Indra teh nu mana Indra? Indra Suryanto. Saha nu leungit HP? 7 3 8 7 11 7 10 nah itu wanu kurung. Halo. Tuh. Halo. Kadang-kadang ya. Eh, teka tinggali ya, tak hurung, nak. 7 3 8 7 11 7 10 nya. Halo. Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Asik atuh prung ah. Goyang.
1: Goyang.
2: Alhamdulillah, ya, tak. Bang Wawan, meni nomor hijinya. Aduh. Pintar.
1: Pintar.
2: Iya, pintar.
1: Jagoan.
2: Salamnya buat Mang Wawan.
1: Iya, Mang Wawan mana? Eta
2: Duda. Apa pemuda?
1: Duda.
2: Oh.
1: Duda ditinggalkan ke Mama Jikana, cenah.
2: Iya.
1: Eh, nangga juit ya teh.
2: Eh, deket teuing mah sok, ayeuna jauh.

0: Seragamnya pengen apa Ibu Arpan?
1: Pingin mantan dari Soraya Liberty.
0: Oh, mantan sieun ku mantan.
1: Sieun atuh.
0: Aha.
1: Eh sieun di rempung atuh da.
0: Sieun di gabrung. Semoga
1: dino anyar air mah.
0: Ada Nancy juga lewat cenanya tuh.
1: Jangan berani deket-deket ya sama aku ya.
0: Kenapa gitu? Digoyang buat siapa Bu Arfan?
1: Buat Bu Eli Padalarang, Bu Lia Katapang, Bu Ani Sukajadi, buat Kang Wawan,
0: oh, iya.
1: Wawan.
0: Bu Arfan cenanya aya Aka manajemen cenah tuh, teh Aka manajemen ieu teh ieu.
1: Iya, sok besok
0: MC
1: engke parbut on RD-nya.
0: Ieu teh MC anu kasohor Aka manajemen teh anu aya di daerah Kabupaten Bandung. Ih, Masya Allah tabarakallah ieu mah ieu.
1: Agus Cibo, Danu, Lukman Pasar Baros, Odi Nasdor, Kang Genta, Padi Mansah, Umi Lila, Dedi Cicalengka, Bunda Tiara, Bunika Bojong Kacor, Mas Alpan, Ahmad, Kinoy, Anu Jujaga di RO12, Andin, Yati Jamun, Bro Tresno, Black Coffee, Midun, Andin Bujali,
0: Mas Pantau, Andin. Goyang, cenak itu Bu Arpan, gocin. Amin,
1: ngirin susu murninya ngalungit,
0: Kang Jepet. Tegar sibuk mengirin susu murni,
1: makar. Kang Irin, tam sinang laya, sarombong, ta tukang roti, tukang susu murni kemarana.
0: Nges, iya nini, tapi meni loba ngagibah didinya mah, iya gocin.
1: Lain ngagibah, manggir, resep.
0: Gocin.
1: Kang Jepen uji tugasnya,
0: mungkin. Atau nung.
1: Banyak jobnya.
0: Amin.
1: Dan tambah rezekinya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Lagamnya Dahlia Prung Abogogo
0: goyang. Aka manajemen lagi pantengin, terima kasih Kang Aka ya sudah follow. Udah follow aku belum ini teh? Aku mau absen dulu yang ada di TikToknya jayapucung.mc. Ada Aka dan juga reng-rengan anak Abi Floris, terima kasih. Ada Ibu Eis, ada Ajejen, ada Nancy Cigonewah yang ada di kawasan Dubai lagi pantengin juga tuh nuhun loh. Sampai jam 3 pagi di Begadang Dalianya. Prung ah, go go. Goyang.

0: yang baru gabung bareng Ajay Penuh Konsep Dorok bareng Dibuka Dangdah Lianya ya. Yang lagi pada nonton juga di TikToknya jayapucung.mc, jangan lupa di follow dulu. Ada Gita, Gita Mom Gita hadir. Ada juga Budak Bager, ada Ali Fadil Kenzo juga tenuhun ya. Ada Mang Didin, ada Ajeng, dan juga ada Lena Mama Alfa Alha. Nah, itu itu Al-Hafzi. Terima kasih yang udah pada gabung di tap-tap dulu nih guys ya. Tunun ada Cepi Ohang juga tunun ya. Nun AJP. Terus disiapin langgamnya pengen kereta malam. Siap. Itu saha ngaranna? Asep naon? Asep Cikal, Cikal. Cikal 032. Ini di follow dulu sama aku di Polbek ya. Karena kamu tadi sudah ngasih bunga-bunga mawar. Tong iji atuh merena, ye. Nawar, nawar. Di 73.000, 87.11, 710. Cing sudah langgam nanu enakan Pak Jaya. Saha itu Cepi Ohang. Siap-siap di Begadang Lapar, langgam langsung putar di 73.000, 87.11, 710. Nya Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Siapa yang beruntung di season pertama nih? Halo, begadang lapar.
2: Pak, begadang lapar sama putar.
0: Langgam langsung putar sama siapa di mana?
2: Di Bangkok.
0: Siapa?
2: Nang Cahaya.
0: Pandang Cahaya sehat Panduang.
2: Sehat.
0: Tuh, ayo Oma Kaisar senapan dong di Cikutra Panduang.
2: Siap, oke sok lanjut.
0: Ada Mama Anjani, Anjani, Anjani, hei, Anjani, Anjani, hei.
2: Lanjut.
0: Aduh, Pandang digogo dulu bisa Pandang.

0: Pengen langgamnya apa ini?
1: Yang lagu Ani.
0: Hah?
1: Ani.
0: Naon?
1: Ani.
0: Ani Sabila.
1: Ani Anu Roma Irama.
0: Oh.

0: Aduh, ya Gusti resep ani-ani.
1: Budak saya ingat.
0: Oh gitu.
1: Iya, di Jerman.
0: Oh iya, sosok. Kocin buat siapa anaknya yang lagi di Jerman?
1: Kocin mah pokoknya buat semua aja lah.
0: Warga Dalianya. Siapa tuh? Hatur nuwun, pandang cahaya cing sehat-sehatnya.
1: Amin, sami-sami.
0: Begadang lapar, langgam langsung puter.
2: Begadang lapar, begadang langgam langsung puter.

DLP menunggu yang asik-asik. Selamat pagi, Wargi Dahlia sudah masuk ke interval kedua nih Wargi Dahlia. Ya, barusan sudah ada gara-gara botol seminuman. Digoyang yang udah pada masuk ada Budak Bager. Budak Bager, ada Nanci Cigonewa tenun yang ada di kawasan Dubai. Ada Bang Ibe juga tenun. Itu sangar anak, udah tulisan namanya alus. Ada Day, Jet, itu satu. Ah, pokoknya

juga hadir ya. Mas Tanto lagi noong ya, Mas Tanto ya. Mas Tanto lagi noongi, lagi noongi. Nining, Nining Cikajang, waalaikumsalam. Nining ada di kawasan Cikajang. Langgamnya pengen malam, Cenarita Subiarto, Batu Milila, Mas Elsa, Nelly Padarang, Teisar, Bunda Dinda, Kasadayana, Wargidere, gocinya buat AJP, no kasep torok burung. Ciau Karapitan juga hadir, gocinya buat si Mister Alagenah aja. Ibu Warpan atau Nun udah digoyangin, cerah langgamnya siap. Pandang Cahya juga langgamnya udah digoyang ya aninya ya. Atuh nuhun sami-sami. AJP, abis itu cenah kebangun lapar. Jadi we kebangun, cenah ini teh Mama Aji. Paman Cileunyi hadir, langgamnya pengen Rita Sugiarto juga buat Bunda Imut, Mama Ika, buat Teh Ratna, Tungguan Pasar Baros, Teh Ririn, Teh Imas, Teh Isar ya. Buat Abah Iwan, terus juga Kang Hasan, Kang Aman Abadi, Kumsal Ayana Wargidali ya. Kecilnya buat AJP aja. Hati Sunarti juga waalaikumsalam, selamat pagi. Ciwidey, Batu Lawang juga hadir hari Senin, selalu AJP yang aku kangenin ya. Oh, on air katanya AJP, boleh ditunggu ya Teh Ati ya. Suka gak masuk-masuk, cina dari hari Sabtu. Masa kalah sama Nenek Putri, sok ya. Terini yang baru datang dari rumah, ditunggu langgam kebangsaannya, siap setelah ini ya.

Jajan 05 di Cibitung. Terima kasih Teli, lagi pantengin Teli. Mantap cina JP, iya dong mantap. Ini sana Mina. Kamu teh siapa Dei? Dei 22 80. Pasti tanggal lahirnya tanggal 2 bulan 2 tahun 80. Ayo main ke studio cina JP. Abang Ibe, iya Bang Ibe. Pengen on air cina Kang JP.

0: Teli pada larang pengen gala-gala dari Ade Astrid aja. Sok aturu. Sok Teli, Mas Tanto, tak sok ker parase. Ker parebut lewat BPJS Mayu, Nenek Putri, Mas Tanto, cenatur ya. Mang Jejen, terima kasih Mang Jejen. Abeni juga tunun, Abeni Riyadi ya. Ih, luar biasa ini yang nonton 13 juta memandang. Dan Cici juga newa, jangan lupa di tap-tap dulu yang baru gabung nih, wargi dalian sampai 10K. Boleh nanti request ya, yang minta langgamnya Jayanti tadi siapa ya? Boleh request? Boleh. Lop oren dulu dong, lop oren dulu Mang Jejen ya. Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Prung ah.
1: Atuh
0: gogo ya. Ken bae, ya we rame.
2: Sehat, Kang Nenek Putri.
1: Alhamdulillah.
0: Orang itu. Iya teh ayat tiluan, Akang, ayat Nenek Putri, terus.
1: Sarehat aja kue yang nama sarehat.
0: Sade iya kalah Nenek sa.
2: AJP. Tadi jadi retik suara
0: ne. Mang Nana.
2: Rokib.
0: Iya Nana jeng Rokib.
2: Iya. Sehat Kang Rokib. Bang Nana,
0: dicuruh
2: gue Bang Nana.
0: Kang Roki, Mang Nana, Nenek Putri, sarehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sok diijikan KB ya, aki-aki.

0: Nenek. Pelan.
1: Ya.
2: Ya. Saha
0: nu leutik?
2: Abdi.
0: Henteu ageung anehnya. Sok atuh ayeuna ieu Rocky beula we hayang langgam naon Rocky.
2: Anu ti pita Alpia.
0: Anu mana pita Alpia teh?
2: Anu eta ning. Biarpun kau sakiti, biarpun kau lukai.
0: Ah, teh yang liar, ah, udah mikiran anak ge, ya. Liar, mikiran anak naon, atau yang langgam naon.
2: Eta bener, loh, teh enak, kan?
0: Ya naon, judul, nak.
2: Sampai mati.
0: Ya, jauh sampai mati. Eh, si nenek itu gak jujuit, sah, si nenek itu yang mangnana, nana, itu ya.
2: Ginawe emang gak jujuit.
0: Ya.
2: Tuh. Batu kan
0: gepeng ya ayakeun nya. Urang tayangan lah kokore heula nya. Emang Nana yang langgam naon Mang Nana?
3: Hayong gadis baliku.
0: Gadis bali mah bukannya udah ya?
2: Anu tetap cinta mati.
0: Oh, gadis bali yang tadi mah gadis manis Kalimantan.
2: Tapi heula tukang gepe.
0: Neneng naon, Ne?
4: Biasa kan tapi yang diputer.
0: Hah?
4: Tar monitor
0: si nenek mana udah ya langgam teh loba ya berjuta-juta keke weyang eta si nenek mah kopi pahit ayo kopi pahit bade
2: mana we atuh
0: nenek
4: biar semangat
0: teh sok kopi pahit di kopian ya nenek ya sok anu murud anu kela anu murudul mah terakhir ya yeah, Rocky bela we Rocky
2: kumkeun
0: nah alus gitu Mang Nana sok Mang Nana digoyang
3: nenek putih dipurudokeun nama lah
0: nah geus tulaya nama sok nenek mangga nenek digoyang purudolkeun
4: no kanggo nya kamemet JP nu kasetir beureum si saya rezeki nya si jobnya pamitulah kanggo Amilila Atna Kopo Nenek Ica, Bu Haji Eha, Lis Peta, Bunda Yance, Teh Andin, Teh Nada, Teh Isar Ibu, Mbak Uci, Teh Neneng Jebret, Cucu Gerlong, Teh Eli Padalarang, Besar Cikopo, Teh Nopo, Teh Memes, Teh Ila, Mama Yoda, Nanti Mana Pesok, Pak Haji Dirman, Teh Adan, Mama Genta, Haruki, Awan Ngapra, Nana Sia Budi, Adi Antike, Lukman Baru, Teh Bang Bang
0: Bang Bang
4: Bang Bang Bang Bang Bang Bang
2: Bang Bang Bang
4: Bang Bang Bang Asep Balon aneh
0: dijalinkan
4: mulai dari Talenta Abah Iwan Mujara lah Mas Tanto Jajang Jalan Andi Cilinyi
0: karena sena anteng si nenek
4: ketapa Atik Cili
0: ntar ngalkan nih kuaki-aki
4: tema teh Andin Uber
0: Lokomol si itu Murodol
4: Abah Burdu
0: Burdul Burdul Cina Burdul
4: Bandera Ain Sugi Pak Sopian
0: Burdul Burdul
4: Jenti Teh Sri Majalaya, Ruslan, Tendi, Rusmana, Mama Arul.
0: Mama Arul, gocin.
4: Kanggo AJP, anu kasetek beri.
0: Atur nuhun, anteng radio.
4: Anteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia pun, ah, goyang.
0: Goyang.

0: Ada Tenanci yang ada di kawasan Cigonewah. Cigonewah Kaler tuh. Ini lagi pada nonton Arayanto itu ke nonton Ayah Mulyadi Najril ya. Ada Ajeng, ada Kang Ajid tuh. Ada Rini Otik, cina aduh ya langgamna disambung ngejeng cuma kamu. Pokoknya mah best pisan, iya dong. Jadi gemes pasal sedang-sedang juga langgamnya pengen pertemuan. Alah, sudah cuma kamu langsung pertemuan ya. Digoyangnya pokoknya buat AJP duluan. Super gocinya buat suamiku aja. Semoga laris manis jualannya. Amin. Teh Ane, Cikalong Hilir juga hadir. Langganya secangkir madu merah. Gocinya buat Kang JP dan juga warga dari semua. Sehat selalu. Sukses terus. Serjobna. Amin. Natu nungun. Yang mau ke goyang siapa lagi warga dari mama ibu. Mama ibu. Cina AJP. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu ya. Halo. Pegadang Dahlia.
1: Goyang
0: Teli, sehat Teli.
1: Alhamdulillah Kang JP.
0: Tuju naon Teli teh? Tuju begadang, sengadang. Teli digogo dulu sehat Teli.
1: Iya, aduh agak batuk.
0: Kunaon Teli?
1: Serak Kang JP.
0: Aduh, engal damang atuh Teli. Kira tuh pada sarang-sarang kadi tuh kata Yati mengal damang.
1: Nyesap atuh.
0: Sak

0: Oyong langgam naon teh itu gala-galanya.
1: Puhun.
0: Siap digoyangnya buat siapa gala-galanya?
1: Buat Kang Gepen ganteng duluannya.
0: Terus
1: buat saya tijamu pohon ngamkan anu setia budi nenek putri.
0: Kamu
1: sadanya, sadainya abis dijual tuh.

0: Sehat alhamdulillah, sawalatna Pak Dirmansyah.
1: Sehat, semoga aja pergi sehat.
0: Amin. Siap di gogo asik.

0: Cara Langgamnya pengen apa?
1: Punya tim ini bisa ini. Wah ramai aja, saya mau ke sana juga ngeri itu.
0: Oh gitu.
1: Penglihatan hanya 3 meter, 4 meter. Ah, balik deh, di monumen deh. Katanya berakhir di Gedung Asia Afrika, tapi udah macet aja pernah.
0: Iya, atau entong ah, ngeswe.
1: Iya.
0: Si cingwe lah.
1: Aja sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Langgamnya yang naon, iya. Amin.
1: Langgamnya ayah naon kira-kira di AJP.
0: Naon, weh dah seer.
1: Kopi pahit kan tadi disebut-sebut ya.
0: Iya, ada kopi pahit, mau.
1: Nah, kopi pahitnya lah.
0: Siap.
1: Gula yang manisnya kanggo AJP, ambil kopi-kopi pahit nah, weh.
0: Siap.
1: Buat yang ya tadi udah masuk ya di Interval Dekatu. Ya, diantaranya ada Pak Wawan di Ngamprah. Terus siapa lagi? Kang Rocky. Nenek Putri.
0: Betul.
1: Sama Kang Yusnya.
0: Iya.
1: Buat Tesanti di Kopo, buat Nada Dolar, Cece Dado, Umi Yuna, Umi Lira. Aduh batuk pun. Ma Haji Eha, Eha Haji Eha di Lembang. Mia Pastun, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Pak Maman, Asim Balon, Asim Mamen, Lukman Pasembaro sama Mas Tanto, Kokom di Holis, Tiada Desa sama Mas Parno-nya. Buat semua wajidahnya.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Kang Jaya Pucung.
0: Atur mohon, Panteng Radio.
1: Kopi pahit. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagarnya. Dahlia, kita tuh.
0: Goyang, terima kasih Pak Jermansa. Sambil nonton juga di TikToknya Jaya Pucung nih Margi Daria ya. Sambil live juga di jayapucung.mc TikToknya. Prung, goyang.

Dubai Ciwidey. Ciwidey Dubai kumaha dingin teu dingin, cocok pisan cenanya kasep teh rok beureum. Tiris ieu teh tenan ci geuningannya da meni asena meni ageung. Di 73.287.11.710 nya wargi Dalia kembali digoyang ya. Teli langgamnya udah digoyang, terima kasih sudah JP. Mohon sami-sami ada cow. Karet nyaring kemana waya tuh ada cow. Ih meni sering kak dia mah tapi tarapa penak jeung JP ieu teh ada cow. Kembali digoyang 73.287.11.710 nya di Begadang Laper. Langgam langsung put.

0: Langgam langsung puter, wargi Dahlia, halo, begadang lapar.
1: Langgam langsung puter.
0: Aduh, iya Kopaja kemana wae?
1: Ayo kan sibuk atau enak mah? Kemarin dua poe sibuk iya merayakan kemenangan Persib.
0: Aduh, jeng sahai tete kemana?
1: Iya karek nyaring.
0: Oh, tete kemana? Itu tete kemana sana? Keliling konvoy.
1: Keliling konvoy kemarin itu bikin kak Gering Merdeka.
0: Gering nonton kak dia unggal minggunya ayah wae. Aduh.
1: Ayah wae, nama bukan nama. Setiap pasar nebar pasti hadir.
0: Oh gitu, jadi jadi ayah nama mun ngonang decote mun ayah nobar wenya rame.
1: Wenya tuh. Oh. Itu mana biru banget Persib.
0: Asik. Kumaha KDM sehat KDM.
1: Hah? Nah, tuh KDM ya. Sehat kemarin gak
0: apa-apa. Nges papenak jeng KDM, nges.
1: Atos.
0: Nges di bare jajan, Chan.
1: Hah?
0: Nges di bare jajan, Chan.
1: Acan, saya gak bare kemarin ke daerah urut kemana.
0: Nah, elek ku AJP atunya.
1: Oh, AJP mantos ya?
0: Entos, satu KDM, nges. Dadang, nges. Aku mah Parhan, nges.
1: Tung ajak atau ah?
0: Ini ada, ini kan kurung MC lah, kadang dibayar.
1: Kan duluan, kan? Bila nyeklan, kena kebalnya.

0: Ada colang amno yang naon cenah tilu tujuh be.
1: Tak mampu.
0: Hah?
1: Buk.
0: Aku tak berarti bagimu. Eh naon?
1: Bukan tan mampu. Bu.
0: Mirnawati.
1: Tak mampu data.
0: Mirnawati. Digocin buat siapa?
1: Gocin buat para bobotoh we lah salamnya sareng warga Dahlian menuju Panteng.
0: Cinta rehat semuanya para bobotoh jeung Piking nya. Naon bedana bobotoh jeung Piking naon?
1: Hah?
0: Naon bedana bobotoh jeung Piking?
1: Ari Piking mah komunitas.
0: Terus
1: ari bobotoh mah lain bobotoh nu cinta bener-bener Persib. Nyesarwa ketang Piking oge, mempera bedana Piking komunitas asupna ibu bobotoh mah. Udah iwar kita lihat gitu.
0: Oh gitu, jadi bobotoh teh jeng Piking teh beda. Lebih loba mana?
1: Bobotoh tuh, bobotoh kan Piking bobotoh. Masa Piking asu bobotoh. Bobotoh mah kaping asu pengen ayo Piking mah kan ayo komunitas ayo KTA.
0: Ini saya pikiranku kamu deh soal. Nu penting macing sarehat, cing lancar rejeki nah, nawe.
1: Malah satu biru, we, satu hati, satu bendera gitu.
0: Ida aja pengen kamu galanggam, ay kamu.
1: Nawan.
0: Persibku.
1: In hiji.
0: Nya, nah cara di request satu di iya di Dahlia.
1: Nah tuh tara iya tara Panteng.
0: Eh si etamanya tuh balik. Oko sudah rasa Persib.
1: Nama kan galanya di pabrik ya.
0: Nya geus kepokana mangke nya tasukurna tadi tiap minggu di Maung naon atuh di Maung naon
1: Maung
0: Garuda nya KBBI Alia Persib ku cenah in hiji kitu da cow
1: siap oke naon jurona teh
0: Persib ku
1: siap
0: Persib meniasah yang diputar lain meniasah yang diputar di dia dah ku aja pege
1: satu putar lain
0: atuh ya sadar dinya teh begadang lapar langgam
1: masih kena Persib ya temannya.
0: Oke okay, tuh kan orang goyangkan. Begadang lapar, langgam.
1: Bonus.
0: Nges langgam langsung putar.
1: Langgam langsung putar.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

Familia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

bareng AJP untuk Sabtu Rock Bareng di Begadang Dahlianya sampai jam 3 pagi ya. Ada beberapa informasi yang mau AJP sampaikan buat warga Dahlia. Hari ini Bandung dipenuhi dengan berbagai berita penting, mulai dari kegiatan olahraga hingga isu sosial dan juga keamanan warga Dahlia. Kegiatan sepak bola, ratusan anak mengikuti coaching klinik sepak bola di Stadion Siliwangi. Belajar dari legenda sepak bola Indonesia. Persib Bandung baru saja meraih kemenangan 3-0 atas PSS Sleman. Namun suasana haru meliputi saat pemain Ciro Alves mengumumkan perpisahan dengan tim. Kasus keamanannya warga Dahlia, aksi begal terjadi di Jalan Buah Batu di mana seorang perempuan dibacok dan juga handphonenya dirampas. Satu pelaku berhasil ditangkap dan sementara pihak kepolisian masih memburu pelaku lainnya. Persib Bandung, tim sepak bola Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 untuk kedua kalinya, bukan dua kali meren ini mah, ketiga kali berturut-turut ya. Pokoknya mengatakan bangga atas pencapaian ini dianggap sebagai momen bersejarah bagi klub ya. Dan isu sosialnya nih, ratusan massa melakukan aksi bela Palestina di Bandung, menyerukan boikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Aksi ini diikuti dengan long march sejauh 4 km di pusat kota ya. Aduh, warga Dahlia tadi udah banyak banget pokoknya ya. Bandung membiru warga Dahlia. Membiru sejak pagi, Bobotoh kuasai jalan sambut konvoi juara Persib. Senang banget warga Dahlia ya, dan juga memang ini pestanya orang Bandung ya, apalagi yang suka Persib. Lautan Bobotoh padati jalur konvoi Persib dan juga Bojan Hodak disambut Bobotoh. Tapi warga Dahlia ya, pesta juara Persib ini sisakan pecah-pecah botol dan sampah di sepanjang jalur konvoi. Aduh, kumaha atuh ieu teh warga Dahlia. Ulah kitu deui atunya. Karunya kasih bapak eta. Ya, kita kembali digoyang dulu.

0: 7387311710 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Ini jualan tutut wae Teh Isar hadir Teh Isyor ya. Begadang Dahlia ada siapa lagi? 7387311710 nya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, kurang goyang.
0: Goyang. Sehat Mas Tante?
1: Alhamdulillah sehat, sanjaga sehat.
0: Nah, kapan sehat dong alhamdulillah. Kapan neri nikeun ieu teh?
1: Wah. Riweuh yuk.
0: Lagi kerja ya, lagi riweuh ya. Mohon atuh digogo dulu ya, biar semangat kerjanya. Digogo as-

0: Rangkumnya udah ya, Mas Tanto ya?
1: Belum.
0: Udah Mirnawati barusan.
1: Rambut.
0: Yang apa?
1: Rambut.
0: Aduh.
1: Evita Mala.
0: Alah. Tamu Tasya Rosmala ada juga.
1: Evita Mala.
0: Sarwatenya sih.
1: Beda.
0: Arwa. Digoyang buat siapa?
1: Ada kemedulannya, nanti udah sama tuntas. Kayak ini buat pertiga, ada Muci, ada Hilman. Umilinda, Umilona, Taisar, Tiara Desar, Bu Arfan, Baja Dijamu, Kang Dede, Kang Genta, Danu, Manana, Lukman Pasar Baros, Irin Tuzumuni, Pak Dirman Sah, Pak Wawan, Ngampara, Nenek Isa, Nenek Putri, dan Istiad, Ima Mosa, Anur Bula Kofi, Kang Neng Nasker, Taili Batalarang, Roke, Pasir Balon, Epul Nyaret, Tenova, Taila, Tejen Jepteng, Agus Lui Panjang, Neng Jepet, Tato Onde Onde, Nago Fir, Neta Dora, Ismet, Kang Kipar, Mama Jota, Siwan, Kita Garut, Neni Ciceret, Papa Hilman, dan semua yang lagi panteng dan lihat.
0: Gocinnya.
1: Gocinnya buat coba aja.
0: Atunun, panteng radio.
1: Panteng dah dia, enak-enak langannya plung, agogogo, goya.
0: Goya.

dan juga kerinduannya tadi udah ya, gocinnya buat pergi dari aja. Ada siapa lagi? Kakek Agung Cibo Pujangga juga hadir. Raja Peno Kasem Torok Berem. Langgamnya pengen berdendang dari Bang Haji Romanya. Ramanya tadi.

apa ini teh? Neneng Jebrot, Gita Garut, Kelly Panararang, Bu Enjoy, Hasan Engkos, Deden Cipteng, Teratna, Abah Iwan, Arnold, Kang Danu, Kang Lukman, Kang Genta, Merodol, pokoknya gocinnya mah buat Agus Cibo. 73.087.311.710 setelah langgam yang satu ini, wargi dari yang banyak ini. Yang barusan rambut dari Epi Tamala yang direquest sama Mas Tentu. Mas Tentu semangat, Mas Tentu. Rung ah, goyang.

0: Ih, ulah kemana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok berem.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Begadang, akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wasik di Begadang Dahlia. Masih

5 dari pemenangnya yang asik-asik masih bareng AJP Nukasep Tarok bareng Wargi Dahlia ya. Digoyang kembali di Wargi Dahlia. Digoyang kembali yang udah pada masuknya WhatsApp-nya ini gak bisa kebuka nih jadinya ya. Aduh, kenaon ya tekalanya. Biasa lagi ada gangguan Wargi Dahlia ya. Kita goyang dulu lewat telepon biasa dulu ya Wargi Dahlia ya. 73.000.28.7.11.7.10-nya Wargi Dahlia. Atau juga mungkin siap-siap nih begadang lapar nih. Ada terakhir di season ketiga nanti Wargi Dahlia. Halo. Halo. Ih,

cewek nges kiamannya kudu keluar heula aku nanya. Lewat telepon biasa dulu ya wargi Daria coba ya. Halo Begadang Daria. Acan. Halo. Anges kalau begitu mah ini helawe. Berlayar tak bertepian wargi Daria spesial ya. Setelah ini nanti ada Begadang Lapar wargi Daria ya. Di 73.000, 78.000, 73.000, 11.000, 10.000 nya. Perung ah. Goyang.

0: 1.05 dari Pemenang yang asik-asik langsung Begadang Lapar, wargi dari Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar, langgam langsung putar, wargi Dahlia di session ketiga atau di interval ketiga wargi Dahlia. Sok mangga ditunggu. Ditunggu lewat WhatsApp juga boleh. Warung Wahyu, Warung Wahyu. Ah, Warung Wahyu mah tengah ngadangukeun heula ieu.

Rungnya geningan. Oh karunya ya Ati Sunarti cenanya. Sok Ati Sunarti boleh nelpon Ati. Mana teh Ati tehnya? Nah teh bisa nelpon, teh bisa ngangkat ya teh. Teh bisa ngangkat lewat WA ternyata Margi Dalia. Kumaha tuh ya teh. Teh Ati lewat telepon biasa lah, Teh Ati bisa nggak?

Karunia ya Teh Ati. Halo. Halo. Tuh lewat ieu mah kosong. Tuh lewat ieu mah kosong, lewat jalur jalur Pasopati mah kosong. Iya, lewat WA gak bisa diangkat nih Teh Ati nih, maaf ya. Coba 7 3 8 7 3 11 7 10 nya Wargi Dahlia. Lewat telepon biasa dulu Wargi Dahlia, Wargi Dahlia tuh nya jadi baleroy. Apunten ya Teh Atinya. Teh Nova juga gak bisa pada diangkat ini Teh. Pandang Cahaya terima kasih. Mas Tanto, Teh Isar juga yang masih pantengin The Show. Teh Eli pada larang juga atunu.

0: spesial wes nanya buat spesial buat Jani Gemes pertemuannya warga Nawia ya. Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, begadang langgam langsung putar.

Terima kasih Wargi Dalen sudah patungin AJP untuk konsep torak baru nggak kerasa. Wargi Dalen AJP juga harus segera pamit undur ya. Ini Tati, gadis manis Kalimantan cina AJP, meninya, emang acaranya tadi gitu asal udahnya. Gadis manis Kalimantan ya. Spesial lah buat Ati Sunardi yang dari tadi gak bisa masuk senaya JP. Jaya Pucuk pamit undur, atur nul wargi Dahlia. Sarehat semuanya, Pateng Radio, Pateng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Prung Agung Gogo. Yang Assalamualaikum.

0: Warga Daria, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing dan konten tentang libatin Allah. Konten libatin Allah ini sebetulnya konten tentang ilmu akidah dan ma'rifatullah, ilmu tentang yakin kepada Allah dan bagaimana cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mengenal kebesaran Allah, baik sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya. Sehingga dengan kita belajar ma'rifatullah ini, kita jadi tahu bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Allah. Kaifa nata'amal ma'allah fi hayatina. Gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya. Orang kalau misalnya cuma mengandalkan dirinya, maka hidupnya akan banyak zalal. Zalal itu banyak trouble, banyak mentoknya. Karena kita ini dhaif, kita ini halua, kita ini ajula, kita ini banyak keterbatasannya. Bahkan cenderungnya manusia itu rugi. Sebagaimana yang kita sering ulang-ulang ayatnya, innal insan lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya banyak merugikan diri sendiri. Kecuali kalau dia beriman kepada Allah, artinya dia bergantung kepada Allah, illal ladzina amanu dan seterusnya. Makanya belajar melibatkan Allah itu sesuatu yang sangat darurat ya, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, gak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Dan itulah hakikat dari kebaikan hidup seseorang. Antara sabar, syukur, karena kedua-duanya adalah khair. Kedua-duanya adalah kebaikan bagi dia. Pada episode kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sebuah hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab kata para ulama artinya al-isabah fil qawli wal amal. Baik atau tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi orang yang hakim, orang yang ahli hikmah itu ucapannya itu tepat. Jadi pas gitu, ucapannya itu mengena, ucapannya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itulah orang yang hikmah atau hakim. Nah, diantara orang-orang yang hikmah itu nanti kita juga mengenal namanya Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada suratnya, yaitu surat Luqman. Nah, ada banyak sekali hikmah yang disampaikan para ulama tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah. Dan hikmah ini pasti diambil dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa para ulama. Salah satu kitab yang saya suka banget, yang isinya adalah kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan kata-kata yang bijak dan penuh dengan kebaikan, itu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis kitab Hikam yang sangat terkenal. Salah satu di antara hikmah yang luar biasa tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah itu, beliau mengatakan, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur raja', berkurangnya harapan kepada Allah 'inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Kalau apa yang kita harapkan itu masih logis, jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu, kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu, sehingga kita masih berharap pada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan, atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap pada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata

menghadirkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu udah kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya, karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak gak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita. Kayak masalah jodoh misal. Ada orang yang dia udah siap menikah, udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang baik, kemudian secara penampilan dia juga good looking, orangnya juga baik gitu. Terus dia suka sama seorang cewek. Datanglah dia untuk melamar cewek tersebut, dan sepertinya cewek itu juga kayaknya perhatian sama dia, sehingga dia gak tahu GR apa enggak, dia kayak berharap kayaknya nih udah waktunya nih saya serius dan melamar dia. Sebelum dia berangkat ke rumah calon istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah semoga saya bisa menjadi suami yang baik bagi dia, semoga lamaran saya diterima, bla bla bla. Dia berdoa kepada Allah, dia berharap kepada Allah karena dia percaya bahwa ada jalan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Lalu ketika yang terjadi justru sebaliknya, dia ditolak walaupun dengan cara baik-baik, atau bahkan mungkin dengan cara yang agak sedikit kasar, perempuan itu menolak dia, atau mertua, calon mertuanya yang menolak, ayah dari perempuan itu yang menolak, atau mungkin ada banyak masalah lain yang terjadi sehingga gak bisalah dia melamar perempuan itu. Apakah dia masih berharap kepada Allah? Kalau dia sudah tidak lagi berharap pada Allah, berarti selama ini dia sebetulnya lebih bergantung kepada ikhtiarnya, kepada usahanya daripada kepada Allah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Bukan begitu cara melibatkan Allah. Justru ketika lamarannya ditolak, saat itulah dia bisa mengandalkan Allah seutuhnya. Karena tidak bisa lagi mengandalkan good looking, tidak bisa lagi mengandalkan mapan, tidak bisa lagi mengandalkan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Saat itulah dia seutuhnya bisa mengandalkan Allah, dan itulah cara melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau gak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalaupun gak perempuan itu, Allah akan gantikan dengan perempuan lain yang lebih baik daripada dia untuk kita. Artinya gak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin, Nabi Yakub bersabda, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi.

0: Fir'aun.
1: Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman. Jadi ciri di antara orang yang beriman itu tidak berputus asa. Dan kalimat putus asa ini tidak akan muncul kalau tidak ada zalal, tidak ada masalah, kalau nggak mentok. Nggak mungkin dong kita berputus asa sementara jalan masih terbuka lebar, segalanya masih normal, semuanya masih sesuai prediksi kita. Itu nggak ada. Nggak ada alasan kita berputus asa. Justru alasan berputus asa itu ketika kita punya masalah, mentok, trouble, error, bla bla bla. Justru saat itulah kita rentan dengan putus asa. Nah, orang yang beriman di saat itu justru mereka bertambah yakin kepada Allah. Tidak menjadi orang yang yai

as menjadi orang yang berputus asa atau yusiuzzon billah, mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dhunun, kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak pantas. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang baik-baik. Bahkan ketika ada masalah paling berat dalam hidupnya, saat itulah dia semakin berharap kepada Allah dan semakin bergantung kepada Allah. Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Coba renungkan firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62.

0: Siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang sedang kesulitan jika dia berdoa kepada Allah dan kemudian menghilangkan keburukan dari mereka dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Apakah ada ilah yang patut disembah bersama dengan Allah? Qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali apa yang kalian mengerti. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttar? Apa itu muttar? Muttar itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttar itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar. Muttar itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttar. Maka amma yujibul muttar, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttar, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan, ya Allah, selain Allah subhanahu wa ta'ala? Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua gak bisa menjawab, teman-teman gak bisa menjawab, mereka gak ngangkat telepon, gak ngebalas WA, gak ada yang mau membantu kita, gak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttar, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttar seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu, la tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu, la tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu, la tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu, wahai hambaku, walaupun kamu pendosa sekalipun. Ada tiga kondisi di mana seseorang itu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Salah satu di antara tiga kondisi itu adalah ketika orang ini terzolimi. Orang yang terzolimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah, tapi ketika dia dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya gak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini gak pernah sholat, walaupun selama ini dia gak puasa, walaupun selama ini dia gak berhijab, walaupun selama ini dia gak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia gak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttar, terzolimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzalimi atau muttar. Allah gak ngelihat dia puasa atau enggak, Allah gak ngelihat dia sholat apa enggak, yang Allah lihat dia memanggil Allah atau enggak. Makanya hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang terzalimi. Walaupun orang yang terzalimi ini ahli maksiat, kalau dia terzalimi lalu dia berdoa kepada Allah, doanya gak ada hijab. Sehingga Allah berfirman, amma yujibul muttar, siapa yang menjawab orang-orang yang sedang susah ketika dia memanggil Allah, idza da'a wa yakshifu su, lalu Allah menghilangkan kesusahan darinya, bahkan Allah menjadikannya sebagai pemimpin, artinya Allah berikan kepada dia kemuliaan, kekuasaan dan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Siapa? Allah. Masih ingat enggak dengan kisah seorang laki-laki saleh yang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia dirampok, karena di zaman dulu itu kan banyak perampok atau begal di tengah jalan. Ketika dia dirampok, dia bilang kepada perampok itu, wahai rajul, wahai laki-laki, ambillah apa yang kalian inginkan, biarkan aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istriku, mereka menungguku. Kata perampok ini, adapun harta-harta ini sudah pasti bisa kami ambil, tetapi berikutnya yang kami inginkan adalah membunuhmu. Kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Maka laki-laki ini pas tahu bahwa dia gak punya harapan untuk meloloskan diri, dia udah dipegang sama mereka, tinggal dipenggal, dia bilang, kalau begitu beri saya waktu sebentar saja untuk sholat 2 rakaat, setelah itu lakukan apa yang kalian inginkan. Karena bagi para pembunuh 2 rakaat sholat itu gak lama dan bukan sesuatu juga yang berat, ya kata mereka, ya udah sholat aja 2 rakaat, tapi aksir sholatnya pendek-pendek aja, gak usah panjang-panjang. Akhirnya dia pun sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, dia bingung, habis baca Al-Fatihah dia baca ayat apa lagi. Yang terlintas di dalam pikirannya cuma ayat ini. Kebenaran dia hafiz Al-Quran, Walaupun dia hafal 30 juz, dia gak tahu mau baca surat apa setelah Al-Fatihah. Kecuali surat inilah yang terlintas di dalam benaknya, sehingga dia baca setelah Al-Fatihah dengan suara lirih berbisik, Ammayujibul muttar iza da'ah wa yakshifus su, dan seterusnya. Kemudian setelah dia membaca ayat ini, dia ruku, dia sujud. Ketika dia rakaat kedua juga, dia membaca ayat yang sama, karena dia gak ingat ayat yang lain. Ketika dia sujud terakhir, dia mendengar suara, ada orang mengendarai kuda datang ke arah mereka. Tiba-tiba suara teriakan orang yang sedang dipukul. Lalu setelah itu kuda itu menjauh pergi. Dan ketika dia bangkit dari sujudnya, dia tahiyat, dia salam. Selesai dia salam ke kiri, dia ngelihat para perampok-perampok itu dalam keadaan telah terkapar dan dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada laki-laki yang mengendarai kuda, ya fulan, man ant, siapa kamu, siapa kamu? Orang itu menjawab, aku adalah utusan dari zat yang mendengar dan menjawab panggilan orang yang memanggilnya. Aku adalah utusan zat yang menjawab orang yang memanggilnya, yang menjawab siapa yang dalam keadaan susah yang memanggil dia, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang ini pun selamat dan membawa hartanya kembali ke kampungnya. Ini salah satu contoh yang sangat, kisah yang sangat terkenal di antara kisah-kisah para ulama. Bagaimana ketika kita mentok, ketika kita gak punya jalan ikhtiar, ternyata justru saat itulah saat terbaik kita berharap pada Allah, saat terbaik kita berbaik sangka kepada Allah, saat terbaik kita melibatkan Allah dengan husnuzon dan roja, dan saat itulah saat terbaik untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Yang terakhir, kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Mereka sedang melakukan perjalanan, terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam gua. Ini terkenal juga kisahnya dengan riwayat hadis yang sahih. Ketika mereka terkurung di dalam gua, tiba-tiba batu gua itu menutup gua karena terjadi kayak longsor, batunya menutup mulut gua. Dalam keadaan seperti itu mereka takut kehabisan udara dan mereka gak bisa makan dan seterusnya, mereka terjebak. Tiba-tiba masing-masing berdoa dengan tawasul kepada amal-amalnya di masa lalu. Ada yang bertawasul dengan birrul walidain, ada yang bertawasul dengan sifat amanah dan adil, ada yang bertawasul dengan sifat takwa meninggalkan dosa. Sehingga singkat cerita, setelah mereka meminta kepada Allah dan bertawasul dengan amal-amal mereka, mulut gua itu terbuka, batunya bergeser, dan mereka pun selamat. Kenapa ini bisa terjadi, keajaiban kayak gini? Mereka udah mendorong batu itu tapi tidak sanggup. Artinya ikhtiarnya udah mentok. Apakah mereka berputus asa? Enggak. Saat itulah mereka melibatkan Allah secara utuh dan melihat keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang masih bergantung kepada perbuatannya, ikhtiar dan usahanya adalah berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadi masalah dalam hidupnya. Maka jangan pernah berkurang harapan kita kepada Allah. Justru ketika kita punya masalah dalam hidup dan kita ngerasa tidak ada jalan di antara jalan-jalan di bumi, kita menjadi lebih berharap kepada Allah dan yakin dengan jalan-jalan yang lebih baik yang ada di langit, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita sudah bertemu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Dan hari ini, hari Senin, sudah hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Senin bertepatan dengan hari yang ke-25 di bulan Mei 2026. Senang sekali di suasana pagi setelah diguyur hujan yang begitu datar dan terus menerus membuat suasana segar di pagi hari ini. Pergi Dahlia, acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam sampai jam 6 nanti. Dan Pergi Dahlia bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811222101. Sekali lagi 0811222101. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini dalam keadaan baik dan segar, sehat walafiat, penuh dengan semangat untuk menyambut hari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib, semakin thayyib. Alhamdulillah. Barakallah, luar biasa sekali ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya. Atas izin Allah Azza wa Jalla, kami berdua kembali hadir untuk menemani ruangan wargi Dahlia yang saat ini wargi ada sebagian yang tengah melaksanakan ibadah santap sahur, melaksanakan saum sunnah Seninnya atau saum sunnah tarwiyahnya. Mudah-mudahan niat saum kita diterima oleh Allah, menjadi bagian amal soleh, dan insya Allah kita sama-sama untuk bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi di acara obrolan seputar syariat Islam, Obsesi Pagi Dahlia FM.
0: Alhamdulillah, ini pagi hari ini dengan penuh kesemangatan kita coba untuk mengajak wargi Dahlia bergabung di 0811222101. Yang dari tadi sebenarnya sudah bangun, sudah dari kemarin Kang Haji Cece dengan ini dengan Teh Jamira. Aldi juga lagi ada di Bandung, Aldi, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah siap sahur, Abang? Enggak usah, aku tajak Neng juga.
1: Masyaallah,
0: Ibu Aja Oneng dan juga Ibu Muti ini sahur semua.
1: Alhamdulillah, pada semangat semua wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan ini menjadi peluang amal bagi kita ya.
0: Insyaallah, amin.
1: 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang mana sering kita mendapatkan informasi dari guru-guru kita tentang keistimewaan pada hari itu, dan kita memasuki hari yang ke-8 wargi Dahlia ya. Di bulan Zulhijjah ini mudah-mudahan Allah tetap memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita untuk bisa meningkatkan amaliah ibadah di hari ini, insyaallah.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini sudah banyak yang masuk. Nenek Ica dari kemarin waktu Bollywood juga hujan-hujan. Siap nanti subuh bang, kita sambil sahur. Sudah mengirimkan WhatsApp juga Teh Andini di Jungberung, Teh Mary juga, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Siti Nurmalia, Teh Yuli juga terima kasih. Pak Mumu sama Ibu Aja Iom juga, Ibu Heni juga terima kasih, Heni Herawati dan Heni
1: Palasari.
0: Hijikin doakin eta teh kanya nyen pokal grup Perdip juara gitu kemarin ya. Ibu Suryati Nung, terima kasih untuk Mama Epa, terima kasih Kakek Agus Sudrajat juga, dan juga untuk Po Oneng, Tau Abi Gunung Sembung, Sauro Gede Bunda. Kemudian Ibu Nani Soreang, Mama Ocha, terima kasih Ibu Sadia, Ibu Neni, Ibu Lilim Halimah, dan Teh Ane juga untuk Kang Aman Abadi, lalu Ibu siapa nih lagi, Kang Wahyu, dan juga alhamdulillah begitu banyak sudah yang bergabung pagi hari ini. Ya, ada Febri Hermawan, itu nih. Kemudian Mama Anjani Jalakarupat, Kang Alip. Nah, untuk wargi Dahlia coba kita fokuskan di pagi hari ini karena sekali dalam setahun tentang obrolan kita dan tema kita pagi hari ini tentang apa nih Ustaz ya?
1: Insya Allah Bang Jabul, kita akan menyampaikan informasi sekaligus menguatkan niat kita, menambah keilmuan kita tentang agama. Dahsyatnya saum Arafah.
0: Dahsyatnya
1: saum Arafah yang insya Allah jatuh pada hari besok, hari Selasa ya, tanggal 9 Zulhijjah 1447.

0: materi dan tema kita. Kita belajar pagi hari ini sambil wargi Dahlia untuk bersiap bersantap sahur. Hari Senin tanggal 25 di bulan Hijriah ini, enggak bulan Masehi ini, subuh pada pukul 4:34 Mas Yusuf.
1: 34. Mm-hmm. Baik, insyaallah Bang Haji.
0: Baik, wargi Dahlia yang pagi hari ini sudah siap-siap dahsyatnya Saum Arafah. Ya, dahsyatnya Saum Arafah di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman.

Terima kasih Bang Haji Ampul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi dahlia, rahimani Allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satu di antaranya kenikmatan yang terbesar bagi kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita sehingga sampai detik ini kita bisa menjalankan aktivitas ibadah. Kening kita masih diperkenankan oleh Allah untuk sujud. Lisan kita masih diringankan oleh Allah untuk berzikir. Tangan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengangkat doa, mengharap kepada Allah Azza wa Jal atas segala hajat, keinginan dan cita-cita. Allah masih tetap memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas amal saleh, yang tentunya dari setiap amal saleh yang kita tunaikan berujung semoga menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, sebuah kenikmatan, sebuah anugerah bagi saudara-saudara kita yang saat ini siap-siap untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Padang Arafah. Di dalam kegiatan melaksanakan wukuf berdiam diri di Padang Arafah, ini merupakan sebuah kenikmatan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ada perbedaan yang mencolok ayahanda, ibunda, wargi dahlia. Kalau turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, Allah perintahkan para malaikat untuk turun ke dunia manusia membawa keselamatan, keberkahan, rahmat dari Allah Jalla Jalaluh, rahmat yang tidak terbatas. Tetapi ketika di hari Arafah, Allah sendiri yang turun ke dunia manusia untuk menyaksikan ribuan, ratusan

ribu bahkan jutaan lautan manusia terhampar dengan posisi pakaian yang sama, kondisi yang sama, berada di padang Arafah. Dari berbagai macam penjuru dunia mereka berkumpul, bersimpuh, menangis, memelas, memohon kepada Allah Jalla Jalalu. Di hari itulah ayahanda ibunda wargi Dahlia, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan wukuf sebagai haji wada pada hari Jum'ah, baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika berada di padang Arafah melaksanakan wukuf, Allah azza wa jal menurunkan sebuah ayat yang membuat iri seluruh umat, termasuk umat Yahudi dan Nasrani. Ayat yang dimaksud di dalam Al-Quran, Allah azza wa jal berfirman, apa firman Allah? Kata Allah, Al-yawma akmaltum lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan segala nikmat untukmu, dan aku telah ridha Islam menjadi agamamu. Di dalam kitab Riyadus Salihin diriwayatkan ayahanda ibunda, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menerima ayat ini, wahyu dari Allah azza wa jal yang menegaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menambah nikmat dan karunia, dan Allah ta'ala ridha kepada Islam sebagai agamanya. Sebagian sahabat mereka bersyukur, gembira tampak dalam wajah-wajah mereka yang berseri-seri. Tapi hanya satu yang menangis. Ada salah seorang sahabat yang menangis, ayahanda ibunda. Siapa itu? Tiada lain adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian besar masyarakat Arafah, para sahabat tersenyum gembira mendengar ayat ini. Tapi di sisi lain, Abu Bakar Ash-Shiddiq menangis sejadi-jadinya. Terlihat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar mengatakan, wahai ya Abu Bakar, apakah engkau tidak bahagia atas informasi dari Allah bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam? Apakah engkau tidak bangga bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna? Apakah engkau juga tidak merasa bahagia ketika Allah mencukupkan, menambah nikmat untuk kita? Apa kata Abu Bakar Ash-Shiddiq? Wahai Umar ibn Khattab, bukannya aku tidak bahagia, aku bersyukur Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah. Allah telah menyempurnakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi ingat wahai Umar, ketika turunnya ayat ini itu menegaskan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan dikembalikan lagi kepada Allah, akan meninggalkan kita semua. Sadar yang diucapkan oleh Abu Bakar, maka Umar ibn Khattab dengan para sahabat pun menangis, ayahanda ibunda wargi Dahlia. Keistimewaan di Arafah adalah bagaimana Allah telah menyampaikan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah, risalah yang telah disempurnakan, agama yang diridhai oleh Allah di alam dunia ini hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka ini adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang patut dan harus kita syukuri, ayahanda ibunda wargi Dahlia.
kita masih menjadi orang yang memiliki agama Islam, maka jalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang mencari hidayah, banyak orang yang mencari petunjuk dari Allah, sementara kita berada di dalam hidayah itu, berada di dalam karunia Allah. Kenapa kita sia-siakan hidayah ini? Kenapa kita masih melalaikan perintah Allah? Padahal risalah yang dibawa oleh Rasulullah telah sempurna. Ngapain kita menambah-nambah ajaran-ajaran agama? Kenapa kita harus repot-repot menambah-menambah urusan ibadah kepada Allah? Entah ibadah itu yang dibawa oleh Rasulullah telah disempurnakan oleh Allah. Telah cukup, telah sempurna. Nggak perlu ditambah apalagi dikurang ajaran agama. Sementara kita berada di dalam hidayah ini, yuk, di bulan Zulhijjah ini adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Meningkatkan kualitas amal ibadah. Dan salah satu di antaranya, di dalam bulan Zulhijjah, ketika wukuf di Arafah, orang-orang sedang berhaji, maka kita disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan saum sunnah Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan kepada kita tentang dahsyatnya saum Arafah. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan pesan dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sannata allati qablahu was-sannata allati ba'dah. Puasa Arafah, kata Nabi, puasa 9 Zulhijjah dapat menghapuskan 2 tahun dosa. Dosa yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Hebatnya, dahsyatnya saum Arafah. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita 2 tahun. 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun lagi dosa yang akan datang. Terjadi perbedaan pendapat di sini, ayahanda ibunda wargidahnya. Dosa yang mana yang akan Allah ampuni? Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa yang dikatakan dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah hanya dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa besar perlu taubatan nasuha, kesungguhan dari pelaku dosa itu menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sementara menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu, dosa 1 tahun yang akan datang adalah dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Karena hadis ini sifatnya umum, kata beliau. Nah, cara menyikapi kita, wargi Dahlia, kita mendapatkan informasi bahwa saum Arafah adalah saum yang dahsyat yang akan mengampuni, menggugurkan dosa dan kesalahan kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka janganlah kita berpikir masalah tentang pahala keutamaan dari saum 9 Zulhijjah itu. Tetapi yang penting bagi kita, bagaimana saum Arafah, saum 9 Zulhijjah dapat kita lakukan dengan sesempurna mungkin. Itu yang lebih penting. Kuatkan niat kita. Fokuskan, menata diri kita untuk fokus terhadap amal ibadah yang akan kita tunaikan. Besok saudara-saudara kita melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan rangkaian ibadah haji, wukuf di Arafah, kemudian
berangkat ke Muzdalifah, berangkat ke Mina untuk melakukan melentar jumrah, Jumratul Aqaba Wusta Ula selama 3 hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji yang begitu nikmat. Sementara kita di sini waktu Dahlia melaksanakan Saum Arafah ya. Saya anjurkan, saya ajak semua warga Dahlia, ayo besok 9 Zulhijjah kita melaksanakan Saum Arafah. Ganjarannya luar biasa, 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, fokuslah terhadap saum yang akan kita tunaikan besok. Bagi yang besok ya, hari ini ada yang saum sunnah, mangga silahkan. Tapi kami ingin berbicara secara umum, fokuskanlah kesempurnaan dari puasa yang kita tunaikan. Dengan cara apa? Menyempurnakan mulai dari azan subuh sebagai waktu imsak kita sampai menjelang azan maghrib, itu waktu berbuka kita. Dari rangkaian awal subuh sampai maghrib di 9 Zulhijjah, sempurnakan semua amal ibadah yang kita tunaikan, baik yang fardu maupun sunnah. Apa di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama berpuasa Zulhijjah atau selama berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah? Yang pertama, ayahanda ibunda sadayana, saupami wargi Dahlia nuju saum Arafah, seueurkeun ngaos doa ka Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa. Kenapa memperbanyak doa? Ingat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Imam Ahmad dengan hadis yang sahih, ada 3 golongan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya akan mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Salah satu di antara 3 doa itu, doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Agar meraih 2 tahun dosa kita diampuni, isi saum Arafah itu dengan memperbanyak doa. Doa apa aja Ustaz? Doa apa saja? Doa yang lebih populer, Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Perbanyak doa itu, doa sapu jagat cenanya kata Bang Apul. Doa agar Allah memberikan keselamatan, anugerah kebahagiaan dunia, anugerah kebahagiaan keselamatan akhirat, dan dibebaskan dari api neraka. Dan di Arafah itu wargi Dahlia, masya Allah, saat semua manusia dengan pakaian yang sama bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, mereka berdoa di padang Arafah, kita pun berdoa di sini ketika melaksanakan ibadah puasa. Banyak doa agar Allah menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Ini yang pertama, perbanyak doa. Doa agar diselamatkan diri kita dunia dan akhirat. Yang kedua, mohon doa untuk diberikan keselamatan. Misalnya doanya, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Misalnya ya, Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Misalnya, banyak. Silahkan wargi Dahlia perbanyak doa. Doa apa saja, tapi yang jelas doa untuk apa? Untuk memohon keselamatan bagi kita. Doa apa saja yang kita panjatkan selama kita berpuasa dan ikhlas memanjatkannya kepada Allah, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya ketika berpuasa Arafah, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang panjang loh. Waktunya panjang, dari subuh sampai maghrib waktunya panjang, kurang lebih 12 jam. Banyak doa kepada Allah. Daripada orang ngomongkan batur,
daripada orang tepararugu, mendingan banyak doa. Lisan kita perbanyak dengan doa. Itu hari yang istimewa, Arafah. Selain berdoa, memperbanyak takbir. Di subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu maghrib berbuka, langsung dilanjutkan dengan takbir sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar.

takbir itu adalah kalimat yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara kita yang berhaji, mereka bertalbiyah. Kalimat yang paling Allah sukai, cintai ketika mereka melaksanakan haji dan umroh.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Mereka bertalbiyah,
1: di sini kita bertakbir. Sop takbiran waridah ya.
0: Sendiri saja kalau tidak ada orang di rumah ya. Habis salat fardu zuhur, asar, maghrib. Nah, bagi wargi dahliyah yang mau berzikir, membaca takbir setelah sholat fardu, nah, caranya begini. Wargi dahliyah, ayahana setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, awas. Setelah salam beres, baca dulu istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, maminkas salam, tabarokta yadal jalali wal ikram. Baru bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Gitu ya. Setelah itu lanjutkan lagi dengan zikir salat seterusnya. Itu salah satu di antara memperbanyak takbir. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah amal soleh dan perbanyaklah mengingat Allah dengan memperbanyak zikir, takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dan yang terakhir, wargi dahliyah, amalan yang dapat ayahanda ibunda wargi dahliyah kerjakan pada saat punten, pada saat saum Arafah, selain banyak berdoa, membaca takbir, yang ketiga memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di waktu Arafah Allah turun ke dunia manusia sampai berbangga-bangga di hadapan malaikat. Wei, para malaikat, lihat hamba-hambaku ini. Mereka pergi datang dari segala penjuru. Datang dengan unta, dengan berjalan kaki, dengan rasa capek meninggalkan keluarga. Mereka bersimpu di hadapanku dalam keadaan kotor, dalam keadaan panas, memohon, meminta kepadaku. Lihatlah, kata Allah Azza wa Jalla, segala dosanya akan aku ampuni, permintaannya akan aku kabulkan, dan surga yang berhak untuk mereka. Karena kata Nabi mengatakan, al-hajju mabrur raisa lahu zaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tiada lain, hanyalah surganya Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar, mudah-mudahan saja Allah juga akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan amal soleh, terutama saum Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk pelajaran kita pagi hari ini tentang menyambut hari Idul Adha ini di hari yang ke-8 bulan Zulhijjah, dahsyatnya Saum Arafah di hari-hari terakhir 8 hari yang ke-9, 10 ya Ustaz ya.
1: Ya,
0: bahkan betul. Ada yang dari tanggal 1 Zulhijjah.
1: Betul sekali. Itu merupakan salah satu bentuk keseriusan dari keistimewaan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ayahani Bunda, kita jeda dulu ya. Kita laksanakan dulu salat subuh. Insyaallah setelah salat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

alternatif Changjiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kikilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Pagi hari ini, hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, wargi dahlia. Senang sekali di suasana pagi ini menjelang perayaan Idul Adha, hari raya kurban, kita bersama membahas tentang dahsyatnya Syaum Arafah. Begitu tadi dari Ustaz Andi Abdurrahman di Obsesi Pagi yang senantiasa hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Terima kasih untuk warga dahlia yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Biar Bang Apul untuk bicara sebentar karena beliau sedang terima telepon dari dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat untuk bertanya di 0811-222-1015. Terima kasih Teh Aida, Ibu Heni, Ibu Muti, kemudian yang sudah bertanya Bang Apul intip juga ini dari Pak Agus Mulyana, dan juga ada siapa lagi, Ri, Ibu Puspa, dan Bunda yang juga Ibu siapa nih? Mama Caca kalau tidak salah, Bu Kokom juga terima kasih, Ibu Yayat Suryati, terima kasih, Bu Lilis Nur Laila Bojantin Kebun Gedang, Nenek Ica, dan juga ada Teh Nina Cembulit, kemudian Ibu Nani Suryang Teh Ati Jakarta, Teh Ndes juga, lalu juga ada siapa lagi, Ibu Eha juga. Baik, wargi dahlia yang pagi hari ini sudah siap kita untuk bergabung di untuk season bertanya, silahkan di 0811-222-1015 pagi hari ini untuk Teh Haja Bentang yang pagi hari ini juga tadi direncanakan hadir, tapi ada sesuatu yang tidak bisa untuk kita hadirkan. Baik, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kita selesai yang sudah bersantap sahur, sudah siap melaksanakan saum Arafahnya pagi hari ini.
1: Betul, baik. Silakan. Siap, Bang Haji Abul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia, Ikhutu Fidin, Azzaikumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh dirangkai dengan zikir dan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita menjadi bagian amal saleh, dan tentunya zikir dan doa kita diterima, doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayahanda, Ibunda, wargi dahlia, bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, keberangkatan kita insyaallah di bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2026. Masih ada seat wargi dahlia ya. Tinggal 5 seat lagi wargi, silakan wargi yang ingin berniat melaksanakan ibadah umrah segera mendaftarkan diri wargi untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah di sana menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 5 kursi lagi wargi dahlia ya. Ya mangga di antos ya, hanya dengan 28 juta rupiah wargi dahlia ya.
0: Keren di Bollywood masuk panandang. Aku jongkar.
1: Ayo atuh Pak Jinandang ya.
0: Eh aku kata pas Mipta, aku karo bojoku.
1: Ayo kita sama-sama menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di pertengahan bulan Juni wargi kita melaksanakan manasiknya ya. Mudah-mudahan wargi-wargi yang lain yang berniat diwujudkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, kesehatannya, kesempatannya untuk sama-sama melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah insyaallah.
0: Amin.
1: Kemudian juga wargi dahlia mohon doanya untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di

0: Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Putra-putri yatim piatu kami mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah.
1: Amin.
0: Dan kita pun diberikan kemudahan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan, perhatian, kasih sayang kita kepada mereka, semoga mampu mendatangkan dan menghadirkan pahala untuk kita dari Allah. Terutama bagi wargi yang ingin menitipkan hewan kurban, silakan untuk memberikan kebahagiaan kepada putra putri kami di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan pahala dan Rasulullah merindukan kita di surganya Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Bagi wargi yang ingin menyimak, mendengarkan sekaligus menambah ilmu agama, silakan wargi bisa mengunjungi TikTok kita, TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Di situ ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, informasi yang kami berikan, mudah-mudahan bisa mendatangkan pahala untuk kita dan menambah ilmu agama untuk jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia bisa mengikuti siaran acara Obsesi Pagi melalui Facebook Radio Dahlia FM pagi hari ini juga wargi Dahlia. Tapi pertanyaannya yang enggak dari Facebook tidak bisa kami sempat dilirik karena Bang Pul harus melirik komputer yang satu ini di WhatsApp aja di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Ajis juga di Bogor, Pak Ajis, Alhamdulillah. Dan juga dari siapa lagi yang sudah masuk, kita coba lihat sudah bergabung melalui pesan singkat TAG yang sudah dikirimkan pertanyaannya Ustaz ya.
0: Siap
1: kita mulai.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Baik, wargi Dahlia pagi hari ini sudah ada Ibu Heni di Palasari. Terima kasih Ibu Heni. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib semakin toyib nih Ibu Heni. Palasari semakin toyib semakin tiris. Badai tumaros saum Zulhijjah aya nu 10 hari, aya nu 2 hari. Aya oge anu sadinten sehari afdolna anu mana sareng pahalana sami wae. Hatur nuhun.
0: Baik, untuk Ibu Haja Heni di Palasari, jazakillah khair wa barakallahu fiik, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan bahwa tiada hari yang paling Allah sukai, yang paling Allah muliakan, dan segala amal ibadah, amal saleh yang ditunaikan pada hari itu, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka amalan itu menjadi amalan ahabbu ilallah, menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Ini hadis sifatnya umum, artinya berbagai macam amal saleh dapat kita tunaikan, amal kebaikan yang kita rencanakan dapat kita wujudkan selama atau pada waktu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rangkaian ibadah-ibadah soleh, amalan-amalan kebaikan, berbagai macam ragam yang dapat kita lakukan. Baca Quran, melaksanakan salat, memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran, memperbanyak istighfar, bertakbir, termasuk melaksanakan ibadah puasa. Itu ibadah yang sifatnya umum warga Dahlia. Jadi warga Dahlia bisa memilih 10 hari pertama di bulan Zulhijjah bisa melaksanakan amal ibadah yang dapat mampu untuk kita lakukan, termasuk melaksanakan puasa gitu warga Dahlia ya. Kenapa bisa dikatakan puasa? Karena menurut Ustadz Adi Hidayat bahwa ibadah puasa ini bisa merangkul semua amal ibadah. Ya, sholatnya tepat waktu, sodakohnya, zikirnya, karena sesungguhnya ibadah saum itu mampu mengendalikan diri kita dari berbagai macam amal keburukan. Sebagai benteng, dikatakan saum itu sebagai apa? Sebagai junnatun. Junnatun itu sebagai perisai, benteng dari perbuatan buruk, perbuatan dosa. Maka para ulama boleh melaksanakan saum dari tanggal 1 sampai 9 di bulan Zulhijjah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bila kalian melaksanakan ibadah berbagai macam amal soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dengan amal ibadah yang lainnya, Nabi menekankan kalau mau berpuasa tekanlah laksanakan saum di tanggal 9 Zulhijjah. Karena kata Nabi, Saum Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah itu mampu membakar, menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Bila kita berbicara masalah mana yang lebih afdol, semuanya afdol, semuanya istimewa. Karena amal ibadah yang kita tunaikan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau amal ibadah dicintai oleh Allah, maka berpeluang amal ibadah itu diterima oleh Allah, bernilai jihad di jalan Allah dan mampu menghadirkan pahala yang berlipat ganda. Gitu Ibu aja Heni ya. Wallahu ta'ala
1: bisawab. Ibu Heni, terima kasih untuk pertanyaannya pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Sekarang dari Ibu Hajah Muti yang ada di Karapitan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oh, toyib semakin toyib. Pada tumaros upami ayah lu pada kurban, tos niat pada kurban. Ajana tos siap ayah rezeki. Nah, tapi tiba-tiba rai nate kengin musibah kecelakaan motor. Kedah kumaha, kedah ke rumah sakit. Kedah ayah biaya kanggo perawatan date gaduh BPJS. Tah janten ajana teh anu biayaan rai na janten artos anu kanggo kurban teh dianggo kanggo ke rumah sakit. Da tetega ninggal rai na luka tah nu bade ditaruskeun eta. Apakah si kakak nu nte dosa upami tos niat bade kurban tapi janten aya musibah diangge ngarawat raina kitu Pak Ustaz. Hatur nuhun walarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Rumus ketentuan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman akan dibalas 10 kebaikan. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang hamba telah berniat untuk melaksanakan amal kebaikan, maka Allah mencatat menjadi satu kebaikan. Kalau kalau niat itu diwujudkan, maka Allah akan membalas 10 dikali 70 dikali 700, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla dari amal ibadah yang kita tunaikan. Nah, bila kasus ini seseorang berniat melaksanakan ibadah kurban, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah dengan niatnya, niat itu aja, dengan niatnya, bukan niat bohongan, niat bersungguh-sungguh untuk berkurban. Nah, dengan niat itu orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla. Lalu warga dahlia, qadarullah ada saudaranya musibah, kecelakaan, sakit yang perlu perawatan dan perlu pertolongan dengan cepat, dibawa ke rumah sakit ataupun dokter. Lalu dialihkan biaya untuk kurban itu untuk membiayai saudaranya yang sakit, maka tentunya dia tidak berdosa, dia akan mendapatkan pahala dari apa? Membantu saudaranya. Sebagaimana Allah azza wajalla berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa seorang hamba mau menolong saudaranya, maka Allah akan memberikan pertolongan baginya kelak di hari kiamat. Tidak menjadi dosa orang yang berniat melaksanakan kurban, tetap niatnya mendapatkan pahala walaupun kurbannya tidak terwujud karena ada alasan-alasan yang dimenarkan oleh syariat. Dan membantu saudaranya dalam kesulitan pun akan mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih Bu Muti Kerapitan. Kita langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya. Ini dari Nik. Sebentar. Ajis di Bogor. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bogor kota hujan Ustaz.
0: Oh iya.
1: Pak Ustaz, mau bertanya, kalau misal punya logam mulia emas, wajib zakat enggak? Dan berapa minimal nasabnya dan bolehkah bayar zakatnya dicicil? Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Ajis di Kota Bogor ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Logam mulia termasuk bagian dari emas. Emas dan perak wajib untuk dizakatkan warga dahlia. Nah, untuk logam emas, logam mulia itu setara dengan emas warga dahlia. Dan para ulama menekankan nasabnya itu batasnya 80 gram emas atau 85 gram emas. Dapat dikategorikan misalnya 1 gram emasnya berapa gitu kan. Misalnya 1 gram emasnya itu harganya 2 juta. Berarti kalau memiliki logam mulia seberat 80 gram, maka itu sudah wajib mengeluarkan zakat malnya sebesar 2,5% dari harga mulia itu. Dari harga logam mulia itu. Jadi 85 gram emas sama dengan logam mulia sama dengan graman nasab untuk memiliki emas ya, 80 atau 85 gram emas. Itu menurut pendapat para ulama, sepakat para ulama. Nah, bisa dibayar apakah dengan dicicil, Wargi Dahlia? Nah, proses pembayaran zakat ini harus sampai pada nasab pada waktu 1 tahun. Minimal 1 tahun. Jadi kita punya emas tersimpan selama 1 tahun. Dengan berat emas lebih dari 80 gram misalnya, minimal 80 gram. Maka kita simpan dalam 1 tahun. Nah, dari setelah 1 tahun itu dapat kita bayarkan 2,5% dari harga logam mulia itu. Ya tentunya kita harus punya asumsi bahwa pembayaran zakat itu dibayarkan setiap tahun. Bila logam emas itu tidak dipakai, hanya tersimpan. Kecuali kalau dipakai, dibayarnya itu setiap tahun, setahun sekali. Tapi kalau logam emas itu dipakai, tentunya dibayarkan hanya sekali dalam seumur hidup kita. Kalau tersimpan, setiap tahun dikeluarkan zakat malnya. Tapi kalau dipakai, itu dikeluarkan hanya sekali dalam seumur hidup dengan kurun waktu setelah melampaui 1 tahun. Gitu Kang Ajis ya? Allahu
1: ta'ala. Kang Ajis Bogor, Jakarta. Terima kasih dan kita langsung ke pertanyaan yang berikut lagi datang dari sapa juga untuk yang sudah bergabung ini, Mbak Basoka Jojo juga terima kasih. Nenek Indah Citalahap sama Apidah Romo.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana, terima kasih. Teh Jahmira dan Kang Haji Cece. Abdi, Aldi, Dede cepat sehat ya.
0: Amin. Lagi sakit katanya ya. Mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah. Juga kita doakan wargi-wargi yang saat ini tengah sakit, Wargi Dahlia, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Semoga segera diangkat penyakit oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna, diangkat derajatnya oleh Allah.
1: Termasuk dan ini juga putranya Bu Haja Entin Kebun Gedang.
0: Putranya Ibu Haja Entin Kebun Gedang yang tengah sakit ya. Papa Ian juga mudah-mudahan disehatkan. Kang Haji Wahyu di Cikalong Wetan disehatkan kembali. Semua wargi Dahlia sing didamang kendai anu nuju udur insyaallah.
1: Setiadi bin Nurrahman ya,
0: Setiadi bin Nurrahman.
1: Setiadi Nurrahman bin Uden Sujat, ini putranya Bu Haja Entin.
0: Betul, mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Jawajal. Allahumma rabbanas atibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yukadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Basoka Jojo sudah ada di tempat, kayaknya sudah habis ke pasar. Ini pertanyaan dari Pak Agus Mulyana dari Cimahi Utara.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dina perkawis saum tengah sasih nih Ustaz. Ini yang tengah 14, 15, 16. Pengintennya Pak Ustaz perkawis ini. Dina perkawis saum tengah sasih. Naruskan dina perkawis saum tengah sasi. Tikaping 14, 15, 16. Pengintennya Pak Ustadz, Bang Apul Haturnuhun.
0: Baik, untuk Pak Agus Mulyana di Cimahi ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saum Yaumul Bid atau saum pertengahan bulan itu tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Ya, 13, 14, 15 di tahun Hijriah. Berarti bukan tahun Miladiah, tapi tahun Hijriah. Ya, termasuk di dalamnya bulan-bulan Hijriah. 13, 14, 15. Nah, berkaitan dengan bulan Julhijjah. Bulan Julhijjah itu ada hari Tasrik, di mana hari Tasrik itu dilarang, haram hukumnya melaksanakan saum. Julhijjah kita dilarang melaksanakan saum di tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10-nya hari Tasrik, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak boleh melaksanakan saum, saum sunnah ataupun saum qada, tidak boleh. Termasuk tanggal 11, 12, 13 itu pun kita tidak boleh melaksanakan saum karena termasuk ke dalam hari Tasyrik. Di mana saudara-saudara kita melaksanakan melontar jumrah, jumratul aqabah wusta ula selama 3 hari, 11, 12, 13. Sudah yakin kita tidak boleh berpuasa. Tinggal ada hari, dua hari, yaitu tanggal 14 dan 15. Pak Asep boleh melaksanakan saum yaumul bid di tanggal 14 dan 15-nya. Wargi Dahlia boleh melaksanakan saum yaumul bid di tanggal 14 dan tanggal 15-nya. Karena tanggal 13 termasuk hari Tasyrik, haram melaksanakan saum. Insyaallah, walaupun hanya dua hari di 14-15, kita tetap mendapatkan pahala melaksanakan saum yaumul bid. Gitu Pak Asep ya? Wallahu ta'ala.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Dan oke, ini sebentar ada yang berbunyi nih. Baik Ustaz, kita lanjut lagi. Masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih pertanyaannya.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Itu tadinya ceritanya mau buka Facebook yang di handphone itu, ternyata dibunyi.
0: Alah.
1: Oke, terima kasih untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Dan ini ada dari siapa ini? Jangan disebut dulu namanya ya, mungkin ya Ustaz ya. Boleh, nanti boleh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Mau bertanya tentang berkurban. Dititipkan ke suatu lembaga dan si daging kurbannya berbentuk kemasan kaleng yang diterima sekitar 3 bulan dari hari penyembelihan. Apakah daging kurban berupa kemasan kaleng itu dibagikan, dibagikannya diterima atau nunggu tahun depan pas hari Tasyrik?
0: Baik,
1: ini dari Karela Syashu ya.
0: Nah, Karela,
1: Ibu Karela. Terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Karela. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Menurut pendapat kami yang mungkin berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia, Wargi Dahlia, hewan kurban kemudian direcahnya, hewan kurban itu kemudian dimasukkan ke dalam kaleng atau box kemasan yang diawasi oleh departemen yang ditunjuk oleh pemerintah, Departemen Kesehatan Pengelolaan Makanan dan Obat-obatan, dan itu bisa memberikan sebuah kelebihan sehingga bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lama. Ya, untuk waktu yang lama itu diperbolehkan, dipersilahkan. Misalnya pada lembaga tertentu untuk mengemas hewan kurban dalam kaleng, ya kaleng-kaleng itu boleh, dan itu ada waktu expirednya sekian tahun ataupun sekian bulan, itu diperbolehkan. Insya Allah kurbannya tidak menjadi masalah, insya Allah tetap kurbannya sah. Adapun pembagiannya, Wargi Dahlia, pembagiannya persilakan. Mau lebih utama itu begitu beres penyembelihan hewan kurban, direcah, langsung dibagikan. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena sesuai dengan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi melaksanakan sholat Idul Adha tanpa makan dulu tuh. Nabi itu ketika melaksanakan sholat subuh, beliau tidak makan dan minum dulu ketika sholat Idul Adha. Kemudian beliau mengunjungi tempat sholat Idul Adha, menjadi khatib, menjadi imam, menjadi khatib, dan pelaksanaan khutbahnya tidak terlalu panjang. Lalu Nabi berangkat ke tempat penyembelihan hewan, menyembelih hewan kurban. Setelah itu dengan berbagai macam prosesnya, lalu Nabi makan daging kurban penyembelihan beliau. Itu yang lebih afdal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi bila kaleng kemasan ini untuk menjangkau waktu dan wilayah yang jauh, maka diperbolehkan. Maka inilah salah satu alasan diperbolehkannya daging kurban itu dikemas dalam kaleng kemasan. Karena tujuannya selain untuk daerah yang sekitarnya mungkin bisa dengan kantong, ya bisa dengan kantong kresek, tapi untuk menjangkau saudara kita yang jauh di sana, yang butuh perhatian dan kepedulian sosial yang tinggi bagi mereka, itu tidak menjadi masalah. Tetap hewan kurbannya sah dalam proses penyembelihannya, dan itu pun mendapatkan kesepakatan dan diperbolehkan oleh Majelis Ulama kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, kalau Ustaz tinggal langsung pertanyaan ke berikutnya lagi dari Bunda Puspa ya. Di Mandala Jati. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jika saatnya kurban ada seseorang yang tidak berkemampuan untuk membayar kurban sekalipun reyongan kurban kadarullah hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Satu, apakah diwajibkan untuk berkurban sekalipun sebatas reyongan? Pertanyaan kedua, apakah ada penggantinya setelah Idul Adha Jazakillah Khair? Terima kasih dari Bunda Puspa di Mandala Jati.
0: Baik, Jazakillah Khair Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya wargi Dahlia, berkurban itu ditekankan bagi orang yang berkemampuan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa di antara kalian yang diberikan kemampuan untuk berkurban tahun ini, tetapi dia tidak berkurban, apa kata Nabi? Maka jangan dekat tempat sholatku. Maka janganlah kau dekat-dekat dengan tempat sholatku. Artinya Nabi begitu kecewa bagi umatnya yang diberikan kemampuan untuk berkurban,
1: kelebihan
0: rezeki ya untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban. Itu Nabi mengatakan jangan mendekati tempat sholatku. Artinya Nabi begitu kecewa kepada hambanya, kepada umatnya yang berkelebihan dalam rezekinya tapi tidak berkurban. Nah, di sisi lain bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk berkurban, jangankan untuk berkurban, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, itu tidak berdosa bagi orang itu. Tidak berdosa, ya. Tidak berdosa karena apa? Karena yang ditekankan untuk berkurban hanyalah orang-orang yang berkemampuan saja. Apakah boleh berkurban itu setelah lewat hari Tasrik? Ya, kalau melewati hari Tasrik itu bukan berkurban. Tapi kalau misalnya begini, wargi dahlia, pada tanggal 10 kita tidak bisa berkurban. Tidak bisa berkurban karena tidak memiliki rezeki. Qadarullah, oleh Allah ditetapkan kita punya rezeki di tanggal 12-nya. Di tanggal 12-nya apakah boleh berniat berkurban? Boleh hari itu, karena waktu penyembelian hewan kurban itu diberikan waktu 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Walaupun sekarang wargi dahlia tidak punya kemampuan untuk berkurban, tapi ketika masuk tanggal 11 ada rizki, tanggal 12 ada rizki, bahkan tanggal 13 ada rizki, itu batas maksimal bagi kita untuk berkurban. Lewat tanggal itu, maka hukumnya bukan berkurban, tapi hanya sedekah biasa. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih Pak. Yang pagi hari ini sudah dijawab pertanyaan dari Bunda Puspa di Mandala Jati. Dan langsung kita yang ke berikut ini, jangan disebut namanya dulu.
0: Ya, siap.
1: Takut lagi nomornya 2110.
0: Ya, 2110.
1: 2110. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Senyum beliau. Toyib, semakin toyib. Ini Pak Ustaz, apakah sebaiknya ketika kita punya niat berbuat kebaikan, jangan dulu diikrarkan, apalagi diberitahukan kepada orang lain. Takutnya ain. Sakit weh, hatur nuhun, nenek indah cita lah. Takutnya ain.
0: Bukan ain.
1: Bukan.
0: Mang ain,
1: etama ku abdi kemana-mana, jauh si abdi. Abdi gunung sembung, senyum.
0: Baik.
1: Ulah dikurbankan, mang ain letik ting. Baik.
0: Jazakumullah khair untuk Nenek Indah. Wabarakallahu fikum juga untuk Abah Dahrom di Citalahap ya. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Persib menang ajaran.
0: Subhanallah. Baik, wargi dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Niat berbuat kebaikan, apakah tidak boleh diniatkan dulu? Apalagi sampai orang tahu, dikhawatirkan ain. Baik. Niat itu berarti di dalam hati. Kalau sudah ada niat dalam hati, walaupun tidak diikrarkan, ya nenek, tidak disampaikan melalui lisan, niat kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah melalui malaikat. Walaupun niatnya, karena kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, niat itu adanya di hati. Ketika niat kebaikan terpetik dalam hati sanubari kita, walaupun tidak terucap oleh lisan, itu sudah dicatat nilai kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan niat keburukan. Ketika niat keburukan terpetik dalam hati sanubari kita, belum dicatat menjadi sebuah dosa sampai niat itu diwujudkan dengan perilaku kita. Itu hebatnya dalam ajaran kita itu. Jadi kalau niat kebaikan, walaupun belum terikrar dalam lisan ataupun belum terwujud dalam perbuatan, walaupun dalam niat kita itu sudah mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali niat keburukan itu tidak ditulis menjadi sebuah dosa sampai niat itu diwujudkan dalam perilaku kita. Ketika nenek berniat sesuatu kebaikan, walaupun tidak diniatkan, walaupun tidak disampaikan pada orang lain, nilai dan niat kebaikan dalam hati itu sudah dicatat menjadi sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, takut mendapatkan ain. Ada doanya ini. Baik wargi Dahlia, dimanapun wargi berada, ayahanda ibunda, kalau ada doa yang bisa membentengi diri kita agar kita tidak ain pada orang lain dan orang lain tidak ain kepada kita. Ain itu penyakit dengki ya, yang bisa merusak diri sendiri, bisa merusak orang lain dengan pandangan kedengkian itu.
1: Bukan ain mata ya, bukan?
0: Bukan ain mata.
1: Apalagi emang ain.
0: Emang ain itu berangkat dari mata, Bang.
1: Dari mata,
0: dari ya. Tatapan mata itu bisa menjadi berpengaruh pada orang. Misalkan saya dengki kepada Bang Apo, dengan ain, dengan mata ini tertuju kepada Abang, itu bisa merusak kejiwaan Abang. Ayo, makanya bahaya itu.
1: Bahaya.
0: Misalkan ayo, Abang ada kelebihan harta, kelebihan kesuksesan dalam berbisnis, kesuksesan dalam pangkat dan jabatan di kantor, kita iri, kita dengki, itu bisa jadi ain. Abang bisa jadi jatuh sakit bahkan, atau mungkin bisa menjadi meninggal
1: tekanan,
0: dunia.
1: Tekanan psikologi ya.
0: Tekanan psikologi luar biasa.
1: Itu hati-hati. Naik darah tinggi vertigo.
0: Makanya kata Nabi, bila ini wargi Dahlia, tolong perhatikan baik-baik. Ini yang disampaikan oleh para ulama, ada doa yang bisa menghalau apa yang namanya menghalau, membentengi sifat ain. Salah satu doanya adalah ketika kita melihat kelebihan orang lain, ataupun kita melihat ada sesuatu hal yang mungkin kata orang lain kita ini berhasil, maka ucapkan oleh kita Masya Allah Tabarakallah. Itu
1: pandina sok aya anu emreng ieu acanna naon tos dicarios-carioskeun.
0: Makanya nenek halau dengan doa itu Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah Tabarakallah. Itu setiap orang-orang di Jazirah Arab itu, nenek mungkin nenek lebih paham, di mobil-mobil kan ada tulisan Masya Allah Tabarakallah. Itu bukannya tulisan belaka, itu adalah doa untuk menghalau penyakit ini, penyakit ain. Ya, jadi doanya Masya Allah Tabarakallah. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jadi kalau Ustaz, ini ada pertanyaan dari nomor 8232 ini namanya ya. Sebentar, tidak ada kalau ada tertulis boleh. Wa Ihin ya, dari Tasik. Assalamualaikum Wa, dari Tasik Malaya. Perkawis kurban, kumaha umpami kurbana ku domba, tapi hoyong digentosan ku daging sapi anu bagianana. Biasana sok ku sapi tiap tahun, mung tahun ayana ku domba. Atur nuhun, semoga sehat semuanya.
0: Pagentos-gentos
1: ya, pagentos-gentos
0: yang taking gitu. Aduh, subhanallah. Wargi Dahlia, nanti hari Rabu sampai tanggal 10 sampai tanggal 13 itu adalah pembunuhan massal ya, terjadi di Indonesia dan seluruh dunia ya. Tapi mal ditawak ke polisi, mal teman. Polisi lagi nganuhunkeun tidak. Baik, wargi Dahlia, undari Wa Ihin di Tasik Malaya. Kurban domba ingin diganti sepertiganya dengan sapi. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pembagian hewan kurban itu menjadi tiga bagian. Nih, tiga bagian nih. Sepertiga untuk mudohi, artinya yang si pengkurban itu berhak mendapatkan sepertiganya.
1: Oh, sepertiga dapat ya?
0: Dapat, itu dapat.
1: Hayam sapi.
0: Hayam sapi. Waduh. Sepertiga untuk mudohi, satu pertiga untuk du'afa, orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, sepertiga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai. Tetangga gitu kan. Walaupun mereka berpengalaman atau mereka pun memiliki kelebihan, boleh kita dibagi gitu. Nah, kalau kita berkurban domba, maka hak kita sepertiga dari domba yang kita kurbankan. Nah, sementara sapi, sapi itu mungkin kita tidak boleh meminta bagian dari sapi untuk mengganti si domba itu, nggak bisa. Karena yang berhak kita menerima sepertiga dari hewan kurban itu adalah hewan yang kita kurbankan, yaitu domba. Sepertiga dari domba itu. Adapun pengen sapi, mungkin boleh kita mendapatkan sepertiga dari domba, juga plus dari sapi, tapi bagiannya tidak sebesar sepertiga dari hewan yang kita kurbankan. Gitu ya, Pak Ihin. Jadi kita lebih elok apabila kita memanfaatkan hak kita sepertiga dari hewan kurban yang kita kurbankan, dalam ini adalah domba. Wallahu ta'ala.
1: Jajak kalau Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah ini Bu Kokom juga sudah masuk. Sifani, mudah-mudahan sempat ini banyak sekali. Ada yang ingin diabsen mual cukup waktu ngabsen pertanyaan lebih ilmu. Tejan Ning Sarijadi, terima kasih juga. Abdi Gunung Sembung sudah bersiap dari tadi juga menyimak ilmu hunkul.
3: Aduh, Masya Allah.
1: Masya Allah. Tejan Delis juga sama Dapa ini suka ada pertanyaan juga Ustadz di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Bersama Ustadz Andi Abdurrahman, tiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ini Wargi Dahlia. Nah, ini pertanyaan dari mamanya Dapa ya. Dapa, apa kabar Dapa? Dan juga untuk Teh Aja Delis.
4: Assalamualaikum, Ustadz Bang Apul. Semakin toib.
1: Semakin toib. Pertanyaan dari Teh Aja Delis ya. Nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan. Satu, kalau kurban lewat lembaga online, apakah sah? Kan ayeuna mah sering aya nu ngintun chat bilih bade berkurban TF aja kan nomor rekening. Kemudian itu pertanyaan. Yang kedua, niat kurban untuk orang yang telah meninggal hukumnya bagaimana? Hatur nuhun Pak Ustadz. Pencerahannya Jajakil. Jadi Wajah Delis.
0: Ya, Ibu Guru. Ibu Guru, Jajakil khair, Teh Delis, Dafa. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini informasi juga untuk ayahanda ibunda wargi dahli yang lain ya. Bagaimana hukum berkurban melalui lembaga online wargi dahli ya. Baik, selama dapat dipercaya, lembaga itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, tidak menjadi masalah. Lembaga A, lembaga B, lembaga C, tidak menjadi masalah melalui transferan. Boleh sepanjang ada ketransparansian ketika proses penyembelihan hewan kurban. Gitu. Terkadang kan kita menyembelih hewan kurban ini ingin disaksikan oleh mudohi sendiri, ingin tahu penyembelihannya, dan itu lebih afdol bagi kita. Gitu kan? Maka bila kita ingin menitipkan hewan kurban pada lembaga online, dia harus diawali dulu dengan keyakinan pada lembaga tersebut. Tempatnya kita tahu dan bisa kita menghadiri proses penyembelihannya, tidak menjadi masalah. Gitu kan? Ada ketransparansian, minimalnya ada video yang diserkan oleh lembaga itu kepada kita. Itu menunjukkan walaupun kita tidak meminta, ya, meminta tentang video penyembelihan hewan kurban kita, tetapi lembaga yang menjaga amanah itu ingin menyampaikan. Contoh, banyak misalnya ada beberapa donasi yang menitipkan hewan kurban kepada lembaga kami di Panti Asuhan Rahmah Agnya Mubarok. Tapi Ustadz, saya tidak bisa hadir dalam penyembelihannya. Maka saya fotokan, ibu, bapak, ini hewan kurban yang bapak ibu titipkan. Nih, kemarin nitip uang 4-5 juta, 3 juta nih hewan kurbannya atas nama Pulan binti Pulan atau Pulana binti Pulan, gitu kan. Nanti pada proses penyembelihannya pun kita ikrarkan, ini ibu, video yang kami sampaikan adalah video hewan kurban yang ibu bapak titipkan kepada kami, sudah disembelih, buktinya ini penyembelihan hewan kurban yang bapak ibu titipkan. Dan itu sudah menjadi cukup bagi kita untuk apa? Menjelaskan tentang keabsahan dan transparansi dari lembaga itu kepada kita. Gitu kan? Nah, itu yang pertama.
1: Itu sekota Ustadz, Bandung dan Bandung. Tapi kalau online ada di mana coba?
0: Nah, ini kalau jauh, alangkah lebih baiknya kita berprasangka atau berkurban di tempat yang terdekat dulu.
1: Dekat aja dululah.
0: Karena masih banyak orang-orang yang butuh.
1: Kayak aja Neng tuh seputaran masjid di situ aja dulu.
0: Betul.
1: Buaja Oneng juga begitu.
0: Betul sekali. Makanya bila jauh-jauh ke sana wargi dahlia, lihat dulu di sekitaran kita, lingkungan kita memang banyak yang membutuhkan, disarankan berkurban di tempat kita saja.
1: Di Gunung Sembung di Pasir Angin kan. Anginnya kaluhur tetanya.
0: Nah, itu ya Teh Delis. Lalu apakah niat berkurban boleh untuk yang meninggal dunia? Kalau berkurban diatasnamakan orang yang meninggal dunia, ada dua syarat. Pertama, kalau yang meninggal dunia itu sebelum masa hidupnya mau berniat berkurban, maka wajib untuk mengkurbankan atas nama almarhum maupun almarhumah oleh siapa? Oleh keluarganya. Contoh misalkan ayah saya waktu hidup, enak kalau saya, kalau ayah misalnya bisa melaksanakan kurban tahun depan misalnya. Qadarullah sebelum jatuh waktu Idul Adha beliau meninggal dunia. Nah, maka anak dan keturunannya boleh menamakan si kurban itu atas nama ayah kita karena berniat mau berkurban. Nah, yang kedua, bila tidak ada niat, ya, maka kata ulama tidak boleh mengatasnamakan penyembelihan hewan kurban bagi orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia tidak berniat ketika masa hidupnya. Tapi ketika masa hidupnya berniat, maka boleh kita berkurban atas nama yang telah meninggal dunia.
1: Jadi kalau sebelum sempat berniat nggak usah ya Ustaz?
0: Nggak usah saja.
1: Baik, kita lanjut lagi. Terima kasih untuk Mama Dapa dan Teh Jadelis yang sudah bertanya di acara Obsesi Pagi. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari nomor ujungnya 7180 Ustaz. Ini takut-takut keceplosan nih. Aduh, jangan sebut Bang Apul, nulisnya di bawah kan itu. Soalnya sensitif pertanyaan dengan tetangga, tetangga jauh. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bolehkah seandainya kita ikut kurban, tapi kita meminta daging kurbannya sekitar 10 plastik yang panitia siapkan dengan tujuan untuk diberikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Terima kasih dari Mamah Iu.
0: Oh, jadi ini mah bukan rahasia. Baik, untuk Mama Iu, jajak kilat kain.
1: Tahun ngadat.
0: Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Untuk berkurban bergabung dengan yang lain, nah kita tetap mendapatkan sepertiganya. Itu boleh ya. Sepertiganya kita berhak untuk menerima dari hewan kurban yang kita kurbankan. Sepertiga, tidak boleh lebih. Sepertiga dari hewan kurban yang
1: apalagi
0: kita kurbankan.
1: Apalagi minta 10 aja itu ya.
0: Nah, kalau misalkan itu 10 plastik
1: bagikan lagi
0: untuk dibagikan kepada yang lain, boleh, silahkan. Tadi disampaikan bahwasannya sepertiga, sepertiga untuk mudohi, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Berarti meminta 10 plastik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan atau tetangga-tetangga kita, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan juga dari siapa lagi yang sudah bergabung ini? Di 0811-222-1015.
0: Iya.
1: Ujungnya Ustaz ya.
0: Iya.
1: 1662.
0: Iya.
1: 1662.
0: Iya.
1: Bisa pertanyaannya rada-rada rawan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dari Abi Ustaz. Abi Gunung Sumbu. Abi nuju sehat mah motong kurban sok nyalira gaduh bedog si lenyai ngaran bedog teh.
0: Waduh,
1: si lenyai sareng si lenyap.
0: Waduh,
1: di antos Bang Apul di tonggo di pasir angin. Apakah sudah tidak habis, sudah tidak kuat lagi motong kurban ini? Abi masih sah kurbannya tahu Ustaz.
0: Sekarang sudah semua jagal Ustaz kita. Baik. Untuk Abi di Cipadung 455 dengan Ibu Ajamarnya ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Memotong hewan kurban lebih afdol dengan tangan sendiri. Lebih afdol, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong hewan kurbannya atas nama beliau dengan keluarganya dengan tangan sendiri.
1: Kebayang Ibu RT di Karapitan motong sorangan.
0: Ya, kemudian Nabi memotong hewan kurbannya atas nama umatnya, gitu kan? Itu lebih afdal. Namun di sisi lain, bila kita tidak mampu, kalau tidak bisa, ini bahaya juga, akan menyakiti si hewan ini, hewan kurban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kau ingin menyembelih hewan kurban, tajamkan pisaumu dan segera untuk memotongnya tanpa dengan cepat. gitu kan, dan itu butuh teknik, gitu kan, dan butuh teknik. Maka bila kita tidak mampu, berikanlah kemampuan atau berikanlah kesempatan kepada orang yang kita tunjuk, yang kita percayai untuk menyembelih hewan kurban, gitu kan. Dan itu pun insya Allah keabsahan dari penyembelihan hewan kurban dikatakan atau dilihat oleh kacamata agama tetap sah dan insya Allah halal untuk kita makan. Wallahu ta'ala bisa.
1: Begitu Abi. Terima kasih, dan ini pertanyaan langsung dari Ibu Haja. Bu RT ini Ustaz.
0: Ya.
1: Tek mencit sorangan ya Mas.
0: Mencit sorangan haram, tidak boleh ya. Mencit sorangan
1: haram. Haram. Kalau ada itu bunuh diri.
0: Mungkin bunuh diri itu.
1: Assalamualaikum Ustaz dari Bude RT. Ayo nubade tumaros, upami berkurban teras dibagi kena mung ka keluarga saja. Da si kondisi domba nanti leutik alit. Teu cekap buat yang lain, teu sawios saurna Pak Ustaz. Da kebetulan si keluarga teh termasuk orang yang membutuhkan. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Keluarga saja. Domana leutik pisan ya teh.
0: Tiga kucing.
1: Heeh, sega uncal.
0: Tiga uncal. Untuk Bude jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berkurban ya, berkurban, bolehkah dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Maka jawabannya boleh. Silakan sepanjang saudara-saudara kita itu memang membutuhkan daging hewan itu ya, walaupun saudara kita uak, bibi, paman, dan itu memang termasuk ke dalam mustahik orang yang membutuhkan, tidak menjadi masalah, karena tadi saya katakan, sepertiga untuk mudahi, sepertiga untuk orang miskin, dan sepertiga untuk orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Jokal, Ustaz, terima kasih, ini pertanyaan dari siapa, jangan sebut lagi ya. Oh Ibu Ayu warung jambu. Soalnya disebut, ditulis kalau itu kan, dan Allah ya bang, disebut kena mina ya bang, bukan rahasia ya, tidak rahasia. Ya, badai tumaros Pak Ustaz. Ini masalah kurban kita seru ya.
0: Siap,
1: karena setahun sekali kita ngebahas Quran. Quran kurban. Kalau ngebahas teh sunat-sunat nanti dulu ini. Soalnya beberapa hari ini besok-besok. Ya salat sunat, doa, tahajud, ayat naon nanti dulu, besok-besok pasti ada waktu. Masalah kurban ini dulu. Ini dari Bu Ai, badai naroskeun upami anu ngabantosan, ngarecah daging kurban terus ayanu nyumputkan daging, kumaha eta hukumna Ustaz, tetep nuhun. Abang ngejawabna, engke mah pae diseludok ku sapi.
0: Aduh.
1: Ayo Ustaz jawab Ustaz.
0: Baik, untuk Ibu Ayu.
1: Biar Ibu Ayu.
0: Bu Ayu. Bu Ayu.
1: Nusuk di undek, kena ku asem. Biar seru ya hari ini ya. Kita urusan kurban sunnah ya Ustaz ya. Wajib ya. Wajib.
0: Untuk maaf. Ibu Ai di Pasir Jambu ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini kasus bukan hanya di Pasir Jambu saja, di daerah Banjaran, semua terkadang terjadi kasus ini. Anu ngarecah sok nyumputkeun atina, sukuna, acokorna atanapi pun tanya jeroanana disumputkeun. Nah, itu adalah bagian dari sebuah kezoliman. Nah, ingat tadi kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan bahwa ketika memasuki bulan haram, Zulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, dilarang untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri maupun orang lain. Baik. Ketika berbuat zalim pada orang lain ataupun diri sendiri termasuk nyumput ke daging kurban, dia sudah melakukan kezaliman, maka dosanya kata Ibnu Abbas akan dilipat gandakan dosanya sebagaimana Allah melipat gandakan amal kebaikan yang ditunaikan. Kenaon nyumput ke daging kurban, mending nyuhunkeun wae kasaha ka panitiana agar halal, makannya enak dan menjadi bisa melahirkan tenaga dan keberkahan ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya Ustaz, ya Allah, ini waktu Ustaz
0: ternyata. Enjing orang terasa gini.
1: Allahu Akbar.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Kami mohon maaf ya untuk banyak pertanyaan yang sudah tersambung melalui pesan singkat WhatsApp. Tapi karena waktu, ada kopi dangdut yang sudah mau baik, kita minum. Selamat menjalankan ibadah saum sunnah
0: Tarwiyah
1: hari ini. Mohon maaf sekali lagi, dan kita harus tutup dan pungkas dengan kebersamaan kita. Mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang menyenangkan saat kita melaksanakan yang bersaum ya Ustaz, yang
0: bersaum betul.
1: Ataupun yang punya rencana-rencana kesibukan, mudah-mudahan semua dilancarkan.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mari Dahlia ya Hana Ibunda, kita berdoa dulu kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa membuahkan pahala untuk kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah yang Maha Menatap, lindungilah kami dari segala mara bahaya karena Engkau Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Perihalalah keluarga kami dalam setiap keadaan, jauhkanlah kami dari musibah dan kemalangan karena Engkau sesungguhnya Maha Penjaga. Karuniakan kepada kami kehidupan yang aman dan tenang karena sesungguhnya Engkau Maha Lembut. Permudah setiap urusan dan langkah kami karena sesungguhnya Engkau yang Maha Pembuka pintu rezeki. Kekalkanlah kami dalam rahmat dan kasih sayang-Mu karena sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Amin.
0: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, banyak pertanyaan sebenarnya belum sempat kita tangkap, kita jawab pagi hari ini, tapi disimpan oleh bagian redaksi kami untuk mungkin menjadi pertanyaan, atau boleh besok kita tanyakan langsung lagi di 0811222101. Dari acara Obsesi Pagi ada Dennis, partner kerja Bang Abdul di studio, menemani dan menyampaikan Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Selamat pagi warga Dahlia. Semakin asik semakin juara prung. Ah go go go goyang. Pagi-pagi ditemenin sama Erlan Magatru ya. Sampai jam 8 pagi sambil nemenin sarapannya warga Dahlia. Atau juga sekarang sudah beres sarapannya, langsung ngopi caranya warga boleh banget dong. Sambil kita dangdutan di sini sambil nemenin yang lagi beraktivitas Senin semuanya ya. Udah jong-jong merenya bobonya udah tebra, sekarang mah saatnya nyari uang lagi. Kamari udah banyak ini caranya ngeluarin uang. Banyak jalan-jalan caranya sambil konvoy gitu kan ya. Sekarang cari uang lagi aja. Ditemenin di sini ya di Kopi Dangdut Dahlia sama Erlan Magatru. Moal aya pituduheun wani diriungkeun. Prung ah go go go. Go ya.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang, jangan lupa diawur-awur di sini ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama ya. Atau juga lewat seluler. Mudah-mudahan udah bisa ya di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Sambil temenin warga Dahlia semuanya yang lagi masak semuanya ya. Atau juga mungkin barangkali sekarang lagi ini, lagi ngumpulkan pengajian. Caranya ya Allah, mana cara rapi lah longse. Ya udah tuh ya, jangan longse-longse, sok atuh geras semangat ya. Angguran mah caranya wayah kieu mah langsung ibak cenah zayeng ya. Biar semangat juga di hari Senin 25 Mei 2026. Ya pastinya semuanya berkumpul di sini aja. Kita bergoyang barengan sama Erlan Maga terus sampai jam 8 pagi. Di program Ubar Sebelnya Kamu Sudah Sayang. Di sini aja ya, di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayo pituduhan, wadidiriungkan, perung ah. Go, go, go.

ayo sayang. Pagi-pagi caranya masih tariris. Dari Bandung dan sekitarnya belum caang nih ya. Dan juga masih cedem. Belum ada panon poe bijil sayang. Aduh, gimana atuh sayang ya. Apalagi oce-oce nih yang lagi popoe sekarang. Mudah-mudahan wetunya ada panon poe. Jadi nanti popoe yang tercedah gancang tuus sayang. Namun cedem kia mah hese tuus na hese. Yang sudah bergabung di sini hatur nuhun di Kopi Dangdut Dahlia ya, barengan sama Erlan Magatru. Yang sudah WhatsApp terima kasih di 0811 222 1015. Ada Teh Reni Kartini di Cipicung hadir. Selamat pagi Teh Reni. Ada Teh Ida juga di kawasan Garut hadir. Ada juga di kawasan mana ya Teh? Ada di kawasan Tasikmalaya Kang Sofian. Ada Teh Rini Zenet juga di Tasik hadir. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ada Ruli Soreang hadir. Ada Deng Karina di kawasan TKI juga. Hai, selamat pagi ya. Bunda Anggara Pangandaran digoyang yuk Bunda. Meskipun cina Pangandaran sekarang mah lagi hujan juga saya yang cina ulu. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Yang penting mah kamu di sini jangan hujan-hujanan, harus jaga kesehatan. Kamari cina konvoy abis kehujanan dia jadi empelu. Jadi empelu sayang, mepek tiri-tiri ya Gusti. Tapi tanah-tanah katang happy-nya, naikkan imun gitu kan. Bebarengan sama besti-besti cenanya merayakan kemenangan Persib gitu kan ya. Teh Yasina juga di Cililin, selamat pagi ya. Dari Gerlong ada Mr. Kocelak. Dari Padalarang juga ada Resti, selamat pagi. Ada mie ayam Aldo Tanjung Duren. Halo Mang, cina. Kemana tuh Mang, beli sih gak ketuang cilok wae ah. Ada Rini juga di kawasan Batu Jajar. Hai, Radistri Purus Panji juga di kawasan mana itu teh? Garutnya. Terima kasih Garut sudah hadir. Cipatujah Tasik Florin juga hello. Selamat pagi dari Citando juga di kawasan Malingping cenanya. Selamat pagi. Ya buat Bapak Bos Agus Dermawan. Ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna dari Pos Sukari. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Berikutnya ada sama siapa nih Erlan? Ya cina, semoga Erlan sehat selalu, amin. Terima kasih, luar biasa tuhnya. Harus selalu sehat ya, makanya dijaga kesehatannya. Lagi sakit juga nih pagi-pagi. Rada-rada nyeri awak cina sayang. Urut kamari konvoy gitu ya. Ya tuh gak apa-apa lah, sok atuh mangga digerade jamuan heula gitu nya. Lamun misalnya sekarangnya lagi walilu. Jangan lupa di kopian juga tuh ya, diseruput dulu kopinya. Diregot dulu kopinya sayang. Biar well gitu ya sayang ya, ditemenin sama Kopi Dangdut Dahlia juga. Emang kemarin itu banyak banget nih yang luar biasa, apalagi hajat gede kemarin itu sebenarnya sayang. Boboto mana suaranya Boboto? Yang kemarin ikut konvoy siapa aja, coba absen dong di sini ya. Memang karena kemarin tuh sangat euforia, jadi banyak juga kejutan-kejutan yang tidak terduga cenanya. Di antaranya yang lagi ngahuleng sekarang cenanya masih mikiran nih Bobototnya, lagi mikiran HP Franz Putros yang hilang saat konvoy. Aduh, langit kemana tuh sayang? Terus gitu kan cenanya menisi sibuk pisan kamaritanya, selain ada HP Franz Putros yang hilang, ada juga kacamatanya Andrew terang-terangan pisan diambil oleh oknum. Nya eta meni Gusti. Kerde pake jol dicomot sayang. Kacida teuing atuh kamu teh eta kacamata teh sabaraha juta ye. Aya bojan juga Abah Bojan karunya mah ke diluhur mobil heeh disembur. Diseblok cai sayang. Heeh kuna kusah eta teh teuing cenah. Langsung ngambek Abah Bojan, heeh Gusti karunya ya. HP-nya Putras dicuri oleh oknum, barba dipukul secara terang-terangan oleh oknum juga. Kamari heeh benar-benar rek meluk ciga namangan meureun kasiku, jadi mah ciga rek nunggeul kitunya sayangnya. Aduh mudah-mudahan matunya kondusif ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan juga tuh tahun ini gak apa-apa lah ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada yang apa ya, jangan sampai ada yang ya malah kalungi tanah naon gitu nya. Selamat pagi juga Teh Isar, terima kasih dari Ibun Majalaya sudah pantengin ya. Kang Ojang Peca, Jamari Cianjur hadir. Ada Ponti juga di kawasan Gede Bage, hadir juga Ponti. Bunda Dina lagi apa sayang? Dari Cibiday hadir nih katanya mau siap-siap ke sawah, senanya sambil pantengin Kopi Dangdut Dahlia, asik. Ada Uyan di Padalarang, hatur nuhun. Ya ada juga ada sama siapa nih, Susan Ridwan juga hadir. Ucu Bungsu juga selamat pagi. Teh Cici Pangandaran oke cenah. Erlan konvoy cenah ulunya nih resep atunya. Sok atuh mangga ya, wilujeng wilujeng ya weh. Ngiring bingah weh atuh sayangnya.
Tenali Memori hadir, Rini Otik di Rancai Kek juga selamat pagi ya. Ada juga Ibu Mano Uber, hai Ibu Mano. Satu gram masak, Bu Mano. Mama Juli dari kawasan Kiara Condong hadir juga ya. Digoyang buat Umi Yuna, Teh Isan, Ayin Sugi, Wak Uci dan juga semua warga Dahlia ya. Teh Mala, Ayam Bejak, Bobat juga hai. Kopi Dangdut Dahlia, Kang Jajang, Jalak juga selamat pagi. Ada Teh Eli pada larang digoyang, Teh Eli. Ada Encum Ica juga di kawasan Majalaya. Dua Ali di kawasan Cipanas. Mama Fiandi di Tasik. Ada Bungsu juga di Cikaputihan. Dan juga ada sama Teh El, Teh Yuli. Teh Yuliani di kawasan Cikembang, Ciwidey digoyang buat warga Dahlia semuanya. Esa Jalan Kaca Piring dan juga Deden Cipteng. Elis juga di kawasan Jalan Peta hadir Teh Elis. Sambil digoyang juga barengan sama dari Kirchan juga dan juga Oma Kaisar Cikutra. Ada Mr. Ius, Aman Abadi Jatinangor, Ibu Memes Gatsuwarta dan juga ada Mama Zidan Zikri di Ciwidey. Pokoknya mah digoyang buat semuanya aja. Asik. Soalnya tuh kita ngegoyang di sini ya. Ada juga sama siapa nih Mang Udin Purbalingga hadir. Teh Yasina Hatunul sudah pantengin juga. Teh Nining juga di kawasan Cibonying Kaler. Digoyang atau Zayeng di sini aja ya barengan sama Erlan Magatru ya Zayeng ya. Bunda Is Cibal sambil nguli biarpun capek kemarin habis konvoy tapi sambil nguli lagi enggak apa-apa sambil ditemenin sama Erlan ya biar semangat dong kita bergoyang entre-entrean. Di Kopi Dangdut Dahlia. Utayang perung ah go go go goyang.

0: Semakin asik, semakin juara. Prung ah, go go go, goyang. Dikicau kan secara pastinya, kamari udah berkicau juga luar biasa. Allah, ini resep. Tapi mari kita lihat ada kabar yang bikin kita bangga nih. Salah satu brand lokal Indonesia, yaitu Polytron, ini resmi jadi sponsor utama di Indonesia Open 2026. Dan sekaligus sebagai official EV car partner selama turnamen badminton berlangsung nih wargi ya. Dan juga asal wargi Dahlia tahu nih, Polytron Indonesia Open 2026 ini masuk dalam kategori turnamen elite level super 1000 BWF yang mempertandingkan deretan atlet badminton top dunia. Wow! Dan Polytron Indonesia Open 2026 ngajak kita buat makin bangga nih sama Indonesia lewat campaign Pride of the Nation. Karena memang negeri kita tuh punya banyak hal yang patut dibanggain dan mampu unjuk gigi di level dunia nih wargi Dahlia. Mulai dari prestasi olahraga sampai brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya nggak kalah keren nih wargi ya. Jadi hayo dukung atlet Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026 dan juga jadi bagian dalam perjuangan para atlet kita untuk demi membawa merah putih bersinar di level dunia ya. Polytron Indonesia Open 2026 mulai dari 2 sampai 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK. Beli tiketnya sekarang di pio.polytron.co.id atau juga bisa streaming di YouTube-nya Polytron. Yaudah masih di sini pastinya wargi Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru ya. Kakek Agus Cebo, Cibangkong, selamat pagi. Ada Teh Ayi juga, Teh Ayi Sugi juga hadir di Cimahi ya. Kang Edet, Suherman di Goyang yuk di kawasan Lagadar. Sama Mang Ayi dari Cigadung hadir sayang, cenah asik Mang Ayi. Kamari teh ulang tahunnya Mang Ayinya. Happy birthday, selamat ulang tahunnya Mang Ayi sing bagja salawasna, rejekina ngagolontor terus ya. Dan juga pastinya sing panjang umur. Amin. Teh Astriani di Goyang, Teh Astriani sambil siap-siap mau nganterin Dede Cekulah cenahnya ulu. Salatunya yang lagi ini cenah, yang lagi mau nganterin Dede Cekulah mangga. Jangan lupa pasti ayo nol ketinggalannya, sok gara dicek doinya, sayangnya. Coba doh, kita on air dulu ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Atau Brung Agogo, Goyang.
0: Goyang balik. Kamari mah cena elor, he.
1: Kamari mah, alhamdulillah sekarang udah baik-baik saja.
0: Bener, luar biasa. Teh Isar mene resep bisa anway asum natenya, he.
1: Cai saat ngangkat on air jadi pencet.
0: Aduh bener. Jeng bisa nanti di seluler deunya ge besti.
1: Apa
0: saya
1: tapi saat izin
0: ieu
1: di nawe
0: aman. Nah aku naon. Sekap eta. Katingali.
1: Kirung cenah pencet.
0: Katingali bebengoknya cenah. Ya udah tah kita ngagoyang dulu besti siap ya. Dari Ibun Majalaya ini sama Teh Isar. 1 2 3 go.
1: Hey,
0: Kak Gogo buat siapa aja sih, Yeng?
1: Buat Erlan duluannya, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segala rutina.
0: Amin.
1: Wah, Uci, Danu, IRB, Kang Genta, Mbak Iwan, Arno, Mang Ayi, Kang Dede, nah, sangat juit, Mbak Gogo, Pak
0: Yati, Sugi,
1: Kang Lukman, Ratu Onde, Nenek Putri, Nenek Isa, Kang Ius, Mr. Ius, Umi Yuna, Umi Lila, Rini Otik, Teh Erni, si Bay, Bunda Yang, saya, Mama Bayu, Mama Apep, Mama Lilis, Mama Juli, Ma Eha, Eha, Teh Dewi, Teh Santi, Dua Aing, Agus Cibo, Kang Rokit, Neng Jebret, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda,
0: Bunda,
1: Teh Cucu, Teh Iman, Kang Dari, Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep, Teh Iteng, Bulia, Teh Koko, Muwarpan, Bapak Ke, Mamki, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Elis, Mimi, Bunda Alen, Ati Sunarti, Teh Rasa, Kang Adrian, Teh itu, Teh Anil, Basar Tanjakan, Kang Hasan, pokoknya masih mau wargi dah lihat cintanya.
0: Boleh, gocirnya ada saya yang.
1: Seorang ya, makin sukses, makin menyala.
0: Amin, tayang. Ya tadi Ibu masih kena cedem, oke saya yang.
1: Iya sesuhan pinuh dibanding
0: harus
1: ayah
0: nukuriak
1: jadi tuh bisa
0: moy. Aduh gusti, yang satu deang-deang wet itu hawu sayang.
1: Gusti
0: suluknya suluk parase. Suluk parase. Yang kesuwe sing sabar sing kona ada Allah mah maha u.
1: Mau
0: nih. Oh nih ngaprung ah.
1: Goyang.
0: Goyang Bali. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Goyang.
0: Goyang Bali. Lah siapnya Kang Edet ya. Cikan. Hiji, dua, tilu, go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut. Hey,
0: ngagogo buat siapa aja Kang Eden?
2: Ngagogo buat Kairlan ya, mudah-mudahan panjang umur siapa aja pada Kristina.
0: Amin.
2: Kangnya Bapak Haji Tohir, Pak Haji Endang, Pak Haji Mahilir, Kang Ibu Empoy, Situ Patengang, Mama Haji Widai, Memes, Buarpan, Ririn Tri Aryani, Teheli Padalarang, Mimi Siwidai, Ratu Kuruki, Wauci, Mama Ika Cinta Asih, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Tai Mas Elsa, Ratna Papa Emanuel, Oma Haji, Bebni Otik, Bu Enjo, Bayati Jamu, Emi Katapang, Belia Katapang, Bayati Jamu, Nagopin, Elis Jalan Beta, Tai Sara, Arnold, Black Kopi, Kang Suhana, Lukmanta Terbaros, Kang Hasan, Pak Tatang, Gedeng Sipeng, okay. Aman Abadi, Pak okay. Mutibo, Sase Sobosa, Mama, TH di Lembang, Mahnya Lembang, Bunda Dinda, Pandang Raya, Pak Iwan, Nani Payun teh Teh Tata sekarang rumah hijau.
0: Gocirnya ya gocir.
2: Gocirnya buat
0: Kak
2: Erlang lah.
0: Kasih.
2: Sama
0: istriku
2: yang lagi
0: nyuci. Lagi nyuci. Mudah-mudahan itu ya panon poe cayeng. Biar tuus ya, biar gancang tuus sesuhannya. Ya. Dari lagadar Kak Erlang atau Nuhun ya, pokoknya panteng radio.

0: adik mau jalan-jalan ya, Ma?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.